السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أكبر الله أكبر ولله.
1: Hadirin jamaah sholat yang berbahagia, dimohonkan kepada para jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id kita agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Kami ulangi lagi, dimohonkan kepada jamaah sekalian untuk kesempurnaan ibadah sholat id agar tidak meninggalkan saf sholat sebelum selesai mendengarkan khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaq wa'adah wa nasara abadah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi dhibhil udhiyah wa balagana ila hadzal yawm min ashri dhil hijjah. أشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. كوم مسلمين dan muslimat, عيدين والعيدات, para jemaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah. Hamba yang serba kekurangan. Hamba Allah yang butuh pertolongan. Hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan kaum muslimin di seluruh pelosok negeri dan seluruh bumi berkumpul di lapangan, di masjid, di musola, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur haru. Karena di saat seperti ini kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita, saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju alam kubur. Dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka. Di tahun-tahun yang lalu, kita bersama anak-anak kita.
Namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya. Karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Ada suami yang tidak bersama dengan istrinya. Karena istrinya sudah mendahuluinya ke alam kubur. Sebaliknya ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini. Karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersama mereka. Tapi kerinduan tinggallah kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata. Karena tidak mungkin kita kembali bersama mereka. Kita hanya mengikuti dan meyakini suatu saat nanti kita akan menyusul mereka semua. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan meskipun hanya waktu sesaat. Surah Al-A'raf ayat 34. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi panggilan undangan Allah, membuktikan ketaatannya menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah semua adalah sama. Orang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, orang terkenal maupun orang biasa, semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan penuh tawadhu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga semua jemaah haji mendapatkan haji yang mabrur, makbul, dan diterima semua amal ibadahnya. Kita pun berdoa semoga yang belum menunaikan ibadah haji atau umrah diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji atau umrah di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Idin wal Idat yang dirahmati Allah, ibadah besar kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, satu malam Nabi Ibrahim bermimpi beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satujuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah berdua menuju Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana Nabi Ibrahim hanya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya Ismail. Nabi Ismail pun berkata, wahai ayah, ikalah kedua tanganku,
Jangan sampai saya kesakitan dan meronta yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Maka ayahnya pun menuruti permintaan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail mengatakan kembali, ayah, jangan tatap wajahku. Jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak dapat menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya. Belum sempat saya mengabdi kepadanya. Cukuplah pesan Nabi Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keluarnya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kecuali Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus. Siap-siap akan menyembelih kepada anak semata wayangnya. Yang 80 tahun dinantikan. Kemudian diberikan nikmat oleh Allah. Malaikat-malaikat pun bersedih. Malaikat-malaikat bermohon kepada Allah. Ya Allah, selamatkan hambamu Ismail. Selamatkan Ibrahim. Mereka telah membuktikan ketaatannya. Dia telah membuktikan bahwa dia ridha akan perintahmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Nabi Ibrahim alaihissalam menarik pedangnya yang ternyata yang disembelih adalah seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian ini, Nabi Ismail hanya dapat berteriak, bertakbir, mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang. Anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengar suara suaminya bersama suara anaknya memandangkan takbir, ia pun nangis terharu bercampur bahagia sambil juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, Aidin wal Aidat rahimakumullah. Menurut akal sehat, Nabi Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengabaikan semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi ketaatan dan mengharap ridha Allah. Beliau lebih memilih cinta dan taat kepada Allah melebihi cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini kami mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah pengorbanan dari Nabi Ibrahim, lahirlah Ibrahim-Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail-Ismail kita. Karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail. Kita korbankan Ismail-Ismail kita. Kita penuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta daripada cinta kepada selain Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatul iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakrahu ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yukzaba fid dar. Dari Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga hal, barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, benci kembali kepada kekuburan sebagaimana benci ia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kesimpulan dari khutbah ini adalah mari kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan ibundanya yang begitu patuh dengan perintah Allah.
yang rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Allah, untuk meraih cinta dan ridhonya. Begitu juga dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, contoh seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita melupakan jasa kebaikan orang tua. Karena sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan pekerjaannya, dengan teman-temannya. Ada yang berani membentak dan menyakiti orang tuanya, padahal setiap tetes keringat ayah adalah untuk kita. Setiap keriput di wajah ibu adalah pengorbanan untuk membesarkan kita. Berapa kali kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa untuk datang menjenguk orang tua kita. Berapa kali kita dapat mengajak teman, memberi hadiah, berbagi kepada orang lain, tetapi pelit memberi hadiah kepada kedua orang tua. Berapa kali kita dapat menulis panjang di media sosial, tapi malas menulis pesan singkat untuk menanyakan kabar orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua seperti keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallah li walkum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sabi'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina wal muslimat min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farahi wa surur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malik al-dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله، pada hari ini kami berkumpul, kami tinggalkan semua yang kami miliki. Kami hadapkan wajah kami, diri kami kepada-Mu. Kalau dalam hidup ini, ya Allah, banyak salah dan dosa yang pernah kami lakukan, maka ampuni kami. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Terbayang, ya Allah, pada saat-saat hari yang berbahagia seperti ini, kami masih berkumpul bersama mereka. Kami cium tangan mereka, kami cium kening orang tua kami. Tapi saat ini, ya Allah, ya Rab, ada di antara orang tua kami telah kembali kepada-Mu. Maka ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surga-Mu. Jangan Kau azab mereka karena kesalahan mereka, ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami yang sedikit ini dibandingkan nikmat yang begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami. Bimbing kami, ya Allah, agar setiap langkah kami, nafas kami, kami gunakan untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk taat kepada-Mu, memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan kota kami ini. Allahumma ya Allah, pada saatnya nanti, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan kami, ya Allah, ketika kami sedang sujud di hadapan-Mu. Wafatkan kami, ya Allah, ketika kami sedang berbuat baik. Wafatkan kami, ya Allah, seperti wafatnya Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya Allah, kabulkan doa kami semua, karena Engkaulah yang Maha mengabulkan dan menerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Pendengar RRI di manapun Anda berada, demikian tadi khutbah sekaligus doa yang disampaikan oleh Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin yang bertindak sebagai khutib pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari pantauan kami, seluruh jemaah sholat Idul Adha di Masjid Agung sudah mulai beranjak untuk meninggalkan pelataran masjid untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya pendengar, dari pihak panitia Masjid Agung Palembang pada hari ini juga akan melanjutkan kegiatan dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang nantinya akan diselesaikan pada hari ini untuk kemudian akan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Diinformasikan sekitar 2.000 lembar kupon ini disiapkan oleh panitia untuk pembagian paket daging kurban, dan dari total kupon yang disiapkan sekitar 700 hingga 800 kantong daging diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Masjid Agung, khususnya untuk warga Kelurahan 18 Ilir dan 19 Ilir. Dan panitia mengatakan bahwa pendistribusian daging kurban diharapkan dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar masjid. Dan dengan berakhirnya salat Idul Adha 1447 Hijriah, maka berakhir pula laporan kami dari Masjid Agung Palembang sebagai penanggung jawab Kepala RRI Palembang Rahma Juwita SOS MSI, Supervisor KBKTU dan CFT Ahlimadia, Produser Ketua Tim Pemberitaan Asri Diana Kusumawati SOS, Pengarah Acara Aditya Brianto SH, Pengarah Siaran Helaria, Pengarah Studio Ardiansa ST, Pengarah Pemancar Suni, Reporter saya Rian Apridani, Penyiar SI, Operator Bunga, Teknik Lapangan Agung Agus Khairullah dan Azizul Hakim, rekaman Sherly Rama Wijaya, dan unit manajer Santa Lucila Awati undur diri dari ruang dengan Anda. Dan kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang.
2: Ya baik, terima kasih rekan Rian Apridani. Pendengar, demikian ya baru saja kita ikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Palembang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kumandang takbir, saya Kepala RRI Palembang Rahma Juwita SOS MSI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mari tebarkan kebaikan dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk tetap istiqomah dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari eratkan silaturahmi dan tebarkan kebaikan kepada sesama di momen penuh berkah dan kebahagiaan ini. Dan semoga semangat berkurban selalu tumbuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keteladanan, kepemimpinan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nurwahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atau berita pagi tadi.
1: 92,4 FM Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar, menemani Anda di kesempatan hari ini ya, di momen yang spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masih bersama Esi dan juga
2: dengan Pili. Saya Pilih tentunya.
1: Kenapa menghilang Pilih ya?
2: Kayaknya agak seperti apa gini ya.
1: Apa ya gitu ya.
2: Boleh sedikit dinaikkan
1: volumenya ya?
2: Volume handsetnya.
1: Oke. Baik. Udah nih, jadi silahkan ya untuk pendengar juga yang ingin menyampaikan mungkin ya, seperti apa sih suasana Idul Adha, boleh kali ya Pilih ya, kita pengen tahu juga seperti apa sih untuk pendengar yang merayakan Idul Adha di kesempatan hari ini. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Kita akan terus bersama pendengar di kesempatan hari ini, menemani pendengar dengan beragam informasi juga hiburan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan rekan Divya mengenai warga Margoyoso Kalidoni yang melaksanakan penyembelihan belasan hewan kurban. Informasinya Divya, silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Saat ini saya sudah berada di kawasan penyembelihan hewan kurban Masjid Nurul Huda, Lorong Margoyoso, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Sekarang sudah dalam proses penyembelihan hewan kurban yang telah dilaksanakan sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan saat ini sudah memasuki proses penyembelihan sapi kurban ketiga. Berdasarkan keterangan dari Ketua Masjid Nurul Huda, Bapak Herman Wagiran, di persambutannya saat sholat Idul Adha tadi, hewan kurban di Masjid Nurul Huda Margoyoso Palembang terdiri dari 9 ekor sapi dan juga 10 ekor kambing. Dan kali ini proses penyembelihannya berlangsung di halaman yang berjarak sekitar beberapa meter dari kawasan Masjid Nurul Huda, karena halaman ini disebut lebih mumpuni untuk pelaksanaan hewan kurban. Dan Herman Wagiran juga menyebutkan bahwa untuk pembagian daging kurbannya nanti itu akan berjumlah sekitar 636 untuk warga Margoyoso dan sekitarnya. Selain itu juga teman saudara pendengar, saat ini cuaca terpantau masih sangat berawan. Itu tadi pagi sedikit, namun posisi di halaman penyelenggara kurban tidak terasa sedikit sehingga masih berlangsung dengan kondisi. Sekian laporan dari kawasan Masjid Nurul Huda, Lorong Margoyoso Kalidoni, Palembang. Divya Oktavani, RRI Pro 1, terus Indonesia.
0: Baik, terima kasih Divya informasi yang telah disampaikan. Ya pendengar, kita beralih ke informasi lainnya seputar penyembelihan hewan kurban dari Masjid Al Ikhlas Borang. Sudah ada rekan Erlin yang akan menyampaikannya. Erlin, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Esti. Pendengar, suasana Hari Raya Idul Adha ini begitu terasa di Masjid Al-Ikhlas Borang, Kecamatan Soko, Palembang. Sejak pagi tadi, warga mulai berdatangan untuk berkumpul di halaman masjid untuk menyaksikan langsung proses pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara gotong royong oleh panitia dan juga masyarakat sekitar. Tahun ini Masjid Al-Ikhlas Borang menerima hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 10 ekor kambing yang akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat yang menerimanya. Proses penyembelihan ini dilakukan secara bertahap dan juga memperhatikan dengan tata cara syariat Islam serta kebersihan lokasi dari penyembelihan hewan kurban. Sejak selesai sholat Idul Adha tadi, panitia kurban langsung bersiap melakukan persiapan, melihat para pria mengatur hewan kurban dan menyiapkan peralatan hewan kurban, menyiapkan peralatan penyembelihan serta membagi tugas untuk proses pembagian dan pendistribusian daging kurban nanti. Sementara itu, suasana kebersamaan juga tampak ada di area dapur umum. Para ibu-ibu dengan semangat bergotong royong mempersiapkan makanan dan juga minuman untuk para panitia serta warga yang ikut membantu kegiatan kurban hari ini. Ibu-ibu di sini ada juga yang sedang masih di sini juga memotong-motong dapur hingga menyiapkan hidangan sederhana untuk disajikan secara bersama panitia dan juga masyarakat. Tak hanya orang dewasa, juga anak-anak pun di sini tampak antusias menyaksikan proses pemotongan hewan kurban. Panitia Masjid Al-Ikhlas Borang mengatakan bahwa seluruh daging kurban ini nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar, terutama masyarakat yang membutuhkan. Pembagian ini akan dilakukan menggunakan kupon agar penyaluran daging hewan kurban ini lebih tertib. Melalui kegiatan kurban dan gotong royong bersama ini, masyarakat diajak untuk saling membantu serta memperkuat rasa kebersamaan di sekitar Masjid Al-Ikhlas Borang. Pendengar, tradisi kebersamaan seperti ini terlihat di Masjid Al-Ikhlas menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan keberdian masjid terus terjaga di tengah masyarakat Borang. Sekian laporan dari Masjid Al-Ikhlas Kemakmuran Borang, Kecamatan Soko. Erlin Fatesa melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erlin, terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan penyembelihan hewan kurban dari Masjid Al-Ikhlas Borang di Lebaran Idul Adha tahun ini. Informasi.
3: informasi dan inspirasi Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, kami ajak Anda kembali pendengar untuk mendengarkan informasi seputar pantauan penyembelihan hewan kurban di Jalan Mayor Zen RT 16 Palembang. Sudah ada rekan Rizky yang akan menyampaikannya. Rizky, silakan dengan informasinya. Rizky, silakan.

0: Rizky, silahkan. Rizky, silahkan informasinya. Baik, kita beralih ke rekan kami lainnya ya, pendengar yang sudah siap juga untuk menyampaikan informasi untuk Anda seputar suasana di tempat pemakaman umum Kamboja di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang terpantau lengan. Informasinya Ega, silakan.
1: Baik, Esi dan pendengar, saya melaporkan langsung dari tempat pemakaman umum Kamboja pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, pagi ini suasana TPU Kamboja terpantau relatif lengang. Aktivitas ziarah tetap berlangsung, namun jumlah peziarah tidak seramai momen hari besar keagamaan lainnya. Beberapa warga terlihat datang untuk mendoakan keluarga dan juga kerabat yang telah berpulang dengan suasana yang terpantau tenang dan juga hikmat. Dan pendengar, terlihat para peziarah datang bersama keluarga. Mereka juga ya membersihkan area makam serta menaburkan bunga di makam keluarga masing-masing. Kami dapat informasikan bahwa kondisi TPU pun terpantau tertib dan tidak terlalu padat. Sementara itu pendengar, suasana berbeda justru terlihat di sekitar kawasan Masjid Al-Badar yang berada tidak jauh dari TPU Kamboja. Jadi pada hari pertama Idul Adha ini masih sedang melangsungkan proses penyembelihan hewan kurban. Dapat kami laporkan juga bahwa sejumlah panitia dan warga tampak bergotong royong ya dalam proses penyembelihan hewan kurban. Aktivitas di kawasan masjid terlihat cukup ramai sejak pagi hari sebagai bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga untuk kondisi lalu lintas ya di sekitar TPU Kamboja terpantau lancar. Hanya terdapat beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 milik peziarah yang terparkir di bahu jalan, namun belum menyebabkan kepadatan berarti di kawasan ini. Dan juga ya pendengar, cuaca di kawasan TPU Kamboja pagi ini terpantau cerah berawan, hingga aktivitas ziarah maupun pelaksanaan kurban dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala cuaca berarti. Secara keseluruhan, suasana di TPU Kamboja pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung tenang, tertib, dan juga penuh kekhidmatan. Sementara semangat kebersamaan masyarakat juga terasa melalui pelaksanaan kurban di Masjid Al-Badar. Demikian yang dapat saya informasikan saat ini dari kawasan TPU Kamboja Palembang. Saya Ega Dwianti, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ega, terima kasih informasinya. Pendengar, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kan informasi dan inspirasi.
2: Dan inspirasi Pro 1.
0: Ya baik, kami ajak Anda kembali untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan rekan Rizky. Seperti apa suasana penyembelihan hewan kurban di Jalan Mayor Zen RT 16 Palembang. Rizky sudah siap informasinya. Rizky, silakan.
3: Ya, Rizky dan juga Brother, dapat kami laporkan langsung dari Jalan Mayor Zen RT 16 Projedana di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Di sini berlangsung hikmat dan juga penuh kebersamaan. Di sana Rabu pagi tadi ratusan warga juga sempat memadati lapangan sekolah Yayasan Islam Darussalam juga untuk melaksanakan sholat id bersama dan juga berjamaah. Dan pantauan tadi cuaca cerah menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan ini, mana meski sempat tadi beberapa saat diguyur hujan, namun saat pelaksanaan namun tidak menyurutkan semangat warga juga untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini. Dan pantauan di lokasi juga, Pak, walau mulai berdatangan sejak pagi, ini para warga sekitar itu kompak untuk melaksanakan mengenakan pakaian muslim terbaik mereka. Juga di lapangan sekolah yang dijadikan lokasi pelaksanaan juga saat tadi terlihat penuh, cukup penuh dan sesak dipadati oleh jemaah dari berbagai usia. Dan setelah pelaksanaan tadi, panitia langsung melaksanakan pemotongan hewan kurban yang saat ini saya berada di lokasi pemotongan hewan kurban, di mana untuk RT 16 kali ini tersedia ada 4 hewan kurban sapi, sebanyak 4 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing yang ini juga sudah masuk dalam proses pemotongan hewan kurban. Kemudian nantinya setelah dipotong akan dibagikan kepada warga sekitar yang berhak mendapatkannya sekitar pukul 2 sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan juga di lingkungan ini panitia kurban juga menyiapkan penyembelihan yang memang berdasarkan dari syariat agama Islam untuk khusus dari pembelian hewan kurban, kesiapan hewan kurban dan juga pemotongan hewan kurban sesuai dengan syariat agama Islam. Ketua panitia juga tadi Kamaluddin sempat kami bincangi mengatakan proses penyembelihan kali ini dilakukan secara gotong royong oleh warga. Nantinya warga yang akan menjadi panitia pemotongan akan mendapatkan satu kupon tambahan juga selain warga umum yang akan kebagian kupon hewan kurban. Menarik itu untuk kami juga memantau kondisi jalan di seputaran Jalan Merjan tadi terpantau lenggang pada hari raya Idul Adha ini, di mana aktivitas kendaraan juga benar terlihat menurun dibanding hari biasanya karena memang sebagian besar warga masih berkumpul bersama keluarga dan juga yang melakukan pemotongan hewan kurban. Dan kami juga sempat memantau tempat pemakaman umum di TPU Sungai Selayur yang saat ini juga dipadati warga yang akan melaksanakan ziarah kubur. Ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, kemudian juga libur panjang yang dimanfaatkan warga untuk berziarah ke makam keluarga ataupun saudara. Dan pantauan kami juga untuk cuaca saat ini cerah, tidak menunjukkan akan turunnya hujan. Ya, walaupun pagi tadi sempat gerimis, namun untuk saat ini cerah dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban maupun ziarah juga dipadati oleh warga. Demikian, ya, sedang juga pendengar dapat kami laporkan langsung dari Jalan Merzen kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi yang telah disampaikan pantauan penyembelihan hewan kurban di Jalan Merzen RT 16 Palembang.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Baik, kami ajak kembali Anda pendengar untuk mendengarkan informasi seputar pantauan lalu lintas di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Informasinya akan disampaikan rekan Irfan. Irfan, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Esri. Pendengar, saat ini saya berada di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Dapat kami informasikan suasana lalu lintas di seputaran kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan saat ini terpantau cukup tenang dari hari biasanya, di mana pada hari biasanya kawasan ini selalu dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana kita ketahui juga rekan Esri bahwa kawasan ini merupakan juga kawasan perkantoran, perbankan, bahkan juga mall di Palembang. Dapat kami informasikan juga rekan Esri untuk lalu lintas baik dari arah Jalan Sudirman ke arah Kapten Aripai ataupun juga dari arah radial menuju ke Jalan Pom 9 itu cukup lengang dari hari biasanya. Dan juga dapat kami informasikan ke pendengar, biasanya pada hari biasanya banyak sekali para pedagang tisu ataupun juga pengamen di kawasan ini. Namun untuk hari ini kami belum melihat adanya aktivitas dari masyarakat ataupun juga dari pengamen ataupun juga penjual tisu. Dan juga dapatkan informasikan juga selain dari adanya aktivitas dari penjual tisu ataupun juga pengamen, itu juga merupakan menjadi kawasan olahraga bagi masyarakat di seputaran ini, di mana pada hari biasanya banyak sekali masyarakat yang berolahraga baik itu jogging ataupun juga bersepeda. Namun untuk saat ini kami tidak nampak adanya aktivitas masyarakat tersebut. Rekan SD dapat kami informasikan selain dari lalu lintas untuk kawasan angkatan 45 ini, untuk cuaca saat ini terpantau cukup cerah berawan, dan juga mengingat mungkin saat ini kurangnya aktivitas masyarakat di seputaran kawasan simpang DPRD, juga mengingat banyak sekali ataupun juga di masjid-masjid itu saat ini sedang melakukan proses penyembelihan hewan, mungkin saat ini masyarakat kurang melakukan aktivitas di seputaran jalan simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari simpang DPRD Sumatera Selatan. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih rekan Irfan informasi yang telah disampaikan pantauan lalu lintas dari seputaran simpang jalan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan terkini.
1: Ya pendengar, bagaimanakah pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Amir, Pemerintah Kabupaten Banyuasin? Kita dengarkan informasinya akan disampaikan rekan Maulana. Maulana, silakan.
2: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI ini dimanapun anda berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Baru saja umat muslim di seluruh penjuru negeri, khususnya di Kabupaten Banyuasin, melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah secara berjamaah. Dan pendengar, beberapa saat lalu telah terselenggara pula pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Amir, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ratusan jamaah tadi tampak memadati masjid sejak pagi hari untuk melaksanakan sholat id dengan penuh hikmat dan kekhusyuan. Bertindak sebagai khotib, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuasin, M. Badr Tamam, yang dalam khutbahnya mengangkat tema tentang penguatan ketakwaan, semangat berkorban, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Mendengar, dalam khutbah tersebut disampaikan pula kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi dasar peringatan Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya. Ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makna utama dari peristiwa tersebut. Karena itu, umat muslim diajak untuk terus meningkatkan kepatuhan kepada Allah, rela berkorban dengan ikhlas, serta memperkuat rasa kepedulian sosial demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan di tengah masyarakat. Selain itu juga pendengar, di Masjid Al-Amir sendiri merupakan masjid yang dibangun pada masa kepemimpinan Bupati pertama Kabupaten Banyuasin, yaitu Amiruddin Inut. Masjid yang berdiri megah di tengah komplek perkantoran Pemkab Banyuasin ini memiliki dua lantai dengan dominasi warna putih pada bagian luar maupun dalam bangunan. Sejumlah pejabat daerah tadi turut hadir melaksanakan sholat id berjamaah, diantaranya Bupati Banyuasin Askolani, Wakil Bupati Neta Indian, Kapolres Banyuasin, dan BIN, jajaran Kementerian Agama, serta sejumlah kepala instansi vertikal lainnya. Sebelum pelaksanaan sholat, tadi pun Bupati Banyuasin Askolani dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum meningkatkan rasa syukur serta memperkuat nilai kepatuhan, keikhlasan berkorban, dan semangat berbagi kepada sesama. Bupati juga mengingatkan seluruh ASN agar selalu siap berkorban jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, doa juga disampaikan bagi seluruh jamaah haji khususnya asal Banyuasin agar diberikan kesehatan, kelancaran ibadah, dan kembali ke tanah air dengan memperoleh haji yang mabrur dan mabrur. Dan juga pendengar, informasi yang kami dapatkan dari pengurus Masjid Al-Amir pada tahun ini menerima total 16 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 21 hewan kurban. Dan informasinya pula, pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu setempat. Demikian pendengar informasi yang dapat saya sampaikan dari Masjid Agung Al-Amir, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana dari Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih rekan Maulana, informasi yang telah disampaikan pelaksanaan ibadah sholat id di Masjid Agung Al-Amir, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang berlangsung dengan hikmat, dan Bupati Banyuasin Askolani dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum meningkatkan rasa syukur serta memperkuat nilai kepatuhan, keikhlasan, berkorban, dan semangat berbagi kepada sesama.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Beralih ke informasi lainnya pendengar, dari Masjid Jami Karya Bakti Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning ya, dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Informasinya akan disampaikan rekan Nova Ariana. Nova, silakan.
3: Ya, saat ini sedang berlangsung penyembelihan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing di salah satu halaman rumah warga, di mana hewan kurban ini merupakan yayasan dari Masjid Jami Karya Bakti Palembang yang terletak di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Ada tiga warga dari RT yang ikut berkolaborasi dalam penyembelihan hewan kurban ini, yakni RT 19, kemudian RT 18, dan RT 21 di kawasan Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning ini sendiri. Pemotongan sapi atau hewan kurban ini sendiri, baik itu sapi maupun kambing, ini telah dilakukan sejak pukul 8.30 tadi pagi usai melaksanakan sholat Id Idul Adha di halaman Masjid Jami Karya Bakti Palembang. Memang untuk pelaksanaan penyembelihan ini sendiri dilangsungkan oleh panitia kurban, di mana ada sebanyak 26 panitia kurban Masjid Jami Karya Bakti Kelurahan Palang, Kecamatan Kemuning pada tahun 1447 Hijriah atau 2026 ini sendiri. Sehingga memang nantinya daging ini akan diberikan kepada warga yang sudah mendapatkan kupon dan telah dibagikan dua hari sebelum pelaksanaan Idul Adha hari ini. Nah, kupon ini sendiri menyasar semua warga, khusus untuk warga yang memang membutuhkan daging, baik itu kambing maupun daging sapi yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Jami Karya Bakti Palembang sendiri. Ada yang menarik dari pembagian hewan kurban ini sendiri, di mana biasanya tahun-tahun sebelumnya ini pembagian menggunakan kantong plastik, kantong kresek begitu. Namun untuk tahun ini, panitia sepakat untuk membagikan hewan kurban ini dengan menggunakan besek yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan banyaknya plastik-plastik yang akan dibuang nantinya oleh warga di sekitaran Masjid Jami Karya Bakti Palembang sendiri. Dan saat ini proses pemotongan sapi tengah berlangsung, sudah 3 sapi yang dipotong, masih tersisa 1 sapi lagi dan 2 kambing yang saat ini masih dilakukan pemotongan. Dan ini juga menjadi tontonan warga di sekitaran Masjid Karya Bakti ini sendiri, di mana pemotongan ini memang tidak dilakukan di area masjid, namun tidak jauh dari area masjid, yakni di salah satu halaman rumah warga. Tontonan ini sendiri tentunya mendapat pengawasan dari panitia dan juga orang dewasa, karena banyak sekali anak-anak yang ikut menyaksikan sapi maupun kambing yang disembelih di halaman salah satu halaman rumah warga ini sendiri. Diperkirakan pemotongan akan selesai pada pukul 10 dan langsung dibagikan kepada warga. Sebagian warga yang dapatkan kupon dapat langsung mengambil di Masjid Karya Bakti, namun sebagian warga lagi ini akan dilakukan pengantaran oleh panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Jami Karya Bakti. Mungkin itu Esi yang dapat saya laporkan dari RT 19 kawasan Masjid Jami Karya Bakti, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Kita kembali ke Esi di Pro 1. Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Nova Ariana, informasi yang telah disampaikan seputar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ada 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing di Masjid Jami Karya Bakti Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning.
0: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ya, beralih ke informasi lainnya, pendengar, seputar kegiatan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Falah. Sudah ada rekan Naura yang akan menyampaikan informasinya. Naura, silakan.
1: Baik, selamat pagi Esi dan pendengar. Saat ini saya berada di Masjid Al-Falah di kawasan kampus di Jalan POM 9 Palembang dalam suasana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sebelumnya warga di kawasan kampus dan sekitarnya juga telah melaksanakan sholat id yang dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di lapangan parkir Palembang Square Palembang. Dan setelah pelaksanaan sholat id, kegiatan juga dilanjutkan dengan proses penyembelihan hewan kurban yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di lapangan Masjid Al-Falah, Kota Palembang. Dan pada pelaksanaan kurban tahun ini, panitia mencatat terdapat 9 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang akan disembelih. Dan proses penyembelihan tahun ini juga akan bekerjasama dengan rumah jagal dari Sukawinata guna memastikan pelaksanaan kurban berjalan tertib dan sesuai dengan syariah Islam. Dan saat ini pantauan proses penyembelihan hewan kurban masih belum dimulai. Meski demikian, warga sudah ramai berdatangan di area Masjid Al-Falah untuk menunggu proses pemotongan hewan kurban, serta sejumlah masyarakat juga tampak memadati area sekitar lapangan masjid, baik untuk menyaksikan langsung kegiatan kurban atau membantu aktivitas panitia di lokasi. Dan memang saat ini panitia juga terpantau masih menyiapkan lokasi penyembelihan untuk hewan kurban yang direncanakan akan disembeli sapi untuk kurban yang pertama. Selain itu juga panitia turut membagikan sekitar 900 kupon kepada masyarakat untuk pendistribusian daging kurban. Dari keterangan panitia juga, apabila tidak ada kendala, seluruh proses penyembelihan diperkirakan akan selesai setelah waktu zuhur dan pembagian daging kurban akan segera dilakukan usai proses penyembelihan rampung. Sementara itu untuk kondisi cuaca di kawasan Jalan POM 9 hingga pagi hari ini terpantau cerah dengan sinar matahari cukup terik yang mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan. Selain itu juga saya laporkan kondisi lalu lintas di wilayah POM 9 terpantau lancar, di mana kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih dapat melintas dengan normal meski terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan kurban. Demikian itu saja yang dapat saya laporkan. Naura Ziyanya dari Masjid Al-Falah Palembang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Naura informasinya seputar kegiatan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Falah, Kampus Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kumandang takbir, saya Kepala RRI Palembang Rahma Juwita Esos MSI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mari tebarkan kebaikan dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk tetap istiqomah dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari eratkan silaturahmi dan tebarkan kebaikan kepada sesama di momen penuh berkah dan kebahagiaan ini. Dan semoga semangat berkurban selalu tumbuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keteladanan, kepemimpinan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Ya, pendengar, bagaimanakah suasana pantauan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, lintas Sumatera? Kita dengarkan informasinya akan disampaikan rekan Yohan. Yohan, silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Hasyim. Baiklah, pendengar, saat ini saya berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim di lintas Sumatera ya. Laporkan langsung pantauan saya saat ini di pagi hari Idul Adha. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Selain itu, ada beberapa becak motor yang juga terlihat beberapa kali melintasi jalur ini. Arus kendaraan dari luar daerah juga mulai ramai terlihat. Sejumlah mobil dengan plat nomor luar Palembang tampak melintas secara bergantian di ruas jalan lintas Sumatera ini. Tidak hanya kendaraan pribadi, beberapa bus antar provinsi juga terlihat melintas sekali, meskipun intensitasnya tidak terlalu padat. Namun jika dibandingkan dengan kondisi tadi malam saat malam takbiran, suasana arus lalu lintas saat ini terpantau jauh lebih lengang dan relatif sepi. Tidak terlihat antrean kendaraan maupun kepadatan yang signifikan, seperti yang terjadi pada malam sebelumnya. Aktivitas masyarakat di jalan raya pun tampak mulai berkurang, meskipun masih cukup dikatakan ini untuk jalan lintas ini cukup padat ya. Sementara itu, kondisi cuaca di lokasi terpantau cukup terik dengan sinar matahari yang menyengat. Pengendara juga diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan konsentrasi selama berkendara, terutama bagi pengendara jarak jauh yang melintas di jalur lintas Sumatera ini. Saya juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima demi keselamatan bersama. Demikian laporan saya dari Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Lintas Sumatera. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Yohan, informasi yang telah disampaikan pantauan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Lintas Sumatera yang saat ini terpantau cukup lengang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nurwahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laporan terkini.
1: Ya, pendengar, bagaimanakah pantauan suasana di kawasan Sapta Marga, Kenten, Palembang? Sudah ada rekan Agrani Sihombing akan menyampaikan informasinya. Agrani, silakan.
2: Esti dan juga pendengar, selamat pagi. Saat ini saya berada di Jalan Sapta Marga, Kenten, Palembang. Dapat kami laporkan suasana Idul Adha di kawasan Kenten pagi ini berlangsung nikmat, sekaligus juga penuh dengan kebersamaan warga. Sholat Idul Adha digelar di Masjid Darussaid Abiasan,

0: Palembang dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari lingkungan sekitar. Panitia masjid terlihat menyiapkan juga tenda tambahan di halaman samping masjid untuk mendukung rangkaian pelaksanaan kurban. Sejumlah pengurus dan warga saat ini juga melakukan persiapan proses pemotongan hewan kurban yang memang dijadwalkan berlangsung usai sholat Idul Adha pagi tadi. Sementara itu arus lalu lintas di kawasan Kenten terpantau lebih lengang dibandingkan hari biasanya. Kendaraan yang melintas tidak terlalu padat sehingga suasana lingkungan juga terlihat lebih tenang pada pagi hari raya ini. Sementara itu kami juga memantau cuaca di kawasan Kenten saat ini cerah berawan dengan kondisi udara yang terasa lebih sedikit lebih gerah ya dibandingkan dengan hari biasanya. Meski demikian, aktivitas warga ini tetap berjalan atau juga berlangsung dengan lancar. Di permukiman warga, suasana terlihat relatif seperti hari biasa, namun juga lengang dan di beberapa rumah tampak lebih ramai karena keluarga berkumpul untuk merayakan Idul Adha bersama dengan keluarga. Anak-anak terlihat bermain di sejumlah titik lingkungan warga, termasuk di depan masjid dan juga area yang nantinya menjadi lokasi pemotongan hewan kurban. Tidak sedikit pula pantauan kami anak-anak yang antusias memperhatikan hewan kurban yang telah disiapkan oleh panitia sejak pagi tadi. Kebersamaan dan juga semangat gotong royong warga ini masih terasa kuat dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini, terutama saat masyarakat bersama-sama membantu persiapan pelaksanaan kurban. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari kawasan Sabta Marga, Kenten, Palembang. Kita kembali.
1: Baik, terima kasih rekan Agrani Sihombung informasinya. Pantauan suasana di kawasan Sabta Marga.

0: Fine.
1: Ya pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Di hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 akan segera berakhir. Saya Esi dan rekan Pilih pamit. Terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Palembang siang ini akan bersama rekan Ega.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.
8: RRI Pro 1.
9: Laporan terkini.
10: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan terkini pantauan arus lalu lintas di kilometer 10 saat ini bersama dengan reporter Lamsihar Silitonga. Lamsihar?
11: Terima kasih Rekan Eda. Saudara pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan kilometer 10 Palembang, di mana arus lalu lintas terlihat masih lengah dan beberapa kendaraan seperti kendaraan bis ataupun kendaraan pribadi roda 4 terlihat sangat lengah. Mungkin dikarenakan di mana tepatnya pada hari ini, Hari Raya Idul Adha, yang sebagian masyarakat Kota Palembang saat ini mungkin ada yang melakukan ataupun berkunjung ke beberapa di keluar kota maksud kami, baik itu tempat seperti ke Pagar Alam ataupun ke Jakarta. Karena seperti kita ketahui, libur ini sangat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Sepinya arus lalu lintas dipengaruhi juga oleh pelaksanaan sholat Idul Adha yang membuat sebagian besar masyarakat untuk memilih untuk berada di masjid maupun berkumpul tentunya bersama keluarga di rumah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda 4 maupun motor. Sementara kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang terlihat lebih sedikit dari biasanya. Selain itu, aktivitas pedagang di beberapa titik sekitar kawasan kilometer 10 juga belum begitu normal, ataupun tadi sempat kami melintas di pasar Mas Prebet sendiri, yang jelas kosong. Selain kegiatan pantauan kondisi lalu lintas secara umum masih berjalan lancar dan tertib aman tanpa ada hambatan maupun kemacetan, pengguna jalan tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan situasi di persimpangan jalan juga tetap terlihat kondusif. Kegiatan pantauan ini sebagai memastikan aktivitas masyarakat tetap tentunya berjalan dengan aman dan nyaman di kawasan kilometer 10. Demikian rekan Ega yang bisa kami laporkan. Kami kembali ke studio.
10: Baik, terima kasih Lam Sihar atas laporannya. Dan pendengar, demikian laporan pantauan arus lalu lintas di kilometer 10 saat ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
1: Palembang siang ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Bersama saya Gadwianti yang akan menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Di kesempatan hari ini di hari Rabu ya, tanggal 27 Mei 2026. Beragam informasi terupdate dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kumandang takbir, saya Kepala RRI Palembang Rahma Juwita Esos MSI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mari tebarkan kebaikan dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk tetap istiqomah dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari eratkan silaturahmi dan tebarkan kebaikan kepada sesama di momen penuh berkah dan kebahagiaan ini. Dan semoga semangat berkurban selalu tumbuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keteladanan, kepemimpinan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini ya Rabu 27 Mei 2026, bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya ya suasana penuh kebersamaan dan juga semangat berbagi sedang terasa di mana-mana. Mungkin ada yang tengah mempersiapkan penyembelian hewan kurban, membagikan daging kurban hingga berkumpul bersama keluarga maupun bersama kerabat tercinta. Dan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kami keluarga besar LPP RRI Palembang tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kebersamaan senantiasa membawa berkah, kedamaian, serta kebahagiaan untuk kita semua. Dan pendengar, spesial di Hari Raya Idul Adha ini kami hadirkan persembahan istimewa Langen Suara Idul Adha dari RRI Palembang.
1: Idul Adha bukan sekadar tentang penyembelihan hewan kurban. Ia adalah risalah pengorbanan yang melampaui tajamnya gelah. Sebuah wujud tertinggi ketundukan untuk merobohkan keangkuhan diri yang seringkali merasa lebih tinggi dari sesama. Jika kita menoleh ke belakang ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, kita akan menemukan sebuah pelajaran tentang keikhlasan tingkat tinggi. Pengorbanan bukan hanya soal materi, bukan hanya soal harga hewan yang kita beli. Pengorbanan tentang bagaimana kita mampu melepaskan ego kita, bagaimana kita mampu memangkas sifat-sifat buruk dalam diri, kesombongan, rasa tidak peduli, atau ego yang seringkali lebih besar dari kepedulian kita kepada sesama. Mungkin kita menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahunnya. Mungkin sebagian dari kita sedang berjuang dengan nafkah, keluarga, atau keresahan diri. Idul Adha mengajak kita untuk mengorbankan rasa lelah dan keputusasaan ini dengan menggantinya dengan harapan baru dan ketaatan yang lebih tulus. Selain aspek spiritual, Idul Adha hari raya sosial yang paling jujur. Lihatlah bagaimana daging kurban disalurkan. Tak ada sekat kaya atau miskin. Semua berhak merasakan kebahagiaan yang sama. Sebuah pesan kesetaraan rasa yang luar biasa. Di tengah sibuknya dunia yang mengotakkan manusia, Idul Adha hadir untuk menyatukan kita kembali. Ia mengingatkan kita bahwa berbagi adalah bahasa universal yang dipahami oleh siapa saja tanpa perlu banyak kata. Tak perlu berkecil hati karena belum ada kesempatan berkurban secara materi. Tersenyumlah. Senyumanmu adalah sebuah pengorbanan. Bantuan tenaga saat gotong royong di masjid atau bahkan sekadar berbagi kebaikan kecil yang meringankan beban orang di sekitar kita. Karena esensi kurban adalah manfaat yang kita tebar untuk orang lain. Setiap tahun kita mengasah bajah, tapi jarang kita mengasah rasa. Idul Adha datang bukan untuk merayakan kematian seekor makhluk, tapi untuk menghidupkan kembali nyawa pengorbanan yang hampir mati di dalam diri. Suara dunia, berapa harga kambingmu? Apakah lebih mahal dari gengsimu? Diam, dengarkan detak itu. Bukan detak jantung hewan yang terikat, tapi detak ketakutan kita saat diminta melepaskan apa yang paling kita cintai. Bayangkan sebuah dialog di bawah langit yang bersaksi. Seorang ayah yang tak kuasa melihat mata anaknya dan seorang anak yang justru menjadi penguat bagi ayahnya. Lakukanlah ayah jika itu perintahnya. Kalimat itu tidak lahir dari keberanian buta, tapi dari penyerahan yang paripurna. Kita sering menyebut nama mereka dalam doa, tapi sering gemetar saat diminta menyisihkan sedikit saja dari apa yang kita punya. Kita takut miskin, kita takut kurang. Padahal Ibrahim mengajarkan, yang kita lepas itulah yang abadi. Bagian 2, kontemplasi bilah. Lihatlah bilah itu. Ia dingin, tajam, dan tak punya pilihan. Ia hanya alat, tapi tangan yang memegangnya. Itulah yang menentukan apakah ini sekadar jagal atau sebuah ibadah. Begitu juga hidup. Semua yang kita miliki hanyalah alat. Tubuhmu, hartamu, anak istrimu. Apakah kau mencintai pemberiannya lebih besar daripada si pemberi? Disitulah letak ujiannya. Idul Adha adalah momen untuk menyembelih Ismail-Ismail kecil dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat kita sayangi, yang seringkali menghalangi pandangan kita menuju Tuhan. Epilog, cahaya setelah sembelih. Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan itu, kita justru menjadi penuh. Selamat berkurban, sembelihlah egomu, sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.

0: membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar, tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tidak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan tersebut, kita justru menjadi penuh. Selama berkurban, sembelilah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
1: Kita jadikan Idul Adha 2026 ini sebagai waktu yang tepat untuk merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang merenggang, terasa hambar, atau mungkin tercerai-berai. Sambut hari kemenangan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih ringan. Bukankah itu pun sebuah gambaran yang sering luput dari makna pengorbanan? Semoga pengorbanan kita, sekecil apapun itu, diterima oleh Yang Maha Kuasa dan membawa keberkahan bagi lingkungan kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita. Teruslah menebar benih baik di tanah yang diinjak. Sebab kebaikan bukan sekadar lemparan bumerang yang kembali, melainkan gema yang memantul di dinding takdir. Ia akan selalu menemukan jalan pulang ke pemiliknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nurwahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini pendengar, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto yang menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah ke berbagai daerah di Indonesia. Hewan kurban tersebut terdiri dari sejumlah jenis sapi unggulan dengan bobot besar dan juga kualitas premium. Jenis sapi kurban presiden dipilih dari berbagai peternakan daerah di Indonesia sesuai standar bobot antara 800 kg hingga 1,3 ton. Selain memenuhi syarat kurban ya, sapi-sapi tersebut juga dikenal memiliki kualitas daging dan juga daya tahan tubuh yang baik. Dan mendengar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa sapi kurban presiden didistribusikan ke pemerintah daerah, pondok pesantren hingga lembaga sosial. Penyaluran dilakukan ke 38 provinsi dan juga 514 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia. Dan mendengar khusus di Sumatera Selatan sendiri ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sapi kurban bernama Arjuno dengan bobot 1,179 ton yang juga diterima oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan sapi kurban presiden ini ya disalurkan ke Masjid Takwa Palembang. Jadi sapi yang diberikan ke pemerintah Sumatera Selatan ini bernama Arjuna dan bobotnya ini hampir 1,2 ton. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda juga bisa akses ya di portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
2: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini.
1: Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan.
3: Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja.
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh Junsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa melewati game ini dengan baik. Kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga.
3: dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jinle. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firdiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Dan pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang siang ini bareng Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar siang-siang begini tentu masih terasa ya suasana hangat Lebaran Idul Adha di hari ini, Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah ya, bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026. Kalau tadi pagi kita banyak juga masyarakat yang melaksanakan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan kegiatan kurban, sekarang tentunya kita menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga, kerabat ataupun tetangga nih, sambil menikmati hidangan khas Lebaran. Tapi kalau ngomongin tentang hidangan khas Lebaran nih, ada rendang atau opor nggak nih di rumah? Boleh ya? Kirim-kirim fotonya juga boleh banget nih untuk hidangan-hidangan Lebaran yang lagi disajikan di rumah di 0821-792-790-90. Dan tentunya juga kita berharap ya, momen Idul Adha ini membawa keberkahan, bisa mempererat silaturahmi, dan tentunya juga menghadirkan kebahagiaan untuk kita semua. Dan pendengar, tetap bersama kami karena beragam informasi dan hiburan akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Sesaat lagi tepat pukul 12.02 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Selanjutnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan juga warta berita RRI Palembang yang akan menyajikan informasi terbaru untuk Anda. Dan seperti biasa juga ya, pada pukul 13.30 nanti akan ada program Indonesia Banget. Spesial hari ini di hari Lebaran, kita bakal bahas aktivitas selama Idul Adha hari ini. Mungkin ya, ada yang masih sibuk sama kurban ataupun tadinya ikut gotong royong bantu di lingkungan dekat rumahnya ya untuk persiapan pembagian hewan kurban. Boleh nanti sharing-sharing bersama kita ya di Indonesia Banget pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita dengarkan dulu sebuah tembang dari Tiara Andini dan Arsi Widianto. Cantik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat dalam pertandingan perempat final melawan Inggris.

0: Dari gul tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gila, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Kanal informasi dan inspirasi
6: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Kupas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Persiapan dilakukan dengan penambahan stok dan pengecekan fasilitas penyaluran energi di wilayah Sumatera bagian selatan. Pertamina juga terus memantau kondisi lapangan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Penyaluran BBM dan LPG akan ditambah sesuai kebutuhan, sementara produk subsidi tetap disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan. Pertamina mengajak masyarakat menggunakan BBM subsidi dan LPG 3 kg secara tepat sasaran. Untuk layanan dan informasi seputar BBM maupun LPG, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center di 135 atau aplikasi My Pertamina. Informasi selanjutnya, mendengar kenaikan harga gabah hingga Rp7.000 per kilogram menjadi dorongan semangat bagi petani di Kabupaten Oku Timur. Kondisi ini sekaligus memperkuat komitmen Gapoktan Subur Makmur Desa Sri Mulyo dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Petani menilai kenaikan harga gabah dan stabilnya pupuk bersubsidi membantu meningkatkan pendapatan serta produktivitas pertanian. Selain itu juga sebagian petani juga telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan saat bekerja di sektor pertanian. Pemerintah dan organisasi petani menilai kebijakan harga gabah yang lebih baik membuat sektor pertanian semakin menjanjikan. Dengan dukungan berbagai program tersebut, petani Oku Timur optimis mampu meningkatkan produksi dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Dan mendengar sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPP RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini pendengar, sama Ega yang nanti akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari PT Taspen Kantor Cabang Palembang yang siap mengucurkan anggaran fantastis sebesar 220 miliar rupiah untuk membayar gaji ke-13. Jadi ya, pihak manajemen menjamin 65.992 penerima pensiun di wilayah kerja Palembang akan menerima dana tersebut secara serentak mulai 2 Juni 2026. Dan mendengar, Kepala PT Taspen Kantor Cabang Palembang, Hangga Prajatama, menyatakan bahwa perusahaan telah merampungkan seluruh persiapan operasional menjelang pencairan. Tim internal telah menyelesaikan pendataan penerima, estimasi anggaran, hingga juga ya koordinasi matang bersama mitra perbankan dari kantor pos. Hangga menyebutkan juga ya bahwa alokasi anggaran pembayaran gaji ke-13 di wilayah kerja PT Taspen Kantor Cabang Palembang mencapai sekitar 220 miliar rupiah. Dana tersebut ya akan disalurkan kepada 65.992 penerima pensiun yang tersebar di berbagai daerah layanan. Dan pendengar, ia mengatakan juga bahwa penerima pensiun ini terdiri dari pensiunan PNS pusat sebanyak 13.151 orang dan juga pensiunan PNS daerah sebanyak 50.264 orang. Selain itu juga terdapat pensiunan ex-pegadaian maupun ex-Dephub sebanyak 1.016 orang serta kelompok penerima lainnya. Dalam proses penyaluran pendengar, PT Taspen Cabang Palembang juga bekerja sama ya dengan 16 mitra bayar dan juga 1 juru bayar di kantor pos. Dan Hangga menuturkan juga besaran gaji ke-13 dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Jadi komponen tersebut meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, serta tambahan penghasilan lainnya. Dan juga untuk pembayaran gaji ke-13 ini ya, tidak dikenakan potongan kredit ataupun biaya lain dari pihak manapun. Jadi potongan yang berlaku hanya pajak penghasilan dan seluruhnya telah ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk informasi selengkapnya ataupun informasi lainnya pendengar dapat Anda akses juga di portal berita resmi kami ya di rri.co.id dan tentunya juga Anda bisa dengarkan kami secara streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan kami informasikan juga kepada Anda pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
0: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Atas nama pribadi, keluarga serta pemerintah Kota Palembang, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari kita menjadi peneduh, mari kita menjadi pelengkap, karena kota ini tidak dibangun hanya dengan beton dan jalan, tetapi juga dengan doa, dengan akhlak, dan hati yang saling menjaga.
3: Perayaan Hari Raya Idul Adha, kami mengerahkan kurang lebih 750, terutama untuk beberapa tempat, 3 masjid besar yang ada di Kota Palembang, yang akan kita lakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan juga beberapa titik yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Polrestabes Palembang menyiagakan 750 personel gabungan di sejumlah titik strategis untuk mengamankan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Palembang. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial, persaudaraan, dan semangat berbagi di tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Ribuan warga memadati kawasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo hingga Jembatan Ampera untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Jemaah mulai berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat ke area masjid dan bundaran air mancur Palembang. Hingga pukul 6.40, masyarakat terus berdatangan hingga ke arah Jembatan Ampera. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga tampak antusias mengikuti sholat Idul Adha dengan membawa koran dan tikar sebagai alas sholat. Dalam sambutannya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Idul Adha mengajarkan pentingnya menundukkan ego, melembutkan amarah, serta memperbesar kepedulian demi kebaikan bersama. Menurut Ratu Dewa, keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi pelajaran tentang keikhlasan, pengorbanan, serta pentingnya mengutamakan persaudaraan di tengah perbedaan. Pemerintah Kota Palembang juga mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai penguatan kebersamaan dan kepedulian sosial. Usai pelaksanaan sholat, Ratu Dewa menyerahkan 2 ekor sapi kurban kepada pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Hewan kurban tersebut masing-masing berasal dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang untuk disalurkan kepada masyarakat.
2: Atas nama pribadi, keluarga, serta pemerintah Kota Palembang, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Makna Idul Adha bukan hanya tentang hewan kurban, melainkan tentang bagaimana kita mengorbankan kesombongan demi persaudaraan, mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Mari kita menjadi peneduh, mari kita menjadi pelengkap. Karena kota ini tidak dibangun hanya dengan beton dan jalan, tetapi juga dengan doa, dengan akhlak, dan hati yang saling menjaga.
1: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Apriyadi mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat ketakwaan dan semangat berbagi. Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Hari Raya Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam tentang arti keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Palembang berlangsung hikmat dan tertib hingga selesai. Momentum Idul Adha tahun ini juga menjadi simbol kuatnya kebersamaan masyarakat Palembang dalam menjaga nilai persaudaraan dan kepedulian sosial.
0: Sementara itu, pendengar, Bupati Banyuasin Askolani mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat rasa syukur, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Amir Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Rabu pagi berlangsung hikmat dan dipadati ratusan jamaah. Dalam momentum Hari Raya Kurban tersebut, Bupati Banyuasin Askolani mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Askolani menyampaikan bahwa nilai utama Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bupati Banyuasin juga mengingatkan aparatur sipil negara agar tetap menjaga semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pengorbanan dan tanggung jawab harus menjadi bagian dari etos kerja aparatur pemerintah. Selain itu, doa turut disampaikan bagi seluruh jemaah haji asal Banyuasin yang saat ini tengah menjalankan ibadah di tanah suci. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kembali ke daerah dengan selamat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabruroh.
5: Idul kurban adalah momen terbaik kita untuk menumbuhkan sikap empati antar sesama. Rasa kemanusiaan dalam kita harus semakin dinamakan. Kita berkorban hati dan perasaan sekedar kita untuk menjaga hubungan silaturahim satu sama lain. Kita berkorban hanya sifat materi, hewan, sapi, kambing, atau lainnya untuk kita sembelih sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dagingnya untuk bisa kita berbagi kepada sesama. Dan tentunya yang paling penting bagi ASN, PNS yang ada di lingkungan pemerintah
4: itu, khutbah Idul Adha disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuasin M. Badru Tamam. Dalam khutbahnya, ia menekankan pentingnya memperkuat ketakwaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Badru Tamam, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengandung pesan tentang keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak umat Islam menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum mempererat persaudaraan dan membantu sesama yang membutuhkan.
6: Sikap rela berkorban merupakan salah satu karakter keimanan yang dimunculkan dari kedalaman spiritualitas demi sebuah tujuan.
4: Pelaksanaan sholat id di Masjid Agung Al-Amir berlangsung tertib hingga selesai. Sejumlah pejabat daerah, tokoh agama dan masyarakat tampak mengikuti ibadah bersama dalam suasana penuh kehusukan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana Prosatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, kepolisian Resor Kota Besar Palembang mengerahkan 750 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Palembang. Mulai dari pelaksanaan sholat id hingga penyembelihan hewan kurban. Kapolrestabes Palembang, Kombes Polisi Sony Maharbudi Adityawan mengatakan personel ditempatkan di sejumlah titik strategis guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama perayaan Idul Adha berlangsung. Fokus pengamanan dipusatkan di sejumlah masjid besar di Palembang, diantaranya Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Masjid Raya Taqwa, dan Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya. Petugas juga disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas dan melakukan patroli mobile di sejumlah titik rawan kemacetan serta gangguan keamanan.
7: Perayaan Hari Raya Idul Adha kami mengerahkan kurang lebih 750, terutama untuk beberapa tempat, tiga masjid besar yang ada di Kota Palembang yang akan kita lakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan juga beberapa titik yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kita lakukan pengamanan. Untuk CB-nya atau metode pengamanannya ada yang pengamanan statis di lokasi kegiatan dan juga ada pengamanan menggunakan sistem patroli, jadi rally-rally di beberapa tempat yang berpotensi ada yang gangguan keamanan.
0: Selain pengamanan sholat Idul Adha, aparat gabungan turut melakukan penjagaan di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban agar seluruh rangkaian perayaan Idul Adha di Kota Palembang berjalan aman, tertib, dan lancar. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, sapi simental seberat lebih dari 1,1 ton bernama Arjuno, hewan kurban Presiden Republik Indonesia di Masjid Taqwa Palembang. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, sapi tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Selatan dan diprioritaskan untuk dibagikan kepada masyarakat fakir miskin.
8: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada takmir Masjid Taqwa Palembang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan langsung di Masjid Taqwa Palembang. Sapi kurban bernama Arjuna tersebut merupakan sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1,18 ton. Hewan kurban ini menjadi salah satu dari 18 ekor sapi bantuan presiden yang disalurkan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Herman Deru menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat Sumatera Selatan. Ia berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi kaum mustahik dan masyarakat kurang mampu.
9: Dan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah menyebarkan lebih kurang 18 sapi di Sumatera Selatan ini.
8: Herman Deru juga menegaskan agar pembagian daging kurban dilakukan secara tepat sasaran dan merata. Ia meminta panitia memastikan distribusi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Setiap kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden, sementara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh satu ekor tambahan sehingga total bantuan mencapai 18 ekor sapi. Khusus untuk Kota Palembang menerima dua ekor sapi, yakni Panda berbobot sekitar 1 ton untuk pemerintah Kota Palembang dan Arjuna untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Umum Masjid Taqwa Palembang, Darna Dahlan memastikan pihaknya siap mengawal penyaluran bantuan sapi kurban agar tepat sasaran. Proses pembagian daging kurban akan diawasi secara ketat dengan memprioritaskan masyarakat yang benar-benar berhak menerima, terutama warga di sekitar lingkungan masjid.
10: Langsung dibagi, jadi kita baginya per RT. Ya, jadi kita ngikuti sesuai COVID dulu, jadi nggak lagi perorangan. Jadi misalnya RTA, dia minta 30 orang, RTB terus ya. Jadi kita nggak perorangan untuk masyarakat.
8: Untuk menghindari kerumunan sekaligus memastikan tepat sasaran, panitia menggunakan sistem kupon yang pendistribusiannya diserahkan kepada masing-masing ketua RT karena dinilai paling memahami kondisi ekonomi warganya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, layanan paket oleh-oleh khas Tanah Suci di Kota Palembang mengalami peningkatan hingga 80% dibandingkan tahun lalu.
12: Musim haji tahun ini membawa peningkatan penjualan bagi pedagang oleh-oleh khas Tanah Suci di Palembang. Pembeli tidak hanya berasal dari Kota Palembang tetapi juga dari sejumlah daerah seperti Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Pagar Alam. Untuk memudahkan pelanggan, sejumlah toko menerapkan sistem pemesanan dengan uang di muka. Jemaah maupun keluarga cukup memesan lebih awal, lalu barang dapat diambil dan dilunasi setelah kepulangan dari Tanah Suci. Salah satu pedagang, Tasya, menjelaskan, sebagian besar pelanggan memilih membeli paket oleh-oleh siap bawa yang berisi aneka produk khas haji. Paket tersedia dari berbagai pilihan kemasan, mulai dari kotak hingga tas sesuai kebutuhan pembeli. Penjualan paket oleh-oleh bahkan meningkat hingga 80% dibanding tahun lalu.
13: Kebanyakan orang-orang daerah yang kalau banyaknya mereka bikin nota dulu dan setelah haji baru mereka ngambil. Sampai sekarang masih ada yang order. Iya, mungkin keluarganya biasanya. Sekitar mulai 80% udah meningkat. Kebanyakan kalau untuk oleh-oleh banyak orang kan paketan. Jadi kayak paket oleh-oleh langsung jadi.
12: Sementara Ibu Yuni mengatakan dirinya lebih baik membeli oleh-oleh khas haji di Palembang selain lebih praktis, kualitas produk yang dijual di Palembang juga dinilai setara dengan barang dari Tanah Suci. Kondisi ini membuat banyak keluarga jemaah memilih berbelanja di daerah sendiri agar lebih mudah dan efisien.
14: Ada kawan itu, jadi beli kurmanya sama aja kan, kurma yang dari Mengkas ke sini kan, kita dari sini aja.
12: Layanan paket oleh-oleh juga membantu jemaah mengurangi beban bawaan dan menghindari kendala pembatasan bagasi pesawat. Para pedagang berharap tingginya permintaan selama musim haji dapat terus mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Palembang. Lamsi Harsili Tonga melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menerima sekitar 300 laporan keluhan pelayanan publik sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 laporan diantaranya telah berhasil diselesaikan.
15: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mencatat 300 laporan pelayanan publik yang masuk sejak Januari hingga Mei 2026. Namun dari jumlah tersebut, sekitar 80 laporan telah berhasil diselesaikan. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, mengatakan dari jumlah tersebut, baru sekitar 80 laporan yang berhasil diselesaikan. Laporan yang paling banyak diterima Ombudsman Sumsel masih didominasi persoalan pertanahan dan administrasi kependudukan. Sementara untuk laporan penerimaan peserta didik baru, PPDB, menurut Adrian, Ombudsman biasanya menerima laporan pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Meski saat ini jumlah laporan terkait PPDB mulai menurun dibanding tahun sebelumnya.
16: Kalau sampai sekarang laporan yang masuk itu sudah hampir 300 lebih. Yang sudah selesai kami selesaikan itu hampir 80 laporan.
17: Ya, banyak sih, memang masalah pertanahan masih menonjol. Lalu kemudian masalah pendudukan juga ada.
18: Penerimaan siswa juga.
17: Kalau mahasiswa,
18: penerimaan siswa
17: baru belum ada, karena kan memang masih baru proses ya. Paling-paling mungkin kalaupun ada, mungkin di akhir-akhir Mei atau pertengahan Juni nantilah. Kalau di Sumsel sendiri sih, kalau kami lihat sejak 2025 nampaknya sudah jauh menurun laporan itu. Terakhir kan 2024 tuh yang tersusah. Kami dalam beberapa kesempatan itu meminta agar Dinas itu memperkuat pengolahan pengaduan masyarakatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada masyarakat melapor, ya harusnya diselesaikan dulu dengan pihak Dinas. Jadi jangan tidak ditanggapin keluhan masyarakat, apa yang jadi keluhan masyarakat ditindaklanjuti. Nanti kalau memang ada kata masyarakat merasa tidak dilayani Dinas, nah baru nanti boleh melapor kami. Ya, MOU ini kan pintu masuk kami untuk biar dapat lebih secara formal ada ikatan hukumnya seperti itu. Dengan teman-teman universitas selama ini kami sudah sering bekerja sama. Misalnya saja teman-teman dari mahasiswa itu melakukan magang di kami, dan kami pun memberikan materi pemagangan itu berupa terkait masalah layanan publik, keombudsmanan, dan lain-lain. Dan tentu saja ini bukan cuma sebagai itu saja, ada yang namanya mungkin kuliah kami selaku ombudsman praktisi bisa memberikan contoh langsung apa sih di textbook kadang-kadang berbeda dengan apa yang ada di kenyataan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menambah teman-teman wawasan dan teman-teman mahasiswa. Ya, tentu saja kami berharap pertama ombudsman ini bisa tersosialisasi dengan baik. Makanya memang kegiatan seperti ini kami juga mengundang teman-teman wartawan juga diistilahkan terkait masalah ombudsman. Sehingga nanti masyarakat juga tahu kalau nanti mereka terkena peristiwa administrasi, mereka tahu nih mau melapor kemana.
15: Adrian menyebut, Ombudsman Sumsel juga mulai mempersiapkan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik baru, PPDB di Sumatera Selatan. Selain itu, pihaknya terus mendorong dinas terkait agar lebih responsif dalam menangani pengaduan masyarakat sebelum berujung laporan ke Ombudsman. Salah satunya mendorong kanal pengaduan pada Dinas Pendidikan Sumsel terkait pengaduan PPDB masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembangunan gerbang Musi Bidar di kawasan Kambang Iwa diharapkan menjadi langkah baru pemerintah Kota Palembang dalam memperkuat identitas wisata dan budaya daerah.
19: Pemerintah Kota Palembang terus membenahi wajah kota dengan menghadirkan penataan baru di kawasan Kambang Iwa. Salah satu proyek yang akan direalisasikan, yakni pembangunan jembatan bernama Gerbang Musi Bidar yang direncanakan menjadi ikon baru Kota Palembang. Jembatan ini dirancang sebagai penghubung antara sejarah dan ruang publik modern yang inklusif bagi masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, penataan kawasan Kambang Iwa diharapkan mampu mempercantik kota sekaligus menghidupkan kembali nilai filosofis dan sejarah lokal. Penataan Kambang Iwa diharapkan menjadi ikon baru yang tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai filosofis dan sejarah lokal.
20: Maka tadi semua kita undang para tenaga ahlinya. Kita pengen ada masukan yang benar-benar komprehensif kaitan dengan pembangunan jembatan air mancur menari lah. Tetapi ada bahasa lain tadi. Nah, setelah kita dapat masukan, ternyata yang penting kearifan lokal yang kita tonjolkan, mulai dari nilainya, filosofinya, terus sejarahnya, historisnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kita kepengen ini bermanfaat dan berguna dan juga tercermin kepada generasi-generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z, dan juga generasi Alpha. Jadi semuanya masuk di situ.
19: Penataan kambang iwak juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata, serta menghadirkan ruang publik yang nyaman dan estetik bagi masyarakat. Pemerintah Kota Palembang optimis penataan kawasan tersebut akan menjadi mempercantik citra Palembang sebagai kota modern yang tetap menjaga nilai budaya dan sejarahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Polrestabes Palembang menyiagakan 750 personel gabungan di sejumlah titik strategis untuk mengamankan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nurwahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Adin, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget di kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 27 Mei 2026. Pas banget hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi di kesempatan ini ya, Ega mau tanya nih aktivitasnya seharian ini di momen Idul Adha ini ngapain aja nih. Mungkin pendengar bisa cerita-cerita, pagi tadi misal sholat id, lalu dilanjutkan dengan bantuin proses pemotongan hewan kurban dan lainnya ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja mengenai Idul Adha hari ini. Seperti biasa pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung ya di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita langsung saja terima penelpon pertama di kesempatan kita hari ini di Indonesia Banget. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Ramos, Pak.
0: Ramos alias Simon, Simon.
1: Apa?
0: Di mana nih?
1: Kok oncom?
0: Kok apa?
1: Kok oncom?
0: Oncom itu apa? Kok tahu ya?
1: Ya sama tahu.
0: Beda dong oncom sama tahu. Pak Simon pribadi ya di Kertapati nih.
1: Iya betul.
0: Nah, jadi nggak bisa lagi nih menipu Ega nih, sudah hafal nih suaranya.
1: Oh sudah hafal ya?
0: Iya sudah hafal dong.
1: Nggak percaya deh nama saya Ramos.
0: Tidak percaya nih, Ramos siapa? Ramos apa nih? Baik deh, Pak Simon, ini kabarnya gimana? Kita tanya kabar dulu aja.
1: Kabarnya ya biasa-biasa aja, Pak. Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih untuk Lebaran Idul Adha hari ini ngapain aja nih Pak Simon?
1: Oh, kayak Lebaran Idul Adha ini ya, ya seperti biasa Pak. Tapi karena menunggu bagian jatah lagi ya. Cuma satu ini Pak.
0: Oke, jadi ada pemotongan hewan kurban nih ya Pak Simon ya, ya di daerah rumahnya.
1: Iya Pak Simon, cuma satu ini.
0: Oke, ada berapa daging sapi sama kambing nih Pak?
1: Cuma sapi doang.
0: Sapi doang?
1: Iya.
0: Oke deh, jadi
1: kalau Mbak Ega udah dapat?
0: Belum nih Ega, kebetulan dari jam 10 tadi ya di sini.
1: Mbak di RRI ada Pak, motong sapi Pak, korban.
0: Kalau di kantor nih belum ada nih Pak Simon.
1: Kenapa ya? Padahal ada masjid gitu kan?
0: Iya, ada masjid. Kurang tahu juga ya, Ega ya. Nanti Ega tanya ini. Oke, deh, kita cerita-cerita aja nih Pak Simon tentang hewan kurban di dekat rumahnya ini gimana? Ada cerita-cerita seru nggak?
1: Cerita hewan kurban?
0: Iya, yang di dekat rumahnya hari ini, yang di proses pemotongan. Lancar?
1: Iya, lancar. Biasa-biasa aja, Pak.
0: Lancar ya?
1: Kalau saya dengar-dengar di di medsos ya. Ini lucu sekali Pak.
0: Kenapa tuh?
1: Ya kejadian di Jawa Timur. Tadi saya lihatkan di layar ya. Sapi itu kan mau diturunkan kan dari mobil kan. Terus lari Pak ke jalan ya Pak.
0: Oke, jadi sapinya lepas ya?
1: Iya, lari ke jalan sambil nabrak-nabrak orang-orang itu Pak.
0: Oke, ini lucu tapi sebenarnya bahaya loh.
1: Apa?
0: Lucu sebenarnya ceritanya, tapi sebenarnya kalau kejadian di kita ya, di Palembang ya, itu bahaya banget sebenarnya. Takut keseruduk ya, sapi sebenarnya.
1: Ada lagi Pak, ada lagi. Terus sapi itu mau diturunkan ya, dari mobil ya. Terus dia lari Pak, nyebur ke air Pak.
0: Oh, nyebur ke air.
1: Iya, ke sungai.
0: Terus diselamatin?
1: Ya ditangkap lah.
0: Oke, bisa diselamatin yang penting ya.
1: Kayaknya sepertinya udah tahu mau disoleh.
0: Jadi panik sapinya mungkin.
1: Iya. Sapi itu kayaknya stres.
0: Oke, mungkin ya. Iya. Baiklah Pak Simon, sekarang mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya lagu apa tuh lupa nih. Oh, lagu ini berhubung suasana masih lebaran ya.
0: Iya.
1: Boleh lagu lebaran, Pak?
0: Boleh, lagu apa?
1: Dari Iyad Bustami ada.
0: Iya Bustami, tahun berapa tuh lagunya?
1: Lebaran.
0: Gak ada kita. dari Lebaran.
1: Siti Nur Aliza.
0: Judulnya?
1: Ya, Lebaran. Selamat Lebaran.
0: Siti Nur Aliza.
1: Lebaran. Ya.

0: Sesuci Lebaran dari Siti Nurhaliza.
1: Iya, itu Wak, ya.
0: Oke, soalnya kalau cari Lebaran aja nggak ada.
1: Siti Nurhaliza.
0: Iya, nanti diputerin ya, Bang.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Oke, baik. Jadi lagu Sesuci Lebaran dikirim buat semua ya dari Bang Simon ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya di kesempatan kali ini. Karena juga lintas waktu hampir menunjukkan pukul 14, di mana kita pukul 14 nanti kita pas jam dulu. Langsung aja kita sapa Indonesia banget, selamat siang. Halo. Selamat siang.
2: Indonesia banget.
0: Iya, Indonesia banget. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Sarko, Pak.
0: Suaranya kok agak jauh ya?
2: Kecil ya?
0: Iya.
2: Sekarang, Pak.
0: Oke, sudah. Dari Sarko ada Mang Uju ya?
2: Iya, Pak.
0: Oke, baik. Mang Uju apa kabar?
2: Alhamdulillah. Dari pagi tadi kan bersanja-sanja ke saudara.
0: Oh, ya. Jadi tadi aktivitasnya sholat id dulu ya?
2: Ya, betul, Mbak.
0: Terus bersanja-sanja. Kemana aja nih, bersanja. Mang Uju?
2: Saya ke kerabat-kerabat. Kebetulan, Mbak, kalau di masjid kami ini sudah acara banyak, ada sedekahan. Kami ini ada di sini nih kan?
0: Mm-hmm.
2: Sedekahan, makan bersama.
0: Oh, makan bersama.
2: Iya, kalau hari-hari besar gitu adatnya di sini nih kan?
0: Mm-hmm. Tapi kalau di daerah Pak Uju ada penyembelihan hewan kurban enggak nih, Pak Uju?
2: Ada, Mbak. Tadi kalau kan di sini nih ada dua masjid, satu musola kan. Kalau di masjid di turunan Bukit Kami ini sudah tadi barusan motong kambing ya.
0: Iya.
2: Nah, sudah dibagikan. Kalau untuk sapi, ya sehari untuk masjid di tengah kampung kan. Nah, olehnya panitia sedang bersanja-sanja kan. Jadi
0: Okay. Hari
2: ini situ, Mbak.
0: Iya, panitianya double job ya, bersanja-sanja ya. Mau bantuin juga. Ya. Pak Uju sendiri bantuin enggak nih? Jadi panitia enggak?
2: Kita bagian panitia penerimaan.
0: Panitia penerimaan
2: nunggu,
0: ya.
2: Nunggu aja di rumah kan.
0: Nunggu di rumah. Oke deh.
2: Kalau di Sako ini kan dibagikan oleh PRT kan sebetulnya. Di Sako ini ada 10 RT.
0: Oke.
2: Jadi para penerima tuh udah antrian di masjid, tunggu manusia di rumah kan. Itu aja.
0: Oke deh. Tapi setelah ini, sore ini atau malam ini ada rencana mau kemana nggak nih, Pak Uju?
2: Ada, mungkin ke kerabat-kerabat yang lain kampung kan tuh. Yang jauh-jauh tuh di sanja-sanja juga kan.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk yang di RR juga kan, pada waktu.
0: Oke, baiklah. Mau dengerin lagu apa nih, Pak Uju?
2: Sebelum lagu, kami pribadi khusus pendengar Indonesia banget untuk itu Pak Penyiar. Kalau ada cakap ke belakang ini, kami minta maaf lahir batin ya, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama Pak Uju, mohon maaf lahir dan batin juga.
2: Mudah-mudahan antara pendelepon dan penyiar kita doakan saya selalu best.
0: Amin.
2: Pendengar Indonesia banget ya.
0: Oke, amin, amin.
2: Kalau saudara-saudara sebagian sedang berangkat haji, kita doakan pergi selamat, balik juga selamat, bisa kumpul keluarga besar juga ya.
0: Amin.
2: Ya, terus juga Mbak, untuk keluarga kita yang sedang sakit mungkin kita doakan sehat selalu juga ya.
0: Iya, amin, amin Pak.
2: Atau rawat di jalan atau sedang rawat jalan, kita doakan selalu juga.
0: Amin. Baik. Amin, amin. Baiklah Pak Uju. Terima kasih atas doa-doanya ya Pak Uju ya. Minal aidin wal faizin juga. Oke deh, karena kita waktunya juga Mbak. Iya, waktunya mepet, langsung aja. Mau lagu apa nih Pak Uju?
2: Bisa minta tema ini lebaran lagi?
0: Lagu apa nih? Coba kita dengerin dulu.
2: Pilihkan saja Mbak.
0: Oh, lagunya tema lebaran ya?
2: Iya, tema lebaran. Penyanyinya terserah itu Mbak ya.
0: Oke deh, nanti kita pilihkan. Itu,
2: semoga keberkahan dan rahmat Allah terlalu sering untuk kita semua Mbak ya.
0: Amin, amin. Baik.
2: Sehat selalu dan calon-calon ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya Pak Uju di Sako. Nanti kita lanjut lagi Indonesia banget ya. Setelah pas jam pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita dengerin dulu lagu request tadi dari Pak Simon pribadi dan juga Pak Uju. Dimulai dari lagu Sesuci Lebaran dari Siti Nurhaliza.

0: خاص Jamprusat.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Polda Sumatera Selatan menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program Presisi Polri yang mengedepankan pendekatan humanis di tengah masyarakat. Bantuan sapi kurban disalurkan ke sejumlah wilayah seperti Kabupaten Oku dan Muara Enim, termasuk pondok pesantren dan masjid setempat. Penyaluran dilakukan secara bertahap pada 25 hingga 26 Mei 2026 oleh jajaran kepolisian daerah Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kegiatan kurban ini diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus mempererat solidaritas sosial menjelang Idul Adha. Panitia Kurban Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang menyiapkan 2.000 kupon paket daging kurban untuk warga sekitar pada Idul Adha 2026. Kupon tersebut diprioritaskan bagi masyarakat di lingkungan masjid agar distribusi daging berjalan tertib dan tepat sasaran. Total hewan kurban yang disiapkan mencapai 10 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk memenuhi kebutuhan pembagian daging. Sekretaris Masjid Agung Palembang menyebut kebijakan ini dilakukan agar warga sekitar menjadi penerima utama manfaat kurban. Pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri juga telah dilaksanakan dengan Imam Kiai Haji Rashid Shiddiq dan dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Masih bersama kami pendengar di Indonesia Banget ya. Di kesempatan hari ini kita masih ngobrolin tentang aktivitas selama Lebaran Idul Adha hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon kita selanjutnya. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Mbak Ega di Yanti.
0: Selamat siang, ini yang di Kenten bukan ya?
1: Iya betul sekali.
0: Pak Zakaria di Kenten.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Pak Zakaria?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Ega juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, minal aidin wal faizin ya Pak Zakaria.
1: Ya, maaf lahir batin.
0: Oke. Baik, Pak Zakaria gimana hari ini, ngapain aja udah?
1: Iya. Hari ini ya sholat, biasanya kan.
0: Mm-hmm. Nah,
1: kemudian dengar laporan, jadi di daerah kami ini ada 3 sapi, 10 kambing yang bakal dikurbankan.
0: Oh, 3 sapi, 10 kambing. Sudah dipotong semua?
1: Ya, barusan hari siang ini dipotong.
0: Oh, siang ini dipotong.
1: Nanti jatahnya jam 3 nanti boleh diambil.
0: Oke.
1: Okay. Yang ininya nanti sore jatahnya.
0: Tapi sistem pembagian hewan kurban di daerah Pak Zakaria gimana? Nganterin dari rumah ke rumah atau pakai kupon gitu?
1: Kita ngambil dari panitia itu bagi kupon-kupon ke rumah dan yang bersangkutan datang ke ini ya, tempat pemotongannya itu.
0: Oh, jadi pakai kupon ya Pak Zakaria. Pak Zakaria sendiri jadi panitia enggak nih?
1: Oh, enggak lah. Yang muda-muda saja.
0: Yang muda-muda saja ya. Kenapa tuh? Takut sapinya menyeruduk ya.
1: sudah sering dulu kan.
0: Uh-huh.
1: Biarlah yang masih ini usia muda Mbak yang ini.
0: Oke, okay, baik. Tapi Pak Zakaria ini ada sanja-sanja enggak nih? Sanjo-sanjo.
1: Oh, sanjo-sanjo. Ya biasanya bukan ini didatangin kita ini biasanya anak-anak pada datangin.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Berarti masih menunggu juga ya untuk kerabat-kerabat yang lain datang ke rumah?
1: Iya, gitu ya. Saya nunggu.
0: Oke, baik. Pak Zakaria mau dengerin lagu apa, Pak Zakaria?
1: Ini boleh dari religi, boleh dari wali.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya Cari Berkah, Cabi.
0: Cari Berkah.
1: Biar menghimbau yang banyak-banyak nih.
0: Oke deh, boleh nanti diputerin Cari Berkah. Mau dikirim buat siapa Pak Zakaria lagunya?
1: Tadi siapa? Simon yang udah masuk ya.
0: Tadi ada Pak Uju sama Pak Simon yang udah masuk.
1: Simon. Nah, baru dua ya?
0: Iya, baru dua nih Pak.
1: Ya selamat Idul Adha. Simon juga. Itu banyak ceritanya tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Sapi-sapi ya.
0: Iya.
1: Sering. Enggak nyeruduk.
0: Iya.
1: Iya. Yang penting buat Simon itu ini ya. Jangan dapat SP terus.
0: Oke, baik.
1: Yang itu aja katanya. Beda-beda pesan. Ya dan untuk semuanya ya di Indonesia Banget ya Mbak Ega ya.
0: Oke, Pak Zakaria.
1: Mbak lahir batin buat Mbak Eganya, semoga sehat selalu.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga Pak Zakaria, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi pendengar ya Pak Zakaria di Kenten. Dan di sana juga ya ada proses pemotongan hewan kurban juga nih di daerah Kenten berarti ya. Kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Indonesia Banget, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ega, Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Biasa kembaran Mbak Ega.
0: Eli. Mbak Eli berarti kembaran Ega. Iya. Karena yang EE ini inget loh. Kita ada 3 kembaran nih, Ega, Eli, dan Esi satu lagi. Oke Mbak Eli di Gandus ya. Oh iya di Gandus, ya di hatiku ya. Oke deh. Mbak Eli, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin juga.
2: Maaf lahir batin. Mana tangannya?
0: Ini tangannya. Silakan berjabat. Kita virtual jabatannya. Baik deh. Mbak Eli, ini gimana nih aktivitasnya selama Lebaran hari ini? Ngapain aja nih udah?
2: Rendang ini, Mbak.
0: Gimana masak rendang?
2: Baru sudah ngerendang.
0: Oh, ngerendangnya hari ini ya, bukan kemarin. Pakai daging baru nih.
2: Ketahui.
0: Udah bagi-bagi dagingnya Mbak ya?
2: Udah di perumahan ini
0: Mbak. Cepet juga ya. Berarti siang ini. Berarti tadi pemotongannya pagi ya Mbak Elia?
2: Habis sholat id langsung.
0: Oh, habis sholat id langsung. Banyak nggak kambing atau sapinya?
2: cuma dua, satu-satu. Tapi warga sini kan nggak terlalu banyak.
0: Oh iya. Oke, tapi ada kegiatan lain nggak nih Mbak Eli habis ngerendang mau ngapain? Mau ke tempat keluarga atau mau?
2: Kayaknya Mbak.
0: Gimana?
2: Mau tidur.
0: Mau tidur, capek nih habis ngerendang. Oke deh, nanti pas bangun langsung makan malam ya. Gak ngapa-ngapain lagi. Oke deh Mbak Eli, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu ini Mbak, coba Ibu dari Sulis Mbak.
0: Apa judulnya?
2: Ibu.
0: Kenapa semua hari ini religi ya? Gak mau lagu pop aja?
2: Hari Lebaran ini
0: Mbak. Lebaran, kita bukan Ibu adanya. Adanya yang versi Umi. Mau Ibu ya? Oke deh, kita cariin Sulis Ibu. Mau dikirim buat siapa?
2: Ya, dikirim. Tadi ada Mang Uju. Ada Kak Robi juga. Sisi, Mang Akbar, Pauban, Irin. Terus Mang Putra Banten, Ayah Sebari. Buat semua-semua aja Mbak.
0: Oke, buat semuanya ya. Nah,
2: buat semua-semua pendengar dimanapun berada. Minal Aidin, Pak Izin, mohon maaf banget.
0: Baik, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin juga untuk Mbak Eli. Terima kasih Mbak Eli.
2: Buat Mbak Eka, semoga sehat selalu Mbak Eka.
0: Amin, sehat selalu juga untuk Mbak Eli.
2: Selamat sampai ke rumah.
0: Oke, amin. Terima kasih Mbak Eli ya.
2: Ayo dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Eli. Dan mendengar ya, itu tadi dari Mbak Eli di Gandus nih. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan ya di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan yang mau chat di WhatsApp ya, cerita dulu nih di kegiatannya kayak apa, baru nanti request lagu. Jadi nanti kita bacain dulu ya cerita-cerita dari Anda di kesempatan Idul Adha tahun ini ya, 1447 Hijriah. Kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget.
3: Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Robi di Ramakasi Mbak Ega.
0: Bang Robi di Ramakasi.
3: Iya,
0: apa Mbak. Kabar Mbak? Bang Robi.
3: Kok Mbak?
0: Typo ya mulutnya. Apa kabar nih Bang?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Ega.
0: Sehat, mohon maaf lahir dan batin ya Bang Robi ya.
3: Sama-sama Mbak. Mbak Ega sehat.
0: Alhamdulillah sehat sekali hari ini.
3: Sekali, udah banyak makan daging Mbak.
0: Waduh, belum nih, belum dapat dagingnya.
3: Belum dapat sama Mbak.
0: Belum. Oke deh, Bang Robi.
3: Aku juga belum dapat Mbak.
0: Belum dapat nih, jadi di rumah tadi ngapain aja?
3: Di rumah aja Mbak.
0: Tadi sholat?
3: Sholat Mbak.
0: Sholat. Kok kayak mau marah ya, tadi sholat. Habis sholat langsung di rumah, nggak ngapa-ngapain nih Bang Robi? Oh, jadi di rumah udah banyak ini ya, makanan ya yang sudah dipersiapkan.
3: Ada taiwan, ada model.
0: Lebaran banget nih. Tapi banyak tamu nggak nih?
3: Udah banyak tadi Mak datang, ini udah lagi istirahat sepi.
0: Open house jadi ya di rumah Bang Robi di Ramakasi. Kita sounding apa ke pendengar nih, datang ke rumah Bang Robi.
3: Boleh.
0: Oke deh, tapi di sekitaran rumah Bang Robi ya di Ramakasi ada pemotongan hewan kurbannya ada berapa?
3: Ada Mak, cuma dikit Mak, cuma satu kambing, satu sapi, satu Mak.
0: Oh, itu di musola ya?
3: Di rumah orang Mak.
0: Oh, di rumah orang.
3: Bukan di musola, di rumah.
0: Berarti musola jauh ya dari rumah Bang Robi?
3: Dekat Mak, tapi yang korban ini sudah 3 tahun di rumah orang itu Mak. Orang itulah yang korban Mak.
0: Oh, begitu. Jadi ya, memang pribadi ya. 3
3: tahun orang itulah yang korban ya.
0: Alhamdulillah. Tetap syukuri dong.
3: Iya Mak.
0: Iya.
3: Tunggu aja nih dapat apa enggak.
0: Semoga aja dapat ya. Amin, kan tetangga Mak. Gitu.
3: Kalau dapat nanti tak kasih Mbak Ega kantongnya Mbak.
0: Aduh, kantongnya aja nggak mau deh. Tapi rencana mau dibuat apa tuh dagingnya?
3: Dagingnya aku hobi di ini Mbak, hobi di rendang Mbak.
0: Oh, di rendang. Masak sendiri atau gimana nih Bang?
3: Masaknya Mbak, aku nggak bisa masak.
0: Oh, nggak bisa masak, bisanya makan. Oke, itu sama sih, saya juga gitu.
3: Bisa makan Mbak.
0: Oke deh Bang Robi, mau dengerin lagu apa nih Bang Robi?
3: lagunya religi semua Mbak ya, dari pertama minta tadi ya.
0: Boleh pop aja nih Bang Robi ya, biar aja berwarna.
3: Ya,
0: mau apa?
3: Warna-warnain Mbak ya.
0: Mm-mm.
3: Lagunya aja Mbak. Lagu lagi seneng dengan lagu ini Mbak, Republik ini Mbak.
0: Apa judulnya?
3: Cinta Sempurna Mbak.
0: Cinta Sempurna dari Republik.
3: Republik ya Mbak.
0: Oke, baik. Dikirim buat siapa ada, Bang Robi? Ada.
3: Lagunya, Mbak.
0: Ada.
3: Nah, ya kirim buat Eli tadi Mbak ya.
0: Mm-hmm.
3: Bagi rendang tuh ya, sedang masak rendang ya Mbak.
0: Iya. Bagi nih Mbak Eli.
3: Makan rendang ya. Kirimin aja ke Ramakasih.
0: Nah, dari Gandus ke Ramakasih ya.
3: Iya.
0: Oke, siapa ya, lagi nih Bang?
3: Pak Zakaria tadi ya.
0: Iya, Pak Zakaria tadi sempat masuk.
3: Ada Uju, tadi Uju stol itu kalau nggak disenggol marah-marah itu Mbak. Guling-guling dia.
0: Oh, sabar Pak Uju.
3: Di ketukinnya aspal di jalan.
0: Oke, siapa lagi?
3: Ini sama Sisi ya.
0: Mm-hmm.
3: Pak Darmawan, Mas Sito, Pak Gandhi, Aldo, Pak Magnafi, dan Pak Andra Anggi. Dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, buat semuanya. Oke, baiklah.
3: Minta izin, Pak izin. Maaf lahir dan batin ya.
0: Oke, baik Bang Robi. Terima kasih ya.
3: Terima kasih Mbak.
0: Oke.
3: Sehat, panjang umur.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya Mbak ya.
0: Amin amin Bang Robi juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia tadi dari Bang Robi ya di Ramakasih. Kita dengerin dulu lagu request dari pendengar tadi yang sudah bergabung ya di kesempatan kali ini. Ada Wali dengan judulnya Cari Berkah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Indonesia banget ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya, masih di 0711 juga 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Wah, sangat ceria ya suaranya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Papa Wendy, Mbak, di Durian Daun, Betung, Banyuasin.
0: Pak Wendy di Betung ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Minal aidin wal faizin, Pak Wendy ya. Selamat lebaran.
1: Selamat, Mbak. Ini kan Mbak siapa? Ini suaranya baru.
0: Ini Ega hari ini.
1: Mbak Ega ya?
0: Iya, betul.
1: Tapi bukan Ega yang pertama yang motor GP itu ya?
0: Bukan. Eganya enggak bisa bermotor yang di sini. Oke deh. Baik, Pak Wendy apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, keluarga. Ini lagi ngasuh cucung ini.
0: Oh, mengasuh cucu. Jadi kegiatannya di Idul Adha ini mengasuh cucu nih, Pak Wendy?
1: Pagi tadi, ini lagi istirahat ini, Mbak.
0: Oke, pagi tadi sholat ya?
1: Iya.
0: Habis itu?
1: Habis ini, pokoknya duta duduk santai terus ini sampai sore.
0: Duta duduk santai, oke deh. Kalau di daerah Pak Wendy nih, di Betung ada hewan kurban nggak nih, Pak?
1: Ada, Mbak, tadi 10 sapinya.
0: Oh, banyak sekali ya. Itu di masjid ya?
1: Iya, di masjid. Kalau kambingnya apa, 6 tadi rasanya.
0: Oh, banyak sekali sapinya.
1: Ya, banyak sekali. Oleh karena di Banyuasin ini kena tower sama sutet, Mbak. Sutet sama jalan tol.
0: Iya.
1: Mungkin ada ya yang, kurban sapi.
0: Oke, baiklah. Tapi udah dipotong semua atau gimana nih, Pak Wendy?
1: Jam 9 tadi mulai, Mbak.
0: Oh, jam 9.
1: Mulai motongnya, kan?
0: Oke, baiklah. Tapi sekarang sudah selesai semua atau masih dalam proses nih, Pak Wendy?
1: Dalam proses, kayaknya gitu nih. Terlihat dari rumah nih, Mbak. Ada 100 meter dari rumah.
0: Oh, masih terlihat ya. Oke, baiklah, Pak Wendy. Ini di siang ini di Indonesia banget. Mau dengerin lagu apa?
1: Coba-coba kita pilih aja ya, pop juga.
0: Pop ya? Lagunya bebas. Gimana?
1: Pintu Taubat judulnya.
0: Pintu Taubat?
1: Iya.
0: Religi?
1: Iya, religi.
0: Dari Zipilia?
1: Iya.
0: Oke, kita puterin ya.
1: Oke.
0: Mau dikirim buat siapa nih, Pak Wendy?
1: Buat Pak Effendi di Langkan ya. Tadi ada Mas Robi ya. Ini menantu aku, Robi juga nama ini.
0: Oh, sama namanya.
1: Iya. Terus ada Pak Anwar di Betung. Siapa lagi ya? Pokoknya semua yang lagi monitor Pro 1 ya, di mana saja berada, dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Oke, baik. Itu aja ya.
1: Iya,
0: Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Wendy ya di Betung ya. Tadi banyak banget tuh sapinya di tempat Pak Wendy, ada 10. Kambingnya tadi ada 6 kalau nggak salah. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Masih di Indonesia banget.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Indonesia banget, Mbak Ega.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adi di Sukarame.
0: Pak Adi di Sukarame. Ini ada berisik-berisik suara apa ya, Pak Adi ya?
2: Hah?
0: Ada suara berisik-berisik sedikit?
2: Ini pesan kali ini, Mbak Ega.
0: Oh, itu mungkin suara radionya ya?
2: Iya, Mbak Ega.
0: Boleh dikecilin sedikit, Pak Adi? Ini suaranya agak feedback.
2: Udah. Iya.
0: Oke. Ya. Pak Adi tadi di mana? Sukarame ya?
2: Sukarame, Mbak Ega.
0: Oh, Sukarame di mananya ya, Pak ya?
2: Di depan JM Sukarame.
0: Oh, depan JM Sukarame. Itu banyak nggak masjid yang ada hewan kurbannya?
2: Ada Masjid Al-Ridwan, Mbak Ega.
0: Di sana jadi ya, Pak ya? Ada berapa hewan kurban, Pak?
2: Baru informasi tadi, Mbak Ega, ada sapi atau 5 kambing di dalam.
0: Oke, ya. Baik. Ya. Tapi Pak Adi, hari ini ngapain aja nih, Pak Adi, di Idul Adha hari ini?
2: Habis sholat tadi kita, ya sekarang ya, di rumah ini lagi ada adik yang ngumpul-ngumpul.
0: Oh, jadi silaturahmi ya?
2: Iya, ada adek, ada ayu, kan kumpul.
0: Jadi kumpul keluarga nih. Iya. Alhamdulillah ya, di kesempatan lebaran kali ini masih bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang, iya, di rumah, dimanapun.
2: Iya, iya.
0: Oke, baik. Pak Adi mau dengerin lagu apa?
2: Dari Amnes, Bapak.
0: Apa?
2: Amnes.
0: Agnes?
2: Amnes, ya. Dari apa? Ini apa? Andri. Andri. Apa dia judulnya?
0: Coba suara radionya agak kecilin, Pak. Jadi agak feedback. Jadi agak nggak dengar di sini.
2: Cinta luar biasa, Mbak.
0: Cinta luar biasa.
2: Dari Anmes, ya.
0: Oh, dari Anmes, ya. Anmes.
2: Ya, ya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa?
2: Dikirim buat yang sudah masuk-masuk tadi, Mbak. Ya, ada siapa? Pak Simon, ya.
0: Iya, ada Pak Simon, Pak Zakaria, ya, Mang Uju.
2: Iya, Mang Uju, Pak Zakaria, Mang Uju. Bapak ada siapa Eli tadi ya? Ada Bang Robi.
0: Iya, ada Bang Robi, ada Mbak Eli.
2: Iya, ada Mbak Eli. Ada Papa Wendy tadi ya?
0: Iya, ada Papa Wendy di Betung.
2: Betung, ya. Pokoknya semua-semua, Mbak.
0: Iya, baik. Pak Adi, terima kasih.
2: Ya, terima kasih, Mbak Ega. Selamat siang.
0: Selamat siang. Maaf lahir batin ya, Pak, ya.
2: Sama-sama, Mbak Ega. Semoga sehat selalu, Mbak Ega.
0: Amin, amin, amin.
2: Selamat, Mbak Ega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ya, ada Pak Adi di Sukarame. Kita terima penelpon selanjutnya. Dan ini jadi penelpon terakhir nih di kesempatan Indonesia Banget hari ini. Langsung aja kita sapa Indonesia Banget. Selamat siang
3: Indonesia Banget, selamat siang, Mbak.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Salam kenal ya.
0: Salam kenal, kayaknya aku udah agak familiar nih dengan suaranya. Ini yang di mana nih? Pelaju ya?
3: Pelaju, Mbak.
0: Di Pelaju ada Mbak Sisi?
3: Ya, betul, 100.
0: 100 untuk ya. Ega yang berhasil menebak ya. Mbak Sisi di Pelaju. Apa kabar Mbak Sisi?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Mbak.
0: Wah, semangat sekali.
3: 1 juta rupiah.
0: Semangat sekali ya Mbak Sisi ya. Sebelumnya, minal aidin wal faizin ya Mbak Sisi ya.
3: Sama-sama cantik.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kita ngomongin tentang lebaran nih Mbak Sisi. Hari ini udah ngapain aja?
3: Ngapain ya? Udah tadi keliling-keliling tempat tante, tempat itu apa? Tempat saudara lah. Numpang makan di sana.
0: Numpang makan, makan apa? Rendang.
3: Makan ini tadi, makan tempe.
0: Makan ada, tempe.
3: Ada tekwan tadi juga. Kenyang tapi, pokoknya hari.
0: Alhamdulillah. Tapi masih sih open house nggak nih di rumah?
3: Enggak, tutup pintu kan.
0: Tutup pintu, kenapa tuh nggak boleh masuk ya?
3: Nggak boleh.
0: Oke, deng. Kenapa nih Mbak Sisi nggak nyiapin ini ya, tekwan ya?
3: Kalau mau ke rumah, diharap bawa makanan.
0: Bawa makanan sendiri ya?
3: Iya, benar.
0: Oke lah, kalau begitu.
3: Jadi, tanya dulu bawa makanan nggak, katanya enggak, udah lah.
0: Nggak usah datang ya sekalian kalau nggak bawa makanan. Oke, tapi Mbak Sisi di daerah Mbak Sisi ya di Pelaju ada yang deket-deket rumah tuh ada yang motong hewan kurban nggak nih Mbak?
3: Ada 4 sapi 2 kambing.
0: Oh, 4 sapi 2 kambing, lumayan ya. Tapi ya, sekarang udah selesai semua atau masih belum?
3: Masih proses pemotongan.
0: Oh, masih proses pemotongan.
3: Masih dieksekusi.
0: Masih dieksekusi sapi-sapinya ya.
3: Iya.
0: Oke, tapi nanti dapat bagian ya Mbak Sisi ya?
3: Insya Allah.
0: Insya Allah dapat. Oke. Baiklah Mbak Sisi mau dengerin lagu apa? Ya?
3: Nanti kalau banyak dijual aja nanti.
0: Aduh, jangan dong. Disimpan aja sampai bulan depan.
3: Bukan kalau dapatnya 50 bungkus gimana coba?
0: Wah, banyak sekali ya sepertinya kalau 50 bungkus. Iya. Sapi mana tuh?
3: Ya makanya keliling dari apa namanya tuh, dari kampung ke kampung gitu.
0: Oh, dalam rangka mencari hewan kurban. Oke lah.
3: Kalau zaman-zamannya kecil dulu kan keliling-keliling nyari duit gitu.
0: Nyari THR ya kalau lebaran.
3: THR.
0: Ini nyari sapi nih. Tapi sekarang sistemnya banyak pakai kupon gak sih Mbak ya?
3: Kalau di sini per RT.
0: Oh, per RT jadi untuk distribusinya ya.
3: Kan dihitung itu ada berapa kakak di situ kan jadi tahu gitu.
0: Oke, baiklah. Langsung aja Mbak Sisi mau dengerin lagu apa?
3: Lagu Ungu ya.
0: Yang judulnya?
3: Lebaran deh.
0: Gimana?
3: Lagu Ungu yang Selamat Hari Lebaran dan kalau nggak saya gitu.
0: Selamat Hari Lebaran dari ya. Ungu. Oke, baiklah kita putar nanti Ungu Selamat Hari Lebaran.
3: Ya, diputar ya Mbak, jangan enggak loh.
0: Iya, takut nih. Diancam ini. Mau dikirim buat siapa nih?
3: Buat semua-semuanya, udah masuk-masuk ya semuanya. Mohon maafin, mohon maaf dan maafin ya. Iya, sayang, sudah.
0: Oke, itu aja.
3: Makasih Mbak.
0: Oke, terima kasih Mbak Sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, tadi kita sudah terima 3 penelpon. Kita langsung saja dengerin ada Zivilia dengan Pintu Taubat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bacain juga ya, ada WhatsApp yang masuk dari Mbak Puput di Talang Kelapa. Assalamualaikum Mbak Ega, kegiatan kita hari ini sanjo-sanjo tetangga deket rumah aja. Mau kumpul keluarga, bapak-bapaknya masih sibuk jadi panitia kurban, jadi kumpul keluarga diganti hari Sabtu aja. Mau lagunya Ungu ya Mbak, selamat hari lebaran, dikirim buat semuanya aja ucapannya minal aidin wal faizin. Dan juga untuk hewan kurban dekat rumah ada 6 sapi dan kambingnya 38 nih, banyak sekali ya. Dan Mbak Puput ya, karena lagunya tadi sama kayak Mbak Sisi ya, selamat lebaran dari Ungu, nanti kita putar sekalian aja. Dan juga pendengar ya, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti rangkaian hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Tata Edin yang akan menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini, jadi pastikan Anda terus bersama kami. Saya Eka Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Baik pendengar, pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Idul Adha bukan sekadar tentang penyembelihan hewan kurban. Ia adalah risalah pengorbanan yang melampaui tajamnya bilah. Sebuah wujud tertinggi ketundukan untuk merobohkan keangkuhan diri yang seringkali merasa lebih tinggi dari sesama. Jika kita menoleh ke belakang, ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, kita akan menemukan sebuah pelajaran tentang keikhlasan tingkat tinggi. Pengorbanan bukan hanya soal materi, bukan hanya soal harga hewan yang kita beli. Pengorbanan tentang bagaimana kita mampu melepaskan ego kita. Bagaimana kita mampu memangkas sifat-sifat buruk dalam diri, kesombongan, rasa tidak peduli, atau ego yang seringkali lebih besar dari kepedulian kita kepada sesama. Mungkin kita menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahun ya. Mungkin sebagian dari kita sedang berjuang dengan nafkah, keluarga, atau keresahan diri. Idul Adha mengajak kita untuk mengorbankan rasa lelah dan keputusasaan ini dengan menggantinya dengan harapan baru dan ketaatan yang lebih tulus. Selain aspek spiritual, Idul Adha hari raya sosial yang paling jujur. Lihatlah bagaimana daging kurban disalurkan. Tak ada sekat kaya atau miskin. Semua berhak merasakan kebahagiaan yang sama. Sebuah pesan kesetaraan rasa yang luar biasa. Di tengah sibuknya dunia yang mengotakkan manusia, Idul Adha hadir untuk menyatukan kita kembali. Ia mengingatkan kita bahwa berbagi adalah bahasa universal yang dipahami oleh siapa saja tanpa perlu banyak kata. Tak perlu berkecil hati karena belum ada kesempatan berkurban secara materi. Tersenyumlah. Senyumanmu adalah sebuah pengorbanan. Bantuan tenaga saat gotong royong di masjid, atau bahkan sekadar berbagi kebaikan kecil yang meringankan beban orang di sekitar kita. Karena esensi kurban adalah manfaat yang kita tebar untuk orang lain. Setiap tahun kita mengasah bajah, tapi jarang kita mengasah rasa. Idul Adha datang bukan untuk merayakan kematian seekor makhluk, tapi untuk menghidupkan kembali jiwa pengorbanan yang hampir mati di dalam diri. Suara dunia, berapa harga kambingmu? Apakah lebih mahal dari gengsimu? Diam, dengarkan detak itu. Bukan detak jantung hewan yang terikat, tapi detak ketakutan kita saat diminta melepaskan apa yang paling kita cintai. Bayangkan sebuah dialog di bawah langit yang bersaksi. Seorang ayah yang tak kuasa melihat mata anaknya, dan seorang anak yang justru menjadi penguat bagi ayahnya. Lakukanlah ayah jika itu perintahnya. Kalimat itu tidak lahir dari keberanian buta, tapi dari penyerahan yang paripurna. Kita sering menyebut nama mereka dalam doa, tapi sering gemetar saat diminta menyisihkan sedikit saja dari apa yang kita punya. Kita takut miskin, kita takut kurang. Padahal Ibrahim mengajarkan, yang kita lepas itulah yang abadi. Bagian 2, kontemplasi bilah. Lihatlah bilah itu. Ia dingin, tajam, dan tak punya pilihan. Ia hanya alat, tapi tangan yang memegangnya. Itulah yang menentukan apakah ini sekadar jagal atau sebuah ibadah. Begitu juga hidup. Semua yang kita miliki hanyalah alat. Tubuhmu, hartamu, anak istrimu. Apakah kau mencintai pemberiannya lebih besar daripada si pemberi? Disitulah letak ujiannya. Idul Adha adalah momen untuk menyembelih Ismail-Ismail kecil dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat kita sayangi, yang seringkali menghalangi pandangan kita menuju Tuhan. Epilog, cahaya setelah sembelih. Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan itu, kita justru menjadi penuh. Selamat berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
1: Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar, tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tidak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan tersebut, kita justru menjadi penuh. Selama berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
2: Kita jadikan Idul Adha 2026 ini sebagai waktu yang tepat untuk merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang merenggang, terasa hambar, atau mungkin tercerai berai. Sambut hari kemenangan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih ringan. Bukankah itu pun sebuah gambaran yang sering luput dari makna pengorbanan? Semoga pengorbanan kita, sekecil apapun itu, diterima oleh Yang Maha Kuasa dan membawa keberkahan bagi lingkungan kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita. Teruslah menebar benih baik di tanah yang diinjak. Sebab kebaikan bukan sekadar lemparan bumerang yang kembali, melainkan gema yang memantul di dinding takdir. Ia akan selalu menemukan jalan pulang ke pemiliknya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif, dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan.

untuk bareng-bareng buat takbiran kita ya sama-sama pendengar. Jadi tolong mau kasih informasi dulu ya. Ini informasi seger banget kayaknya. Info apa tuh selain info haji dan juga info Idul Adha 2026? Ada info nih untuk Anda semua. Mungkin boleh dibisikin sama mama, papa, ataupun siapapun yang sudah purna tugas ya. Katanya PT Taspen, ini kantor cabang Palembang, itu siap mengucurkan anggaran fantastis sebesar 220 miliar rupiah untuk membayar gaji ke-13. Nah, pihak manajemen itu menjamin 65.992 penerima pensiun di wilayah Palembang itu akan menerima dana tersebut secara serentak di tanggal 2 Juni 2026. Jadi ini disampaikan langsung oleh Kepala PT Taspen Kantor Cabang Palembang, Hangga Prajatama, yang mengatakan bahwa perusahaan telah merampungkan seluruh persiapan operasional menjelang pencairan ya. Jadi tim internal juga telah menyelesaikan pendataan penerima, estimasi anggaran, hingga koordinasi matang bersama mitra perbankan dan juga kantor pos. Alokasi anggaran pembayaran gaji ke-13 di wilayah PT Taspen Kantor Cabang Palembang itu sekitar 220 miliar rupiah pendengar, dan dana ini itu akan disalurkan kepada 65.992 penerima pensiun yang tersebar di berbagai daerah lainnya. Jadi tungguin aja hamin berapa kira-kira, ini tanggal 27. Jadi di tanggal 2 Juni. Nah, siap-siap nih dapat notif dari M-Banking ya. Tapi pencarianya gimana sih, langsung ke bank atau ke mana nih? Coba kasih tahu Tata juga lah ya. Apa nanti kita cari tahu ke ibu bapak kita ya, kira-kira cairnya tuh gimana mekanismenya ya. Ya udah pendengar, kita takbiran dulu ya sama-sama. Karena kita tahu hari ini kita semua itu merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat berkurban ya untuk yang tadi ikutan berkurban di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan juga rezekinya dicukupkan kembali untuk berkurban kembali ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di hari Rabu 27 Mei 2026. Sebelum nanti kami akan ajak Anda semua

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kami akan hadirkan ya informasi untuk laporan Idul Adha 1447 Hijriah bersama reporter RRI yang ada di beberapa titik yang akan memberikan informasi terkini untuk Anda. Jadi kami masih akan terus ya memberikan informasi terkini untuk Anda. Selanjutnya nanti baru kita akan update kembali informasi lainnya yang masih kami ambil dari rri.co.id. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kita update informasi dari suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, arus lalu lintas di Jalin Sum KM14 terpantau lengang bersama Maulana. Maulana? Terputus ya, kita coba kembali pendengar ya di lantelpon 0711 369977, 0821 7927 9090,

0: Maulana, halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, silakan halo. Disampaikan seperti apa situasi terkini di sana.
1: Oke, ya. Selamat sore pendengar. Saat ini saya telah berada di ruas jalan lintas Sumatera kilometer 14, tepatnya di Kecamatan Telang Kelapa, Kabupaten Banyuwangi. Karena pada sore hari ini, Rabu 27 Mei 2026, kondisi arus lalu lintas di jalur jalan Sum kilometer 14 pada sore hari ini terpantau cukup lengang, meskipun sekali terlihat kendaraan tonase besar dan sejumlah kendaraan pribadi roda 4 masih terlihat cukup ramai melintas dari arah Pangkalan Balai Palembang dan sebaliknya dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai pun ramai sekali. Selain itu, pendengar dapat saya informasikan dalam masih dalam suasana lebaran ada apa berbeda? Aktivitas di sekitar ruas jalan kilometer 14 terpantau kendaraan bermotor roda 2 pun cukup ramai melintas. Jumlah masyarakat yang masih dalam suasana merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Daripada itu juga benar kami dapat sampaikan dari pandangan mata aktivitas masyarakat baik UMKM maupun pelaku usaha lainnya di sekitar jalan kilometer 14 terpantau sepi dan hanya beberapa pelaku UMKM yang beraktivitas di sekitar ruas jalan kilometer 14. Kami informasikan pula kepada para pengendara yang melintas di sepanjang ruas jalan lintas kilometer 14, khususnya di kilometer 14, 16, 18 hingga ke kilometer 19 saat ini dalam ruas jalan dalam kondisi perbaikan, di mana beberapa hari terakhir pihak terkait melakukan pengerukan atau penyetrapan terhadap badan jalan karena kondisi jalan pada arus jalan kilometer 14 mengalami kerusakan, yaitu kondisi yang bergelombang dan beberapa titik mengalami kerusakan berlubang, sehingga untuk para pengendara yang melintas di sepanjang jalan kilometer 14 dan sekitarnya selalu dapat berhati-hati ketika melintas di jalur kilometer 14 ini. Selain daripada itu, saya akan informasikan pula kondisi cuaca pada sore hari ini cukup cerah dan udara terasa terik, di mana pada memasuki bulan Juni ini dari prediksi BMKG bahwa puncak kemarau akan mengalami peningkatan di awal-awal bulan Juni. Demikian pendengar yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini untuk situasi arus lalu lintas di sepanjang jalur kilometer jalan Sum kilometer 14, di mana para pengendara untuk tetap selalu berhati-hati dari jalan Sum kilometer 14. Kecamatan Talang Kelapa, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI, terus mulia untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Maulana. Dari Jalin Sum, pendengar, kita menuju ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Palembang. Seperti apa situasi terkini di sana? Saat ini kita sudah tersambung bersama Alvina Damayanti. Vina.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di kawasan pusat perbelanjaan Palembang Icon Mall, salah satu pusat perbelanjaan di kota Palembang yang pada sore hari ini terlihat cukup ramai dipadati oleh pengunjung. Memasuki pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat, suasana di Palembang Icon sekarang tampak lebih ramai dibandingkan siang hari tadi pendengar. Area pintu masuk hingga koridor pusat perbelanjaan juga dipenuhi masyarakat yang memanfaatkan waktu libur untuk berbelanja, berjalan-jalan bersama keluarga maupun sekedar menghabiskan waktu santai di akhir pekan dan momentum libur bersama seperti hari ini. Berdasarkan pantauan di lokasi juga, kepadatan pengunjung ini terlihat di sejumlah titik, terutama pada area tenan makanan dan minuman yang mulai dipenuhi antrian oleh pengunjung. Beberapa restoran dan gerai makanan cepat saji juga tampak hampir dipenuhi pelanggan yang bersiap menikmati makan sore hingga mau makan malam nanti bersama keluarga maupun kerabat. Dan selain area kuliner, pendengar, sejumlah toko pakaian, kebutuhan gaya hidup hingga gerai perlengkapan rumah tangga juga tampak ramai dikunjungi masyarakat. Beberapa pengunjung juga terlihat memanfaatkan waktu untuk berbelanja kebutuhan pribadi, sementara sebagian lainnya hanya berjalan santai menikmati suasana pusat perbelanjaan yang semakin hidup menjelang malam hari sekarang. Kondisi area parkir juga terpantau cukup ramai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terus berdatangan. Meski begitu, arus keluar masuk pengunjung masih berlangsung lancar dan juga tertib dengan petugas keamanan pusat perbelanjaan tetap berjaga di sejumlah titik untuk memastikan kenyamanan pengunjung. Secara umum, pendengar, tingginya jumlah pengunjung di sore hari ini menunjukkan bahwa pusat perbelanjaan masih menjadi salah satu pilihan masyarakat Palembang untuk menghabiskan waktu libur, baik untuk berbelanja, menikmati kuliner, maupun sekedar mencari hiburan bersama keluarga. Demikian laporan Alvina Damayanti, RRI Palembang, melaporkan RRI Pusmudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Alvina Damayanti. Selanjutnya kami masih akan terus menghadirkan informasi lainnya juga pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau,

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu religi pendengar, dan saat ini waktunya kita ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran untuk surah Al-Ahzab ayat 38 sampai dengan 48 dibacakan oleh Qori kita Mir'an Zikri STHI ya, dan Maghrib oleh Kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna. Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akves Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akves Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akves.kpk atau website resmi akves.com. Sekali lagi, cek informasinya di akves.com dan media sosial @akves.kpk.

0: Anda masih mendengarkan terus satu Palembang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi lewat berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu nanti kami akan balik lagi untuk temenin Anda di Pro 1 Palembang.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya. Beliau akan sholat di mana ya? Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mucosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yodora Davendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mususari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua, dan tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pancadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gede Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
22: Pengunjung.
23: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung.
24: Mall ini ramai.
22: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak, biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
22: Makanan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
25: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh, kurang
25: jadi
22: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
23: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
23: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
23: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas.
23: Karena
1: kalau
23: udah,
1: di, ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang mau menangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki.
4: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang sore ini dan masih bersama saya Tata Edins. Malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda ya untuk menyimak mimbar agama Hindu bersama Nimade Sri Pujiastuti SM penyuluh agama Hindu mengenai mendalami hakikat sarana sembahyang.
2: Mimbar Agama Hindu.
3: Om Awiganamastu Namasidam Om Anubhadra Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan rasa angayu bahagia, rasa syukur yang mendalam kehadapan kaki Padma, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas pancaran sinar sucinya, atas asungkerta waranugrahenya, pada malam hari ini, pada hari yang sakral ini, kita diberikan anugerah terindah berupa kesehatan fisik, kedamaian pikiran, dan ketajaman rohani untuk berkumpul bersama walaupun melalui siaran radio. Kita hadir di sini bukan sekedar menggugurkan kewajiban sebagai makhluk sosial, tetapi melainkan untuk melakoni sebuah perjalanan spiritual bersama, yaitu mendaki tebing pemahaman rohani, mendalami sebuah tema yang melekat erat dalam denyut nadi kehidupan kita sehari-hari, yaitu mendalami hakikat sarana sembahyang. Seringkali di tengah hiruhnya rutinitas beragama, kita terjebak dalam aspek bagaimana melakukan ritual, namun melupakan mengapa kita melakukannya. Kita begitu sibuk menata estetika luar, menganyam janur, memilah warna bunga, membeli dupa yang paling harum, hingga terkadang lupa menata bagian yang paling krusial, yaitu altar batin kita sendiri. Oleh karena itu, umat sedharma, pada malam hari ini, mari kita sisihkan sejenak beban duniawi kita. Mari kita buka pintu hati dan jendela logika kita lebar-lebar untuk membedah, merenungkan, dan menghidupkan kembali esensi sejati dari setiap materi yang kita persembahkan ke hadapannya. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, sebelum kita menyentuh dan membahas fisik dari dupa, air, maupun bunga, kita harus mengerti terlebih dahulu akar tunggal dari keberadaan sarana tersebut. Mengapa umat Hindu memerlukan sarana fisik dalam memuja Tuhan yang sejatinya bersifat nirguna Brahman, yaitu Tuhan yang tidak berwujud, tidak terpikirkan, dan melampaui segala materi. Mengapa kita tidak duduk diam saja dan memujanya dalam keheningan total? Jawabannya tertuang dalam konsep makro bernama yatnya. Yatnya bukan sekedar persembahan hewan atau buah-buahan di atas altar. Yatnya berasal dari akar kata Sanskerta, yaitu yaj, yang berarti memuja, menghormati, atau mempersembahkan dengan tulus ikhlas. Yatnya adalah hukum kosmis yang menjaga keseimbangan alam semesta, yaitu reta. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3, sloka 10, secara eksplisit menyatakan, pada zaman dahulu, Prajapati Tuhan menciptakan manusia melalui yatnya dan bersabda, dengan ini kembangkanlah dirimu dan biarlah ini menjadi sapi perahmu, sumber kemakmuran yang memenuhi segala keinginanmu. Nah, umat sedharma, dari sloka ini adalah deklarasi kosmis bahwa manusia dan yatnya lahir dari rahim yang sama. Kita tidak bisa hidup di alam semesta ini tanpa melakukan persembahan balik. Kehidupan kita diselimuti oleh 3 hutang fundamental yang kita bawa sejak lahir yang disebut Trirena, yang mana terdiri dari Dewa Rena, yaitu hutang hidup kepada Tuhan. Yang kedua yaitu ada Resi Rena, yaitu hutang pengetahuan kepada orang suci. Dan yang ketiga yaitu Pitri Rena atau Pitra Rena, yaitu hutang budi dan raga kepada orang tua serta leluhur kita. Sarana sembahyang yang kita bawa ke pura atau ke sangga setiap hari adalah simbolis atau simbolisasi formal, sebuah representasi fisik dari pembayaran hutang kosmis tersebut. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, kita sedang melatih ego untuk berkata, ya Tuhan, alam semesta ini adalah milikmu, raga ini adalah pinjamanmu, dan materi yang saya bawa ini pun sejatinya bersumber darimu. Saya hanya mengembalikannya sebagian kecil sebagai tanda tahu berterima kasih. Jadi umat sedharma, sarana sembahyang adalah alat bantu visual dan psikologis bagi jiwa manusia yang masih terikat ruang dan waktu untuk mengekspresikan rasa baktinya yang tak berwujud. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, mari kita membedah anatomi dari sarana sembahyang kita. Dalam teologi Hindu, alam semesta makrokosmos atau buana agung dibentuk oleh 5 elemen dasar yang suci yang kita kenal dengan istilah panca maha buta, yang mana terdiri dari apa, yaitu zat cair, teja api atau panas, bayu, angin atau udara, akasa yaitu ruang atau ether, dan Pertiwi yaitu zat padat. Ketika kita bersembahyang, kita menyatukan diri dengan alam semesta. Oleh karena itu, sarana yang kita bawa pun harus merepresentasikan kelima elemen kosmis ini. Nah, umat Dharma, mari kita ulas tiga sarana utama yang mutlak ada yang sering disebut sebagai simbolisme penyucian elemental. Yang pertama yaitu ada dupa, simbol elemen teja atau api dan akasa. Dupa yang menyala menghasilkan dua hal, yaitu api yang membakar di ujungnya dan asap harum yang membubung tinggi ke angkasa. Api dupa adalah manifestasi dari Dewa Agni. Fungsi dari api adalah sebagai pembersih, yaitu pariwitra dari segala kekotoran gaib dan pencemaran pikiran, yaitu butakala. Sementara itu, asap dupa yang bergerak konsisten ke atas melambangkan arah pikiran kita. Kemanapun angin berhembus, asap dupa selalu berujung mencari jalan menuju langit. Bukan begitu nggak, Mat Sedarma? Ini adalah pesan spiritual bagi kita. Di tengah badai cobaan hidup yang mengombang-ambingkan fisik kita, arah pikiran, idealisme, dan kesadaran rohani kita, kita harus tetap lurus ke atas, yaitu menuju ide sang yang widiwasa. Yang kedua yaitu bunga, simbol elemen pertiwi atau zat padat dan lambang kedamaian. Bunga atau puspa adalah puncak keindahan dari kerajaan tumbuh-tumbuhan. Mengapa harus bunga, Mat Sedarma? Bunga adalah simbol hati yang mekar, ketulusan, dan kesucian. Warna-warna bunga melambangkan arah mata angin spiritual, yaitu Dewata Nawasanga. Seperti bunga putih melambangkan kesucian Dewa Iswara di timur, bunga merah melambangkan ketegasan Dewa Brahma, yaitu di selatan, bunga kuning melambangkan kebijaksanaan Dewa Mahadewa di barat, dan bunga hitam atau biru melambangkan perlindungan Dewa Wisnu, yaitu di utara. Saat kita menjepit bunga di ujung jari, saat kramaning sembah, itu berarti kita sedang mengumpulkan seluruh energi alam semesta dan mengondisikan batin kita agar seindah, selembut, dan seharum bunga tersebut. Yang ketiga yaitu ada air atau tirta, yaitu simbol elemen apah atau zat cair. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, fisik kita mati. Tanpa air suci atau tirta, ritual kita kehilangan dayanya. Air melambangkan Gangga suci yang turun dari langit untuk membasuhi dosa-dosa manusia. Secara psikologis, air memiliki sifat menyejukkan. Ketika tirta dipercikkan ke kepala kita, Yumat Sedarma, itu bukan sekedar membasahi rambut, tetapi melainkan sebuah instruksi spiritual agar kita mendinginkan kepala kita, meredakan api kemarahan atau kroda, dan membersihkan jalan pikiran kita dari kabut kebodohan, yaitu moha. Nah, jadi umat Sedarma yang berbahagia atau pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, ketiga sarana ini diikat dengan sangat indah di Nusantara dalam wujud canang sari. Canang Sari ini adalah mahakarya teologis. Tatakan canang yang berbentuk segi empat adalah simbol Caturloka Pala, yaitu penjaga mata angin. Di dalamnya terdapat porosan yang terbuat dari sirih, jambe, dan kapur. Tiga warna dasar yaitu merah, hijau, atau hitam, dan putih yang melambangkan Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Melalui sebutir canang sari, seorang umat Hindu sebenarnya sedang mempersembahkan miniatur alam semesta beserta seluruh hukum ketuhanan ke dalam genggaman tangannya. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, kini kita sampai pada bagian yang membutuhkan kejujuran nurani kita bersama, yaitu mari kita tengok realitas di sekitar kita hari ini, apa yang terjadi dengan sarana sembahyang kita di era modern ini. Seringkali kita melihat fenomena kompetisi terselubung di dalam beragama, yaitu yatnya atau persembahan yang sejatinya adalah sarana untuk mengikis ego manusia, justru bergeser menjadi panggung baru bagi kesombongan materi. Kan gitu nggih Mas Darmo? Ada kecenderungan umat merasa bahwa semakin besar banten yang dibuat, semakin tinggi buah yang dipersembahkan, semakin mahal jenis dupa yang dibakar, maka mereka merasa dosanya lebih cepat habis atau merasa Tuhan akan memberikan pahala yang lebih berlipat ganda. Ini semua adalah sebuah kekeliruan teologis yang sangat fatal, Umat Sedharma. Ketika ritual kehilangan spiritualitasnya, ia berubah menjadi sekedar kosmetik budaya. Ia menjadi hampa, dingin, dan mati. Tuhan tidak butuh kemewahan materi kita, Umat Sedharma. Tuhan adalah pemilik dari emas, permata, dan seluruh galaksi ini. Apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Sang Pencipta? Seperti dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 9, sloka 26, telah memberikan batasan yang sangat tegas dan indah mengenai hal ini, yang berbunyi, Patram puspam palam toyam, yume baktia prayacati, tat aham bakti upartam, asnami prayatat manah. Yang artinya, siapapun yang mempersembahkan kepadaku selembar daun, seuntai bunga, sebiji buah, atau seteguk air, dengan landasan rasa bakti, aku akan menerima persembahan dari jiwa yang berhati murni tersebut. Nah, umat sedharma, dari kitab suci Bhagavad Gita tersebut, kuncinya bukan pada ukuran daunnya, bukan pada harga bunganya, bukan pada langkanya buahnya, melainkan pada frasa, yume baktia prayacati, yang dipersembahkan dengan dasar rasa bakti dan ketulusan hati, persembahan yang tulus disebut dengan lascaria, tanpa adanya unsur lascaria, persembahan yang megah sekalipun hanya akan jatuh ke tingkat yatnya yang bersifat rajasika, yaitu untuk pamer atau bahkan tamasika, tanpa aturan dan merusak. Jadi umat sedharma, solusinya adalah kembalinya kesadaran internal. Kita harus merevitalisasi pemahaman kita, membuat sarana sembahyang yang indah itu baik sebagai bentuk estetika seni spiritual, tetapi keindahan itu harus berjalan beriringan dengan pemahaman maknanya. Jangan sampai tangan kita sibuk merangkai canang, tetapi mulut kita sibuk menggunjingkan tetangga atau menggosipkan tetangga. Jangan sampai kita membeli dupa ratusan ribu rupiah, tetapi kita pelit membantu saudara kita yang sedang kelaparan di samping rumah kita. Jadi persembahan terbaik kita adalah karakter kita, perilaku hidup kita sehari-hari. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, sebagai simpul penutup dari kebersamaan kita pada malam hari ini, pada malam yang sangat berharga ini, marilah kita camkan sebuah kebenaran abadi. Bunga yang kita bawa ke pura hari ini, besok akan layu dan mengering. Dupa yang kita nyalakan beberapa saat lagi akan habis terbakar menjadi abu. Air yang kita percikkan akan menguap, hilang dari pandangan raga. Namun, getaran kesucian, ketulusan rasa bakti, dan transformasi karakter yang lahir dari pendalaman hakikat sarana sembahyang tersebut akan tetap hidup abadi di dalam sanubari kita. Dan tentunya akan memancar kuat, mewarnai lingkungan sekitar kita dan tercatat dalam lembaran karma baik kita. Jadilah umat Hindu yang cerdas secara ritual, satyam, anggun secara seni budaya, sifam, dan luhur secara perilaku spiritual, Sundaram. Jangan biarkan persembahan kita berhenti di atas altar kayu atau batu, melainkan

0: penyampaian mimbar agama ini ada untaian kata yang kurang berkenan, ada analogi yang menyinggung perasaan, atau ada kekeliruan dalam pelafalan sloka suci. Kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, dan segala kekurangan adalah batasan saya sebagai hambanya. Mari kita akhiri mimbar agama Hindu yang penuh rasa kekeluargaan ini dengan mencangkupkan kedua telapak tangan di depan dada, menyatukan vibrasi kedamaian kita, dan mengumandangkan doa kedamaian agung. Tiang tutup dengan salam Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai senantiasa bersama kita selamanya. Swaha. Matur suksema, terima kasih.
1: Mimbar Agama Hindu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dan 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian mimbar agama Hindu sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Selain ini, kita bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta di Palembang malam ini untuk 100 untuk ruang rindu berjaringan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera saja kita bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ruang dengar Anda, sajian ruang rindu berjaringan. Dan spesial Idul Adha untuk malam hari ini ya. Bersama dengan Poros 1 era di Jakarta, kami hubungkan Anda hingga 2 jam ke depan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Poros 1 era di Bandung.

0: RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Enggak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di mute, Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang nggak ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat. Iya.
1: Iya. Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri itu senada. Formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91
1: benar-benar legend kan, nasid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Ya. Oh iya iya iya iya iya. Ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album, mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung Bang dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah dan
3: Medina. Itu betul. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, okay, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah terkatu, Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan. Silakan
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
4: Tantangannya. Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan, seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik. Gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Kali yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasi Putih yang
0: Kasi Putih.
1: Oh, Kasi Putih.
5: Ita Purnama Kali.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Pahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen Idul ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi kan, sama senada Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya, maksudnya bertanya
0: itu kan. Oke. Iya,
6: manakah? Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal
7: lain. Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
7: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya betul.
1: Oh, ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Rumah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
7: ada lagi, Wi. Ada
1: apa lagi. Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
8: Oke. Okay.
7: Yeah. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
8: Nah,
7: ya.
8: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia, Kang.
7: Bareng,
1: diganti dengan yang lain, betul sekali.
8: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
8: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
8: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
8: Oke.
1: Okay.
8: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Lagu itu diberikan sangat... oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah sebenarnya diundang. Nah pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim, ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan, Jagalah Hati deh, kiri kasih Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
8: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
8: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
8: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
8: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya?
2: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
8: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya. Double platinum. Iwan
7: dong.
8: Oke.
1: Masya Allah.
8: Siap.
1: Biasa.
8: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop umum?
8: Pop pada umumnya.
2: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
7: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
8: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
8: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
8: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Iya. Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Ya, enggak, kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya,
1: enggak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen ya, balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bau itu, bayi itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap,
3: aja Kang Teddy okay. Dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Ibu.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya
4: aduh,
1: banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya ini. Lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya, Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Bayarin memori orang ku, bayarin Ismail, bayarin Tama Sari.
0: Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Siap. Banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau di Maluku sendiri
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Ini di Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang Teddy sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu
5: dan
1: betul sekali
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria Seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas Erwin
7: ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses aja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
7: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Leman.
7: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain bang?
0: Oke.
8: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin. Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: berapa label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti, masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Isa tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu apa namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Alasan 2000 dan itu lumayan sih bayar alat.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: insyaallah.
0: Oke. Okay.
2: Lagi nunggu
0: ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selaw kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari yang
2: di rumah boleh. Sama Saktin Mbak Ita.
1: Siap. Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta ya, selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: malam
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga.
2: Terima kasih.
9: Tim di RRI.
0: Terima kasih.

0: perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat. Bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Wah, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
0: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
0: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
0: Oh, banyak. Jagalah hati.
2: Oke.
0: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
0: Kicau suara burungnya
2: pagi Ramadan.
0: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
0: Malaysia,
1: Brunei,
0: Singapura, Darussalam.
2: Ya. Oke.
0: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
2: Katanya ngefans.
0: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Gitu. Sering banget ya?
1: Sering banget.
0: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
0: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
2: Mas Iqbal. Okay. Itu.
0: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
2: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
2: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: apa? Boleh
2: silakan.
1: Boleh.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya.
3: Kalau sekarang
1: kan dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
3: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa. sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
3: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
3: Mau enggak mau harus gitu ya.

0: dari sisi profesional Mas Yuki niatnya senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola, gitu ya, penyanyi gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
0: oh
1: bakat
0: iya
1: aja
0: juga
1: nggak
0: sih
1: cukup,
0: gitu.
1: betul.
0: Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso,
1: Anika
0: ada
1: Tamsi.
0: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oh,
0: Apa?
1: Ija Malus.
0: Opus Jamalus.
1: Iya.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh
1: Iya.
0: Yeah. Tuh.
1: Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum belum
0: Kita
1: gabung.
0: digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia diafragma dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Senada. Yang okay. Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
0: Bukan.
1: Oh,
0: ada
1: bukan.
0: Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa tapi tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya yang bekerja keras untuk apa namanya menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan
0: juga,
1: Ramadan.
0: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa waktu
1: itu. Iya betul betul betul.
2: Baik.
0: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya.
0: Silakan.
2: Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas
1: kegiatan
2: atau kegiatan musik,
1: musik ya.
2: Kegiatan lainnya di luar musik?
0: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
1: oh iya,
0: film.
1: Aktor, ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang
0: Dilan,
1: sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa apa film,
1: film pendek,
2: film pendek ya.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi
0: nah,
1: kecil
0: buat,
1: untuk berkurban ya, untuk
0: betul,
1: ya
0: betul
1: untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Proyek Idul
0: nah,
1: Adha ya.
0: Yang sederhana. Ada juga film layar lebar yang dia si. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa VP di apa,
1: di bank ya sebuah bank.
0: Ah ya, sebuah bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru,
0: guru
1: vokal,
0: musik. Dan saya sendiri
1: Mas
0: sebagai corporate trainer.
2: Waduh,
1: luar biasa,
2: siap siap
1: semuanya.
2: Siap siap.
1: Aduh personilnya sendiri
2: okay.
1: Luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di
1: Ayu,
2: Maluku
1: Mas
2: tadi
1: Olivia.
2: Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang,
0: oh,
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagu apa? Saya nggak tahu sainnya. Oh, tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya,
0: betul.
1: Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi
0: betul.
1: Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah
2: jadilah ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
2: Okay,
1: akhirnya
2: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Senada dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
0: Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh siap siap siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak ya. Lah.
0: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta. Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Air

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan
0: Luis. Ya. Mm-hmm. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan, Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Kedi, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu senada apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya dulu.
5: Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sebenarnya tuh yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di barito, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Solawat Cina. Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-Woman Tian Han, seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan
6: musik nasyid. Kayaknya tantangannya sebetulnya... sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh, gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya, iya, gitu benar, Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek. Nah,
6: kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
6: Iya dong. Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol
1: Bondowoso,
0: ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Selamat malam kembali, Mbak Ita. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Pak Putra baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Ya. Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke. Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasyid.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya, amin.
4: Amin.
0: Baik, kalau begitu.
1: Gak berasa, hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada.
1: Oke,
0: siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nur Wahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita Sosemesi, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional Spesial Idul Adha bersama RRI Pro 1 Jakarta dengan narasumber Senada dan juga host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan saatnya tepat pukul 21:57 waktu Indonesia Barat ini akan kami hadirkan juga program Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Palembang. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi pendengar bisa bergabung bersama kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Hari ini, tepat di Hari Raya Idul Adha, kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit mengenai hari pertama Idul Adha ini bagaimana nih. Penelpon pertama di Ruang Rindu hari ini kita sapa terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Fina ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Bang Andi di Stira di Bengkulu Utara.
2: Bang Andi di Bengkulu. Gimana kabarnya Bang Andi?
3: Alhamdulillah baik ini Mbak Fina.
2: Alhamdulillah. Gimana nih hari lebarannya hari ini Bang Andi?
3: Pelaksanaannya alhamdulillah lancar semua gitu Mbak Fina.
2: Sudah ada ini Pak, Bang, pelaksanaan berkurbannya, pemotongan sapi sama kambingnya?
3: Sudah tadi.
2: Oh, sudah.
3: Juga, ada juga di tempat yang lain belum, mungkin besok gitu diteruskan.
2: Iya.
3: Banyaknya hewan yang dikurbankan jadi mungkin tidak semuanya gitu di ini gitu ya.
2: Oh, jadi bagi-bagi hari gitu Bang ya.
3: Iya betul.
2: Karena gak sempat. Oke deh, di Ruang Rindu hari ini mau dengerin lagu apa nih Bang Andi?
3: Mimpi yang sempurna ya.
2: Mimpi yang sempurna.
3: Dari versinya Fortesia ya.
2: Gak ada dari Peter Pan nih Bang Andi.
3: Iya itu aja.
2: Gak apa-apa ya.
3: Gak apa-apa.
2: Oke deh, ini spesial lagu Peter Pan, Mimpi yang sempurna buat siapa nih?
3: Semuanya aja tanpa terkecuali, soalnya barusan tadi di nasional gitu.
2: Bener. Gercep banget ya.
3: Jadi sekarang ke regional gitu.
2: Oke, jangan mau kalah sama yang lain pokoknya.
3: Cuma begini ya Mbak Fina,
2: yeah.
3: Karena tadi ini melalui via Zoom gitu, bintang temunya, jadi kurang terlalu ini miskomunikasi gitu, kalau kita mau bertanya gitu dengan temunya.
2: Karena sinyal juga mungkin Bang ya?
3: Enggak, memang dari sananya gitu, dari studio. Karena dia ini bintang tamunya itu kan dua yang di Malaysia itu. Jadi kalau misalnya cuma satu ya mungkin bisa gitu kita komunikasi atau interaksi langsung gitu dengan bintang tamunya. Ini karena dua ini.
2: Iya, oke deh Bang Andi. Nanti Pina puterin setelah ini lagu Peter Pan Mimpi yang Sempurna ya.
3: Oke. Itu aja Mbak Fina.
2: Siap Bang Andi.
3: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu tadi bergabung di Pro 1 RRI Palembang. Masih di Ruang Rindu dan kita masih ajak pendengar nih buat bergabung di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak.
2: Dengan siapa di mana nih?
4: Dari Desa Saku Mbak.
2: Pak Uju ya?
4: Betul.
2: Gimana nih Pak Uju lebarannya hari ini?
4: Yang pasti lancar-lancar dari sudah sholat tadi bersaja-saja. Kebetulan masjid tengah ini esok hari kan motong sapinya kan.
2: Oh, semuanya hari ini ya. Gitu ya?
4: Iya. Bukan hari ini, esok hari maksudnya. Hari Kamis.
2: Oh, besok hari.
4: Cuman untuk masjid di Turun Bukit Solan ini untuk kambingnya hari ini dipotong sudah.
2: Jadi tapi Pak Uju sudah dapat daging kurban belum hari ini?
4: Baru dapat kambiang.
2: Oh, baru dapat kambiang. Rencananya itu kambiang mau dimasakin apa tuh?
4: Dikasih ayu ipar deh. Kita kambiang.
2: Oh ya, sudah deh. Request dong buat tongseng kambing.
4: Ya, kalau bisa makan cocok kan?
2: Bener. Baru kirim lagu apa nih Pak Uju ngomong-ngomongin kambing?
4: Sesuatu Syahrini itu boleh gak?
2: Sesuatu Syahrini kayaknya enggak deh. Soalnya itu lagu-lagu baru. Pak Uju, ada yang lain gak? Dia baru 2012.

0: Mas Pak Uju, lagu sesuatu.
1: Tidak bisa masuk ya.
0: Ada yang lain?
1: Lalu ini Mbak, Teman Tapi Mersah, Merserah.
0: Nah boleh kalau itu. Ratu ya?
1: Nah yang itu Mbak.
0: Boleh.
1: Kita kirim semua Mbak ya. Terus Mbak Penyiar, kami pendengar khusus dari Desa Sako mengucapkan mohon lahir batin Mbak.
0: Iya.
1: Terus penyiar-penyiar di Pulau Satu ya. Dari penyiar yang dulu sampai sekarang kita minta lahir batin Mbak.
0: Baiklah kalau begitu. Mohon maaf lahir batin ya Pak Uju ya.
1: Ya Mbak. Juga tak lupa untuk warga-warga rumah itu ya. Kami minta lahir batin juga ya. Ya, terus untuk Mama Sito kan, sama dari Wati Maria. Terus Bang Andi dari Lampung apa dari Bengkulu tuh?
0: Dari Bengkulu.
1: Juga ada di sana tuh kan Pak Darmawan, Pak Anwar dengan Bang Freddy juga ya. Juga Bang Leman juga di Lampung, Bang Boy juga Pak Gandhi. Seluruh pendengar Ruang Rindu. Sehat selalu, Beh.
0: Baiklah, Pak Uju.
1: Terus Mbak, hati yang pasti disayangin yang di hatinya, Mbak ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu sudah join, dari Desa Sako sudah join. Kita terima penelpon terakhir di segmen pertama Ruang Rindu. Ada siapa ini? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat rindu, selamat pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Gerakan sih Mbak Tina.
0: Oh, gimana kabarnya nih Bang Robi?
2: Sehat, Tina, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Apakah sudah makan persantanan hari ini?
2: Belum, Mbak.
0: Loh, kok belum sih?
2: Belum.
0: Ketupat udah makan belum?
2: Belum juga.
0: Nah, ini belum afdol nih lebarannya kalau belum persantanan masuk ke dalam perut.
2: Oh iya.
0: Jadi kapan nih rencana mau makan yang santan-santan?
2: Ayam.
0: Oh iya, gak apa-apa. Vina juga makan ayam kok hari ini. Dagingnya besok ya, waktu sudah dibagikan ya. Iya, Bang Robi mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf jika ada salah perkataan.
2: Iya, sama-sama Mbak Vina.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa nih? Spesial untuk Idul Adha hari ini.
2: Lagu iklim, Mbak Vina.
0: Apa?
2: Salim Iklim. Dari Malaysia, Salim Iklim.
0: Iklim, judulnya iya, apa?
2: Ada apa aja judulnya?
0: Bukan Aku Tak Cinta. Maaf. Suci Dalam Debu. Terus udah.
2: Dikit banget.
0: Kok ngomel ya? Ini aja deh, Suci Dalam Debu aja gak sih?
2: Ah, itu sering, bosan dengernya.
0: Ya udah maaf.
2: Udah maaf aja.
0: Karena ini kan kita lagi maaf-maafan nih.
2: Gerhana aja ya, Gerhana Cinta Luka.
0: Tuh ganti lah, Gerhana Cinta Luka boleh-boleh.
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Alhamdulillah,
0: buat siapa nih Gerhana Cinta Luka ini?
2: Buat semua aja, Mbak Tina.
0: Baiklah, kalau begitu.
2: Mbak Tina, satu. Bapaknya gak izin, Bapak izin. Maaf, Mbak Tina.
0: Ya.
2: Mbak Tina, selamat tugas, Mbak Tina.
0: Siap, Bang Robi. Selamat lebaran ya.
2: Ya, ada yang jemput tau pulangnya.
0: Ada dong.
2: Oh, ada. Ya, Mbak Tina, selamat tugas. Semoga sehat.
0: Wah, ya.
2: Panjang umur, murah rezeki, selamat sampai di rumah, Mbak Tina.
0: Amin, terima kasih, Bang Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi tadi sudah join nih pendengar. Tadi ada 3 lagu yang di request, yaitu Peter Pan Mimpi Yang Sempurna, Ratu Teman Tapi Mesra, sama Iklim Gerhana Cinta Luka. Kita bakal kembali lagi, masih di Ruang Rindu bersama saya Alvira Damayanti. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu request dari pendengar.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu pendengar bersama Alvina Damayanti yang akan menemani Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di segmen kedua ruang rindu, kita masih terima penelpon di 369937 atau di pesan WhatsApp juga boleh di 0821-792-79090. Kita sapa dulu siapa yang ada di ujung sana. Ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam, Pak.
0: Halo, apakah ini Ryan?
1: Betul, betul Ryan.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya ya biasa aja, Pak.
0: Biasa aja tuh gimana? Baik kah?
1: Ya, baik.
0: Oh, baik-baik. Lebarannya baik. Gimana hari ini, Bang?
1: Baik.
0: Hah? Lebarannya gimana hari ini?
1: Lebarannya ya biasa-biasa aja, Pak.
0: Udah makan ketupat belum?
1: Sudah, Pak.
0: Sudah ya? Pakai lauk apa tuh biasanya kalau lebaran?
1: Opor.
0: Oh, opor.
1: Opor sana, opor sini.
0: Oper ya?
1: Iya, dioper.
0: Mau dengerin lagu apa, Bang Ryan?
1: Lagunya dari Malaysia, Pak.
0: Judulnya apa?
1: Siapakah Mawar Merah?
0: Siapakah Mawar Merah?
1: Siapakah coba Mawar Merah? Malaysia. Ada itu.
0: Buat siapa nih lagunya?
1: Ah, buat semua-semua aja, Pak.
0: Yang nanya siapakah Mawar Merah?
1: Ya. Siapa nyanyinya, Pak? Ayo.
0: Siapa? Siapakah Mawar Merah? Lagu dari sebentar. Aduh, kok lemot ini ya? Ini kayak challenge ya.
1: Siapa?
0: Apa?
1: Siapa namanya?
0: Siapakah Mawar Merah yang nyanyi ya?
1: Ya,
0: Rahmat. Enggak ada loh judul lagu Siapakah Mawar Merah.
1: Mawar Merah ada kan?
0: Mawar Merah aja.
1: Iya, Mawar Merah.
0: Siapa yang nyanyi? Enggak ada. Kalau siapakah di hatimu ada?
1: Ditambah-tambah itu. Mawar Merah aja deh, Pak.
0: Mawar Merah adanya slang. Atau Vina Panduwinata.
1: Siapakah Mawar Merah slang? Oh, bukan itu, Pak.
0: Bukan kayaknya.
1: Yang tadi, Pak. Yang pertama tadi.
0: Yang mana yang pertama?
1: Yang disebut tadi, ya.
0: Si ini lagu dari Eka Matra.
1: Bukan Malaysia tadi. Malaysia tadi.
0: Lagu Malaysia judulnya Siapakah Mawar Merah? Adanya judulnya ini kali enggak? Siapa di hatimu?
1: Siapa itu judulnya, Pak?
0: Yang nyanyinya Rahmat Eka Matra, penyanyi Malaysia.
1: Oh, Rahmat ya?
0: Iya, itu kali ya.
1: Oh, barangkali juga. Yang nyanyi lagu apa ya? Lagu yang Si Gagap Setia itu kan?
0: Si Gagap Setia?
1: Iya, Rahmat itu. Rahmat juga.
0: Ya udah, mau lagu itu apa enggak nih? Atau mau ganti?
1: Yang tadi aja sih.
0: Yang siapa di hatimu?
1: Ya, siapa yang di hatimu?
0: Ya udah.
1: Siapa yang di hatimu ya?
0: Mm-hmm.
1: Siapa yang di hatimu? Siapa Mbak? Siapa yuk?
0: Yang Bang Ryan dong.
1: Bang Rohim.
0: Bang Ryan. Oh. Rohim siapa ya yang disebutin?
1: Oh, jadi di hati Mbak siapa?
0: Siapa? Seluruh pendengar Pro 1 deh.
1: Nah, tadi katanya Bang Ryan.
0: Nggak jadi deh kalau gitu. Bang Ryan terlalu lama menjawabnya ya.
1: Oh iya.
0: Ya udah, mau salam-salam sama siapa nih?
1: Siapakah di hatimu tadi, Pak, judulnya ya?
0: Iya, Bang Ryan.
1: Rahmat, ya? Itu aja, Pak, ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, dikirim-kirim semua-semua aja.
0: Oke, deh.
1: Kalau ini siapa itu?
0: Siapa?
1: Yang di Kenten itu siapa? Zakaria itu kalau...
0: Iya.
1: Monitor, ya?
0: Iya.
1: Ya, itu aja, Pak.
0: Oke, siap.
1: Ya, jadi siapa yang di hatimu, Pak?
0: Vina sendiri, deh, yang di hati Vina.
1: Bukan Ryan ya?
0: Gak jadi cancel ya?
1: Oh ya, itu aja ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Ryan tadi nih yang request lagu dari Malaysia. Kita terima selanjutnya. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lagi.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Lama gak ketemu Mbak Vina.
0: Mbak, aduh, Mbak Eli ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Gimana kabar Mbak Eli, lebaran di Palembang atau mudik ya?
2: Enggak, masih tetap di Gandus.
0: Di Gandus ya. Kayaknya kalau lebaran puasa kemarin Mbak Eli ke Banyuasin atau ke mana gitu ya?
2: Di lebaran kemarin.
0: Kalau lebaran ini aja di rumah aja.
2: Ya, Mbak.
0: Sudah mendapatkan daging kurban kah hari ini?
2: sudah hampir habis.
0: Cepet bang, kayaknya geragas banget ya, udah dimasak.
2: Kan banyak anak-anak mbak.
0: Iya cepet banget, tapi diapain tuh mbak?
2: Direndang biasa.
0: Jadi enak. Ketupat masih ada nggak ngomong-ngomong?
2: Nggak ada mbak.
0: Sudah habis juga kah?
2: Nggak kuat, nggak bikin.
0: Oh nggak buat, oh, ya udah deh. Kalau gitu mau dengerin lagu siapa nih Mbak Eli? Lebaran-lebaran gini?
2: Lagu apa ya? Kok bingung.
0: Ah.
2: Lagu ini aja Mbak.
0: Siapa?
2: Taman Nirwana Mbak, ada nggak?
0: Taman Nirwana.
2: Judulnya?
0: Nggak ada.
2: Masa nggak ada?
0: Nggak ada untuk Mbak Eli, nggak ada, nggak ada dong. Ada lagu lain nggak selain itu?
2: Ipang aja Mbak, Ipang. Apakah itu?
0: Apakah itu cinta? Spesial lagu ini buat siapa nih?
2: Apa ya mbak?
0: Ada, kalau dari Ipang.
2: Apakah itu cinta?
0: Ada.
2: Apa jadi dong?
0: Apa? Sampai jam 11 kita apa-apa aja kayaknya ya.
2: Ini mau marah ya?
0: Enggak, kan ini lebaran nih Mbak Eli. Bisa banget deh. Menuduh-menuduh ya.
2: Ya ampun bahasanya.
0: Eh jangan gitu, kita minta maaf dulu dong lebaran-lebaran gini.
2: Maaf lahir batin, mana tangan iya. Mbak
0: Vina? Ini, Vina sudah bergenggaman tangan ini. Ngerasa gak sih?
2: Mbak Vina. Oh. Nama kayak suaranya halus.
0: Terima kasih deh kalau begitu. Mau salam-salam sama siapa nih Mbak Eli?
2: Buat Mbak Vina aja, salam sayang, salam rindu.
0: Salam rindu juga, nanti kita ketemu lagi ya.
2: Amin, makasih Mbak Vina.
0: Terima kasih banyak Mbak Eli, salam buat keluarga ya.
2: Lama nggak siaran di Indonesia banget.
0: Iya, kebetulan dapat jadwalnya sore terus.
2: Ya, pokoknya semoga sukses deh buat Mbak Vina.
0: Amin, Mbak sehat-sehat ya.
2: Ya Mbak Vina.
0: Siap Mbak Eli.
2: Sehat selalu juga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Gandus tadi yang menyapa kita di Ruang Rindu. Segmen kedua kita terima dulu dong penelpon terakhir dari mana ini. Ruang Rindu selamat malam. Terputus. Ruang Rindu selamat malam.
3: Ruang Rindu selamat malam.
0: Halo.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Fauzan Mak di Banyuasin.
0: Sama Fauzan di Banyuasin. Gimana hari ini kabarnya Fauzan?
3: Alhamdulillah baik.
0: Lebarannya gimana nih hari ini?
3: Kalau di sini untuk Lebaran Haji ini alhamdulillah banyak juga mbak ini.
0: Yang kurban?
3: Banyak yang kurban juga.
0: Alhamdulillah. Udah kebagian belum ini hewan kurbannya hari ini?
3: Alhamdulillah sudah lumayan juga kan, kita bersyukur dapat juga kan.
0: Alhamdulillah. Ada rencana nggak sih mau dimasak apa hewan kurbannya?
3: Kalau untuk rencana ngikuti aja mbak. Ya, kalau yang tadi udah sempat ini ya dimasak ini di kuah santan kayak gitu kan mbak ya. Tadi ada daging juga sama ada tulang itu kan?
0: Iya. Dipindang enak ya.
3: Ini, iya gimana Mbak?
0: Dipindang kayaknya tulang itu ya?
3: Ya lebih kurang dibuat seperti itu Mbak.
0: Oke lah mau
3: tahu
0: gitu.
3: Kalau ini selanjutnya ini mau dimasak apa kita tunggu ini sesi selanjutnya.
0: Wow, ini kayak menarik banget ya. Kita tunggu sesi selanjutnya. Jadi gak sabar mau menunggu deh Bang Fauzan. Mau dengerin lagu apa nih di Ruang Rindu hari ini?
3: Lagunya ini, Di Sini Menanti Di Sana Menunggu.
0: Di Sini Menanti Di Sana Menunggu. Menunggu. Oke, spesial lagu buat siapa?
3: Apa mbak?
0: Buat siapa nih lagunya?
3: Kita kirim buat semua pendengar Pro 1 di mana saja berada aja mbak.
0: Oke, siap
3: ya. Ini agak-agak ini mbak, antara di sini menanti, di sana menunggu mbak ya.
0: Nah,
3: agak gimana gitu mbak ceritanya ya.
0: Aduh gimana nih.
3: Gimana mbak?
0: Gimana apanya?
3: Gak,
0: di sana
3: mbak,
0: menanti, di sini menunggu.
3: Itu penyanyinya siapa mbak ya?
0: Ukais.
3: Hah?
0: Ukais.
3: Oh. Ukai.
0: Iya, Ukais. UKAYS.
3: Oh, iya.
0: Saya
3: kurang tahu kok penyanyinya, cuma tahu judulnya aja, Mbak ya.
0: Oke, siap. Nanti habis ini kita dengerin bareng-bareng Ukais di sana menanti, di sini menunggu.
3: Enggak tahu menanti siapa, menunggu siapa, yang penting itulah ya.
0: Ya udah.
3: sayang mbak, ini di kami ini masih nggak tahu prosatunya ngilang lah mbak, di Tunggal Ilir ini.
0: Oh iya.
3: Nah, kebetulan ini lewat teman kan, jadi aku nelponnya mbak aja, alhamdulillah masuk kayak gitu kan.
0: Oh alhamdulillah.
3: Lama lah mbak nggak ini, kalau bisa inilah diinformasikan mbak ya, biar bisa enak lagi kita dengar Ruang Rindunya kan.
0: Siap Bang Fauzan, nanti Vina ini ya, tindak lanjuti ya bersama teman-teman.
3: Biar ketemu Mbak Vina terus gitu loh.
0: Aduh jadi gak sabar deh.
3: Jadi gak sabar nunggu sesi selanjutnya Mbak ya.
0: Bener.
3: Mudah-mudahan persatu bisa cepat termonitor di sini dengan baik.
0: Amin. Terima kasih Bang Fauzan, sehat selalu ya.
3: Ya sehat selalu juga Mbak Alvina. Semoga sehat selalu juga di sana. Ya mohon maaf lahir batin Mbak ya.
0: Iya Bang Fauzan.
3: Buat Mbak Alvina dan buat semua pendengar persatu. Mungkin itu saja. Selamat tugas buat Mbak Alvina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyu Ensin, penelpon terakhir di sesi kedua Ruang Rindu hari ini. Udah ada 3 request lagu. Rahmat, Siapa di Hatimu, Ipang, Apakah Itu Cinta, dan yang terakhir ada Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda mendengar di Ruang Rindu. Sayang sekali ini adalah segmen terakhir untuk Ruang Rindu hari ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Kita bacain pesan WhatsApp yang masuk dulu nih. Ada dari... Kita baca dari awal ya. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Malam Mbak Alvina Damayanti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita Mbak yang ketiga kalinya, dari Rabu ke Rabu, Rabu lagi. Sama kami Zulfa Gari di Bukit Kecil Palembang. Mohon maaf lahir batin Mbak ya. Mohon maaf lahir batin juga ke Zulfa Gari di Bukit. Semoga bisa berkumpul sama keluarga, makan-makan enak di hari Lebaran hari ini. Request lagu Don't Let Me Down dari The Beatles. Dikirim buat semua-muanya aja Mbak, penggemar Ruang Rindu Pro 1. Buat Mbak Vina, makasih ya, dilanjut. Terima kasih banyak Kak Zulfa. Aku panggilnya Kak Zulfa ya. Kak Zulfa yang ada di Bukit Kecil, semoga malam ini bisa dengerin Pro 1 sampai tuntas ya di jam 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita terima telepon deh dari pesan WhatsApp. Ada siapa ini? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Dedi di Banyuasin.
0: Pak Dedi di Banyuasin, gimana kabarnya hari ini Pak Dedi?
1: Baik, baik, baik.
0: Baik, baik aja.
1: Baik aja.
0: Lebarannya gimana hari ini?
1: Lebarannya gembira aja.
0: Gembira aja. Sudah makan-makan santan kah hari ini?
1: Sudah makan santan, opor.
0: Santan, opor. Wow, enak. Hati-hati kolesterol iya. Ya kalau kebanyakan ya.
1: Ini sama Mbak Alvina.
0: Bener, malam ini sama Mbak Alvina.
1: Iya, ketemu lagi kita.
0: Kemarin kita ketemu ya, ini ketemu lagi.
1: Iya, ketemu lagi.
0: Alhamdulillah deh kalau gitu. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari Isabella.
0: Lagu Malaysia?
1: Iya.
0: Oke, spesial Isabella buat siapa?
1: Spesialnya buat yayang kita di samping.
0: Baiklah, langsung denger ya. Tanpa kode-kode lagi. Baiklah Yayang, nanti lagu Isabella buat Yayang malam ini ya.
1: Iya.
0: Mau salam-salam nih?
1: Iya, salam-salamnya buat siapa itu? SP tadi ya, Regen ya.
0: Iya.
1: Ya, buat Bang Uju ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Nadia ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Sisi, Mas Fauzan, pokoknya semua-semua aja.
0: Baiklah, siap kalau begitu.
1: Buat Mbak, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin ya Pak.
1: Iya, itu aja Mbak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Ami Search, Isabella. Kita terima telepon lagi di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Ini sama Galia Rakasiwi.
0: Di mana?
3: Sama Galia Rakasiwi.
2: Di mana?
3: Di Permana Arda.
0: Hmm. Gimana kabarnya Pak Gali hari ini?
2: Gimana kabarnya Pak Gali hari ini?
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lebarannya gimana nih? Sudah makan yang santan-santan?
2: Lebarannya gimana nih? Sudah makan yang... Lebarannya gimana nih?
3: Sudah.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa hari ini, Pak Gali?
2: Mau dengerin lagu apa hari ini, Pak Gali?
3: Minta lagu dari Norma Yunita.
0: Judulnya apa?
3: Dari Norma Yunita.
2: Judulnya apa?
3: Adakah Adaku di Hatimu.
0: Adakah Adaku di Hatimu. Spesial lagu dari Norma Yunita ini buat siapa nih?
2: Spesial lagu dari Norma Yunita ini buat siapa nih?
3: Buat Mbak Dakso aja.
0: Oke deh.
3: Mbak Dakso aja.
0: Baiklah.
2: Baiklah.
3: Mbak Dakso aja.
2: Baiklah.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Gali.
2: Iya, terima kasih banyak Pak Gali.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari Pak Gali nih Pak Degar. Kita terima satu penelpon lagi ya di 369977. Ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak.
0: Halo, apakah ini Mbak Sisi?
4: Iya, minta izin wal faizin ya, Mbak.
0: Waalaikumsalam, minta izin wal faizin Mbak Sisi. Gimana kabarnya, Mbak?
4: Alhamdulillah luar biasa, Mbak.
0: Alhamdulillah. Gimana, udah makan ketupat belum hari ini?
4: Kok apa? Udah kenyang.
0: Udah kenyang. Hati-hati loh, nanti kolesterol loh. Udah kenyang ya. Mbak Sisi mau dengerin lagu apa?
4: Yang Miss Call.
0: Apa Mbak?
4: Gak ada yang Miss Call.
0: Kodek ya. Mau lagu apa Mbak Sisi?
4: Aku kok jadi bingung. Jangan di Miss Call, mati radio gue.
0: Gimana?
4: Bentar.
0: Oke, siap. Ditunggu ya Mbak Sisi ya.
4: Iya, aku tunggu lama. Aku tidur dulu ya.
0: Aduh, kelamaan kalau begitu ya. Vina matikan saja.
4: Ini aja deh lagu. Lagu apa?
0: Nah, lupa kan?
4: Soundtrack ini, Titanic.
0: My Heart Will Go On. Oke.
4: Buat semua aja Mbak ya.
0: Siap Mbak Sisi.
4: Iya.
0: Itu aja?
4: Kok jadi bingung.
0: Kok jadi bingung ya?
4: Iya, suaranya kecil banget di telepon barangnya.
0: Oh iya ya? Kayaknya radio Mbak Sisi deh yang bermasalah.
4: Iya, sama-sama aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap. Saya selalu Mbak Sisi ya. Buru-buru banget Mbak Sisi mau pergi. Kita ke pesan

Seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada, semoga hari ini dan besok Lebaran Inya bisa berkumpul bersama keluarga, teman-teman terdekat, kerabat terdekat, teman-teman tercinta. Bahagia selalu, bisa makan-makan enak, makan-makan santan, tapi ingat jangan berlebihan karena bakalan bahaya, kolesterol menunggu ya. Tadi ada beberapa request lagu adalah dari The Beatles, Amy Search, Titik Sandora, Norma Yunita, Celine Dion, dan juga yang terakhir ada dari Segan Kick. Lagu dari Second Kick, I Love You tadi, sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Tapi jangan khawatir, karena Ruang Rindu akan kembali lagi di besok hari. Dan ketemu Vina minggu depan, mungkin di hari apa, rahasia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Kompas Jam Pro 1 bersama saya Alvida Damayanti. Inilah info selengkapnya. Pendengar, Palembang resmi dipersiapkan menjadi tuan rumah Munas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia 2026 melalui Musprof Inkindo Sumatera Selatan di Palembang. Agenda ini menjadi konsolidasi penting jelang pelaksanaan forum nasional organisasi tersebut. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menyebut Inkindo berperan strategis dalam meningkatkan profesionalisme jasa konstruksi daerah. Ia juga mendorong adaptasi teknologi dan sistem kerja transparan di sektor konstruksi. Ketua Inkindo Sumatera Selatan Erza Nandana Sembiring mengatakan, penunjukan Palembang sebagai tuan rumah Munas menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Munas Inkindo 2026 diharapkan memperkuat organisasi dan daya saing industri konstruksi nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menyiapkan 28.928 tempat duduk untuk libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026. Layanan ini berlaku pada periode 26 Mei hingga 2 Juni 2026 di wilayah Sumatera Selatan. Manajer Humas Aida Suryanti menyebut, tingkat pemesanan tiket sudah melebihi kapasitas, mencapai 114%. Ke arah Jabasa, Bukit Serelo dan Sindang Marga menjadi layanan utama dengan tingkat okupansi tinggi. KAI mengimbau masyarakat membeli tiket melalui kanal resmi untuk menghindari penipuan. Penumpang juga diminta memperhatikan aturan bagasi demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Palembang menyerahkan bantuan hewan kurban kepada pengurus Masjid Al-Fathul Akbar di kawasan Jakabaring pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan langsung Sekretariat Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Sebelum penyerahan hewan kurban, Aprizal bersama jamaah melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Al-Fathul Akbar. Suasana ibadah berlangsung khidmat dengan dihadiri masyarakat dan jajaran pemerintah Kota Palembang. Usai pelaksanaan sholat, bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Palembang diserahkan secara simbolis kepada pengurus masjid. Hewan kurban tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, di penghujung hari ini, tepatnya renungan malam untuk Palembang malam ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Di penghujung hari ini, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan, lalu melihat kembali perjalanan kita sejak pagi tadi. Mungkin hari ini tidak berjalan dengan sempurna. Ada rencana yang tertunda, ucapan yang sempat melukai, atau harapan yang belum juga terwujud. Namun, malah mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa harus selalu kuat, selalu berhasil, selalu terlihat baik-baik saja. Padahal pendengar, manusia juga perlu lelah, perlu diam, dan perlu bersandar. Tidak apa-apa jika hari ini terasa berat. Tidak apa-apa jika langkah kita belum sejauh yang diinginkan. Sebab setiap orang punya waktunya masing-masing. Malam ini mari kita belajar mengikhlaskan hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Lepaskan kecewa yang berlebihan, maafkan kesalahan diri sendiri, lalu syukuri hal-hal kecil yang masih hadir. Napas yang masih teratur, keluarga yang masih menemani, dan harapan yang masih hidup di dalam hati. Semoga malam ini menjadi ruang untuk memulihkan jiwa, menguatkan langkah, dan menumbuhkan harapan baru untuk esok hari. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri untuk renungan malam pada hari ini. Selamat beristirahat, pendengar Pro 1 RRI Palembang.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini, edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Tentunya beragam informasi dan hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi bersama narasumber kami. Lalu pukul 6, kami hadirkan informasi-informasi terupdate dalam warta berita yang sudah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 akan ada info cuaca bersama BMKG SMB 2 Palembang. Lalu sejumlah informasi nasional juga akan kami hadirkan dalam warta berita bersama program 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, tentunya kebersamaan kita masih akan dilanjutkan dengan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda untuk mengikuti ragam mata acara ya yang kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan mendengar, kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-An'am ayat

0: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini pendengar yaitu meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji M. Dian Kristiawan, SOS, SIP, MSI, MM, yang juga merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, minal aidin wal faizin ya Ustaz ya. Selamat Hari Raya Idul Adha juga ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Dan pendengar ya, kami nantinya akan mengajak Anda untuk bergabung ya dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Ustadz, silakan untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini ya Ustadz, sebelum nantinya kita interaktif dengan pendengar. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmati iman wa binikmati islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami muliakan seluruh pendengar RRI Pro 1 Palembang, dimanapun saudara-saudaraku sekalian berada, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat berinteraktif melalui Pro 1 RRI Palembang untuk saling menguatkan keimanan di antara kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepada kita semua. Bersolawat dan salam kepada Rasul junjungan tercinta. Mudah-mudahan syafaat senantiasa mengalir kepada kita kelak di yaumil kiamah. Saudaraku pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, dimanapun saudara berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya di hari yang kedua, 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Raya Haji, selamat Hari Raya Kurban, selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan keredoannya kepada kita bersama, dan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Palembang dimanapun saudara berada, adapun tema yang kita angkat pada hari ini masih dalam suasana Idul Adha, yaitu meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai salah satu rasul yang Allah muliakan di antara rasul-rasul yang lainnya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tahan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan predikat kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim ini adalah tahan terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga Allah memilih kepada beliau adalah Rasul Ulul Azmi. Perjuangan-perjuangan beliau begitu banyak. Salah satu di antaranya yang berkenaan dengan Idul Adha ini adalah ketika beliau diuji Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang cukup tua, 65 tahun beliau belum memiliki anak, dan ketika beliau memiliki anak dari istri keduanya, Allah uji anak tersebut untuk disembelih. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, fasholli li rabbika wanhar, dan salat Idul Adha serta berkurbanlah. Perintah kurban ini barangkali ringan terucap dengan lidah, namun berat kepada kita untuk melakukan karena berkenaan dengan finansial, berkenaan dengan dana. Banyak orang-orang yang berpunya, mohon maaf, tetapi dia tidak berkurban, dan ada juga orang-orang yang tak berpunya, tetapi dia mampu melaksanakan perintah Allah untuk berkorban ini. Mari kita sadari kepada diri kita semua, mengambil hikmah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu mengorbankan putra beliau Ismail, lalu ketulusan beliau ini Allah ganti dengan seekor kibas, dan akhirnya Ismail terbebas dari maut. Kemudian secara ubudiah, kewajiban atau kesunahan kurban ini, mohon maaf, kesunahan kurban ini diformalkan dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW, sehingga tiap tahunnya Nabi Ibrahim berkorban sampai 1000 ekor kambing. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya 1 ekor kambing pun berat? Kita kepengen mencontoh kesuksesan Nabi Ibrahim, tetapi mungkin kita enggan untuk berkorban. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita. Rasulullah memotong seekor kibas yang diniatkan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Lalu Rasulullah SAW memotong seekor kambing kibas, beliau meniatkan untuk Muhammad dan umat Muhammad. Mari kita saudara-saudaraku, kita teruskan perjuangan Nabi Ibrahim ini. Dan pada hari ini kita akan berinteraktif untuk meneladani perjuangan beliau Ibrahim Khalilullah alaihissalam yang diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan kita membuka kesempatan untuk pendengar bergabung dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini ya. Silakan menuju line telepon di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ustaz, kita terima penelpon pertama ya Ustaz ya.
1: Ya, ya.
0: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Bunda Ida Arifin di Banyuasin.
0: Maaf, boleh diulang ibu?
2: Bunda Ida Arifin di Banyuasin.
0: Bunda Ida Arifin di Banyuasin ya, silakan bunda.
2: Iya, makasih Mbak Eja ya.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana ya Pak Ustadz cara kita untuk menyikap nih, supaya kita bisa meneladani kehidupan Nabi Ibrahim gitu, terutama cara kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Pak Ustadz.
0: Oke, ya. Itu saja Bunda Ida.
2: Ya, terima kasih.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Ustadz tadi dari Bunda Ida ya, untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Bunda Ida di Banyuasin. Bagaimana cara kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari? Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau ketika diberikan amanah anak, maka beliau menitipkan pesan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di, wahai anakku, apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti, bukan apa yang kamu makan setelah aku mati nanti. Kebanyakan antara kita adalah mengkhawatirkan nasib anak-anak kita ketika kita sudah mati nanti. Tetapi Nabi Ibrahim lebih mengkhawatirkan siapa atau apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti. Apakah masih menyembah Allah atau engkau berpaling? Ketika engkau sekarang masih ada aku, maka engkau menyembah Allah. Ketika aku sudah tiada, apakah engkau masih menyembah Allah? Ini yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim. Inilah Bunda Ibda dalam kehidupan sehari-hari. Kita contoh perjuangan beliau. Kita tanya dengan anak-anak kita. Nak, bapakmu mati setelah ibumu mati, apakah engkau masih menyembah Allah? Ini yang kita teladankan kepada anak-anak kita. Jangan kita khawatirkan tentang kehidupan mereka. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada semuanya. Ya, terkadang kita sudah tua, kita memikirkan anak-anak kita bagaimana nasibnya nanti. Tetapi kita lupa bagaimana takwanya nanti setelah kita mati. Ini Bunda Ida dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencontoh Nabi Ibrahim dengan menanyai anak-anak kita, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang engkau sembah setelah aku mati nanti. Satu pertanyaan tetapi mengandung beribu-ribu jawaban yang akan dilontarkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan keteladanan beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Kita diberikan PR, diberikan amanah anak, dan ini yang kelak kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyai mungkin setelah hari ini atau hari ini, kita tanyai anak-anak kita, nak, nanti kalau ibumu mati, bapakmu mati, kamu menyembah siapa? Kalau dia menetapkan imannya menyembah Allah, maka inilah tiada dosa kita karena kita sudah mengingatkan anak-anak kita. Tetapi ketika kita lalai, Bunda, ketika kita para orang tua lalai, nak, ini harta untuk kamu nanti setelah bapakmu mati. Ya, terkadang kita seperti itu tanpa kita memikirkan nasib anak-anak kita, apakah dia masih beriman atau tidak. Terima kasih Bunda Ida dari Banyuasin. Mudah-mudahan Allah memberikan predikat kepada anak-anak kita, anak yang cerdas, taat beragama, taat kepada nusa bangsa. Terima kasih atas sumbangsihnya.
0: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya.
1: Ya.
0: Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Mbak Siti Aisyah di Palembang.
0: Mbak Siti Aisyah di Palembang, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf berbatin deh, bahasa sudah ya. Ini ada tanya saya Pak Ustaz. Kan masalah korban ya. Nah, terus kan kalau korban itu harusnya kemarin kan, hari ini juga bisa. Terus itu sebelum Lebaran itu apakah ada orang berkorban duluan? Terus itu keduanya, anak dengan orang tua ya, dia belum berkeluarga, tapi anak ini keluar pesantren, tapi dia ini sama orang tuanya termasuk bagaimana ya? Termasuk kurang ajar lah tetangga saya ini ya. Seringnya mamanya itu sering nangis, anaknya diomongi lembut kayak gitu, dikasarnya. Pertama dia pernah sempat ngatakan orang tuanya itu anjing kampung babi. Itu bagaimana Pak Ustaz kita bisa ngatasi anak itu? Nah, cuma itu aja Pak Ustaz saya pertanyaannya kedua-duanya ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Aisyah ya di Palembang. Tadi ada dua pertanyaan Ustadz soal kurban sebelum Lebaran, apakah ada? Lalu untuk anak yang kurang ajar sama orang tuanya, silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Ibu di Palembang. Jadi perintah kurban itu, tadi Ibu bilang seharusnya kurban itu kemarin kan, hari ini juga boleh. perintah kurban itu dimulai dari setelah sholat id, berarti kemarin ya, sampai dengan 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau tahun ini sampai dengan hari Sabtu sebelum asar. Jadi boleh disembelih di tanggal 10, 11, 12, 13. Misalnya tanggal 10 kita belum ada rezeki. Tanggal 11 kita belum ada rezeki. Tanggal 12 kita belum ada rezeki. Pada tanggal 13 anak kita datang. Kasih mama atau ibu, ini kakak kasih, kakak kebetulan boleh bonus. Nah, dikasihlah kita uang 3 juta atau 4 juta ya dari anak kita. Kemudian, alhamdulillah, bagaimana kalau saya berkorban? Ya langsung belikan kambing di hari 13 itu, di hari Sabtu kalau tahun ini. Langsung kita potong, ya. Langsung kita potong. Dan kita niatkan korban untuk diri kita dan keluarga kita di tanggal 13. Artinya masih boleh. Jadi tidak menutup kemungkinan tanggal 10 belum ada rezeki. Kita tidak tahu besok kita boleh rezeki atau seterusnya kita boleh rezeki. Kita tidak tahu. Jadi tidak ada perintah korban itu di luar tanggal itu. Kemudian ada yang motong korban sebelum tanggal itu. Tidak boleh. Itu namanya sedekah biasa. Bukan korban. Kalau sedekah itu kapan saja, Bu? Kapan saja dipotong, dibagikan, boleh. Jadi sedekah biasa. Kalau korban, syariat korban itu diperintahkan di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, anak itu dari pesantren, tetapi dia kurang ajar dengan ibunya. Bagaimana? Jadi, kita jangan mendoktrin bahwa keluaran pesantren itu menjamin anak-anak kita tinggi akhlaknya. Saya yakin dan percaya para kiai, ustadz, pengajar pondok pesantren ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengajarkan anak-anak kita pendidikan akhlak. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita pintar, tetapi kita kurang ajar dengan orang tua, itu juga tidak bagus. Karena adab itu lebih utama daripada ilmu. Dan ini diajarkan di pesantren, dan ini diajarkan di sekolah-sekolah madrasah. Maka ada pelajaran akidah akhlak. Ya. Kalau di sekolah umum ada pelajaran budi pekerti. Ya, kalau kita kuliah ada pelajaran budi pekerti, atau kita ada pelajaran, kalau zaman dulu ada, waktu saya sekolah namanya pendidikan moral Pancasila, kita diajarkan moral. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, disitulah kita diajari akhlak terpuji baik kepada orang tua maupun kepada guru. Orang tua adalah orang tua kita di rumah dan guru adalah orang tua kita di sekolah. Maka kepada kita, anak-anak sekalian, ya, kita, saya pun sebagai anak, tetap harus berakhlak kepada orang tua kita. Mungkin pendidikan orang tua kita rendah pada waktu itu. Ya, mungkin kita lebih tinggi pendidikan kita, tetapi hormat, sopan, dan taat kepada orang tua itu lebih utama untuk menyempurnakan akhlak kita yang terpuji. Anak-anak yang dari pesantren, yakin sudah diajarkan akhlak yang baik, tetapi kembali kepada pribadinya masing-masing, maka kita tetap doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir sebelum subuh, kita sempatkan untuk minta kepada Allah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, di dalam Quran As-Saffat ayat 102, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, bayangkan wajah anak kita. Kalau anak kita 6, kita baca 6 kali. Rabbi habli minas solihin. Sebutkan anak kita. Anak pertama misalnya. Rabbi habli minas solihin. Kita sebutkan terus. Kita sebutkan terus. Dan kita bacain satu anak adalah satu suratul fatihah. Mudah-mudahan doa kita ini mampu menggetarkan arasnya Allah. Harapan kita, anak kita menjadi sukses dunia akhirat. Dan berakhlak terpuji kepada orang tua kepada orang-orang yang lebih tua dan kepada siapapun, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita takwa kepadanya. Amin. Terima kasih.
0: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Baik, ini dengan Ibu Utri ya?
4: Iya, ini dengan Mbak Ega kan?
0: Iya, Ibu Utri di Merauke ya, Bu ya?
4: Di Merauke, iya.
0: Baik, Ibu Utri silakan, ada Ustaz Dian.
4: Iya, saya mau menyapa dulu untuk Pak Ustaz Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Ibu.
4: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustaz Dian. Tapi ya, yang satu di luar tema tidak apa-apa ya, Pak Ustaz?
1: Ya, salam kepada rakyat Papua ya. Papua Selatan ya. Papua Selatan, Bu ya.
4: Papua Selatan ya, Pak Ustaz. Terima kasih, nanti saya akan salam kepada mereka.
1: Iya, ya, terima kasih.
4: Mau bertanya sama Pak Ustaz ini. Keberanian dan kritis mencari kebenaran. Pengorbanan yang ikhlas kehidupan modern adalah ikhlas bersedekah, berinfak, bersedekah dan berinfak. Dan Pak Ustadz yang satu ini bertanya masalah membayar dam di masjid apa di Mekah ya, naik haji. Apakah hewan-hewan yang kita bayar dari dipotong di muka kita waktu ibadah haji? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih ya, Ibu Utri. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Ibu Utri di Merauke, Papua Selatan. Jadi terima kasih juga mengingat kepada saya, hari ini saya akan nelpon sahabat saya dari Jayapura, Provinsi Papua. Karena kebetulan Bu Utri menyapa terlebih dahulu. Baik, pertanyaan Bu Utri ada hubung kaitnya dengan perjuangan Nabi Ibrahim. Tetap berkesinambungan dengan tema, yaitu pembayaran dam jamaah haji Indonesia. Itu adalah jamaah haji yang hajinya adalah haji tamattu. Haji tamattu itu mengutamakan umroh, mendahulukan umroh daripada haji. Artinya jamaah haji dari Indonesia ini, baik yang dari gelombang pertama berangkat ke Madinah, kemudian mengambil mikot di Bir Ali, kemudian melakukan perjalanan umroh, membaca niat umroh di Bir Ali, kemudian melakukan umroh. Setelah melakukan umroh pertama, umroh wajib pertama, yaitu mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, tawaf 7 kali tadi, kemudian selesai tahalul, memotong rambut, kemudian boleh melepas ihram. Kapan memakai ihram lagi? Itu di tanggal 8 hari Tarwiyah kemarin, memakai ihram lagi untuk bertolak dari Mekah ke Arafah. Dan puncak haji adalah tanggal 9 kemarin ke Arafah. Sekarang jamaah haji lagi di Mina. Lalu yang gelombang kedua, itu adalah berangkat dari asrama haji di Indonesia, dimanapun, sudah memakai pakaian ihram. Nanti niatnya adalah di atas pesawat ya, ketika bersinggungan dengan Yalamlam ya. Nah, di situ kita berniat untuk labbaik Allahumma umrotan, berniat untuk umroh pertama. Artinya nanti diingatkan oleh petugas-petugas di pesawat ya, bahwa kita sebentar lagi akan melewati Yalamlam. Kemudian sampai di Mekah, langsung di Mekah, istirahat di hotel, dan mungkin ditentukan waktu kapan kita tawaf. Tawaf 7 kali, kemudian sa'i dan tahalul, selesai. Umroh kita wajib, boleh buka pakaian ihram dan berangkat lagi memakai pakaian ihram. Kalau jamaah haji Indonesia itu di tanggal 8. Ya, di tanggal 8 kita sudah bersiap, bertolak menuju Arafah, dan tanggal 9-nya di Arafah. Ini tanggal 10, jamaah haji berada di Mina, ya, untuk melempar jumroh ya, semua jumroh. Dan ini ditentukan oleh Rasulullah bahwa yang melakukan umroh terlebih dahulu, maka dia kena dam, kena denda, ya, kena denda. Lalu ibu bertanya tadi berkenaan dengan denda ini adalah menyembelih seekor domba atau kibas. Biasanya KBIH atau KBIHU itu mengumpulkan, memungut uang dam ini. Kita yakin, Bu. Ya, yakin kepada mereka untuk menitipkan dam kita kepada mereka. Disembelihnya di mana? Wallahu alam. Kalau saya dulu berangkat haji, saya kebetulan ketua rombongan, jadi saya yang diajak untuk menyaksikan penyembelian dam itu. Ya, saya yang diajak untuk mewakili satu rombongan, katakanlah ya, rombongan kawan-kawan saya wakili. Ya, itu waktu saya pergi haji. Tapi kalau ibu jamaah haji biasa, ibu tidak melihat, tidak menyaksikan, tetapi yakinlah bahwa itu sudah dilaksanakan. Andai tidak dilaksanakan, Ustaz, oleh panitia, katakanlah ya, oleh petugas, oleh siapa, ya kita sudah yakin, kita sudah membayar, berarti kita sudah menitipkan, berarti beliau yang tidak amanah. Nah, untuk tahun ini, pembayaran dam itu pemerintah memberikan fatwa atau menganjurkan bahwa dam-dam yang disembelih itu akan dikirim ke saudara-saudara kita ke Palestina, yang saudara-saudara kita sekarang tidak ada nuansa kurban di Palestina yang sedang berkonflik. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang menyembelih dam di Arab Saudi itu sampai ke Palestina dan dinikmati saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Islam berjaya di Palestina dan Islam juga berjaya melaksanakan syariatnya. Kita masyarakat Indonesia melaksanakan syariat yang berkorban, yang berada di tanah air, kita tetap berkorban, dan yang lagi di Mekah, lagi menunaikan ibadah haji, juga damnya sampai. Terima kasih, Ibu Putri di Papua Selatan.
0: Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp ya, Ustadz, kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita ingin berkurban, tetapi mau beli kambing atau sapi belum mampu. Lalu kita mencoba berinfak uang seala kadarnya di masjid setiap hari. Apakah itu disebut juga pengorbanan? Mohon penjelasannya, Ustadz.
1: Ya, berkaca dari hadis Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu dia juga sama, tidak mampu untuk korban kambing. Tetapi dia tetap menyembelih ya. Katakanlah kalau di kita itu menyembelih ayam, ya. Itu apakah tergolong korban? Karena korban disyariatkan adalah binatang ternak, kambing, domba, kibas. Kalau di kita Indonesia ada kerbau, sapi. Kalau di Arab ada unta. Ini hewan-hewan yang disyariatkan. Tetapi berkaca dari hadis Ibnu Abbas, daripada tidak sama sekali, beliau melaksanakan penyembelian ayam, katakanlah di Indonesia. Kan Indonesia ini banyak orang yang tidak berkorban, tetapi dia malah berebut daging korban atau mencela, ya, mencela korbannya saudara-saudara kita. Jadi kita berkaca dari Ibnu Abbas, kita tetap berkorban, apapun yang bisa kita korbankan itu adalah menyontoh perjuangan Nabi Ibrahim. Kalau dikumpuli tiap hari dimasukin ke kotak amal, itu infak biasa. Ya, kotak amal infak biasa, bukan korban. Kalau Bapak ingin berkorban, Bapak beli celengan, ya, sama ini juga akan saya lakukan juga. Bapak beli celengan. Kalau kita berdagang, Pak, ya, kita berdagang ini bisa mengumpuli 10 ribu sehari, Pak. 10 ribu lebih lah ya. 10 ribu, minimal 10 ribu kita masukin dalam celengan. Nanti setelah 1 tahun, ya, itu kalau konsisten tiap hari menabung 10 ribu, insya Allah setahun itu sudah cukup untuk beli kambing. Kalau kambing harga kisaran di Sembawa itu 3 juta ya, ya malah kurang dari 3 juta, insya Allah bisa terbeli kambing itu, Pak. Kita konsisten nabung 10 ribu sehari, ya, sebulan kan 300 ribu. Setahun, kalau 10 bulan saja sudah 3 juta. Kalau 12 bulan atau 11 bulan berarti lebih. Ya, Bapak kumpulin sendiri, nanti Bapak belikan di hari raya kurban, atau mungkin belinya pas di hari akhir, mungkin harganya lebih murah kan di hari-hari akhir. Kalau hari-hari pertama atau sebelum hari H itu mahal, mungkin di hari-hari terakhir lebih murah. Ya kalau Bapak pengen kurban belum mampu, seperti itu contohnya Pak, dan saya juga akan melakukan hal seperti itu. Tetapi kepada kita yang pegawai yang gajian atau karyawan yang gajiannya sebulan sekali, mungkin kita bisa mengeluarkan sebulan sekali. Saya juga saya niatkan Pak, saya akan menabung kurban ini. Kebetulan saya juga buka tabungan kurban, ya. Jadi kalau misalnya ada uang, Bismillah ya, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berniat Pak. Kalau kita hitung-hitungan finansial, mungkin sayang uang 3 juta atau 3 juta setengah ya, sayang. Tetapi kita ingat Pak bahwa hidup ini adalah sementara dan kita akan mati, nanti kita punya kendaraan. Kalau di dunia saja kita mampu beli Innova, kita mau beli Avanza, atau kita mau beli kendaraan apa saja kita mampu beli. Kenapa kita tidak mampu beli kendaraan kita untuk kita naiki di akhirat kelak? Dan ini mengingatkan kepada diri saya dan para hadirin sekalian agar kita mampu berkorban di tiap tahunnya. Terima kasih Pak Romli Jamal di Sembawang. Mudah-mudahan trik yang saya sampaikan melalui tabungan korban tadi bisa dilaksanakan Pak. 10.000 saja sehari, insya Allah sukses Pak. Amin, terima kasih.
0: Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir ya di kesempatan Mutiara ya. Pagi hari ini, masih dari WhatsApp, dari Pak Herdo di Palembang. Mau tanya Ustadz, bagaimana dan di waktu apa agar kita dapat menghafal surat Al-Quran terutama Juz Amma? Lalu apakah boleh kita berkurban hewan untuk orang tua yang sudah almarhum? Silakan Ustadz.
1: Ya, saya jawab yang nomor dua dulu biar indah. Kita boleh berkorban untuk orang tua yang almarhum, boleh. Tapi Bapak menyerahkan kambing atau menyerahkan ikut patungan kurban sapi, ya, saya tidak sepakat dikatakan arisan ya, karena arisan itu ujung-ujungnya kan narik ya. Nah, kita tabungan sapi itu Bapak tulis namanya nama Bapak. Tulis namanya nama Bapak, atau Bapak beli kambing, Bapak serahkan dengan panitia namanya nama Bapak. Jangan lagi nama almarhum. Tetapi dalam hati Bapak niatkan, ya Allah terimalah korbanku yang pahalanya saya hadiahkan kepada almarhum Bapakku. Nah, seperti itu ya. Saya juga akan melakukan hal seperti itu. Tahun, ya Bapak saya juga baru meninggal ya. Bapak saya tidak bisa berkorban lagi. Maka saya sebagai anak soleh, atau kita semua jadi anak soleh ini, bakti kita kepada orang tua, maka kita belikan kambing, nama kita, dan pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita. Begitu syariatnya Pak. Jangan lagi di mana-mana disebutkan panitia itu korban atas nama almarhum A bin almarhum B. Masa almarhum bisa berkorban? Tetap nama kita Pak. Ya, jadi saya kemarin motong sapi itu nama beliau yang korban itu nama beliau terus. Ya, nama beliau. Nah, beliau itu berniat dihadiahkan untuk orang tua-orang tuanya. Boleh saja. Kemarin saya empat sapi yang saya potong itu atas namanya, atas nama satu orang. Atas nama satu, salah satunya ya. Salah satu di antara tujuh itu atas nama satu orang. Setiap potong ada nama dia. Terus yang kelima baru nama anaknya. Nah, itu beliau berniat, kita berniat korban kita itu hadiahkan kepada orang tua kita. Seperti itu Pak syariatnya ya.
0: Baik,
1: kemudian Ustaz, yang pertama tadi pertanyaannya, mengapa Juz Amma?
0: Iya, mungkin singkat ya saja ya Ustaz ya.
1: Ya, mengapa Juz Amma ini waktu terbaik adalah sebelum subuh Pak. Sebelum subuh itu Allah membukakan kecerdasan, maka Allah menyuruh kita sholat tahajud, sholat malam, kemudian kita hafalkan Juz Amma di waktu itu, insya Allah bisa hafal. Dan sekarang sudah ada aplikasi, ada media HP ini yang bisa mendengar hafalan-hafalan itu. Terima kasih.
0: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri silakan disampaikan untuk materi penutup di kesempatan pagi hari ini Ustadz.
1: Ya, terima kasih pendengar RRI Pro 1 dimanapun saudara berada. rangkuman dari siaran kita pada hari ini adalah meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berniat di dalam hati kita untuk bisa meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah syariat kurban. Karena kita masih di hari Tasyrik, perintah kurban ini kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memampukan rezeki kita, memampukan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga keistiqomahan kita. Bagaimana caranya? Ya caranya seperti yang pertanyaan Pak Romli Jamal tadi. Mungkin kita dengan menabung dan itu akan terasa indah di ujungnya. Kita ternyata mampu untuk berkorban di tiap tahunnya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan segala peramalan kita. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kulu amin amin amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin juga ya untuk Ustadz Dian. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026 dengan tema yang kami hadirkan yaitu meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Haji M. Dian Kristiawan S.Sos, S.I.P.M. S.I.M.M. yang merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belum ada masjid-masjid.
1: Beberapa hari ini sudah ada kejadian kebakaran, terutama di wilayah Muara Enim sama Pali. Ada beberapa yang kalau kita lihat dari patroli udara itu terlihat sekali adanya penyiapan lahan-lahan, terutama kayaknya kebun-kebun karet yang kemungkinan besar akan berganti komoditas.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang mengimbau panitia kurban menyalurkan daging Idul Adha secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 100 hektar hingga Mei 2026 seiring meningkatnya cuaca panas di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang mengimbau pembagian daging kurban pada Hari Raya Idul Adha dilakukan secara tepat sasaran agar benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
1: Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang mengharapkan agar pembagian daging hewan kurban dapat tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang, Saim Marhadan. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kota Palembang khususnya harus dibagikan tepat sasaran dan mendapat pengawasan ketat dari panitia pelaksana, termasuk juga adanya upaya dorongan atau dukungan dari pemerintah Kota Palembang agar dapat bisa membantu semua masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
2: Panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban, ya bagikanlah hewan kurban itu dagingnya kepada yang memang betul-betul merasakan kenikmatan daripada hewan tersebut. Jadi yang penting masyarakat bisa merasakan daging hewan kurban sendiri. Dan kepemudahan pemerintah tentunya berharap kalau bisa tentunya memberikan bantuan juga kepada masjid-masjid yang tentunya membutuhkan hewan kurban tersebut.
1: Saim Marhadan juga menambahkan bagi masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan kurban di rumahnya dapat membagikan daging kurban tersebut kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Ketua Umum Masjid Taqwa Palembang, Darna Dahlan, memastikan penyaluran hewan kurban pada Idul Adha tahun ini dilakukan secara tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan masjid. Menurut Darna, proses pembagian daging kurban akan diawasi secara ketat agar distribusi berjalan tertib, adil, dan merata kepada warga yang berhak menerima.
3: Jadi kita baginya per RT. Ya, jadi kita ngikuti sesuai COVID dulu, jadi nggak lagi perorangan. Jadi misalnya RTA, dia minta 30 orang, RTB, terus ya. Jadi kita nggak perorangan untuk masyarakat. Soalnya dia sudah di RT-nya, jadi kalau dia datang kita suruh ke RT. Ya, kecuali nanti kalau dia nggak dapat di RT, kalau di sini kita masih ada kuotanya, tetap kita bagi.
0: Darna menambahkan, untuk menghindari kerumunan sekaligus memastikan ketepatan sasaran, panitia menerapkan sistem kupon dalam pembagian daging kurban. Kupon tersebut didistribusikan melalui masing-masing ketua RT yang dinilai paling memahami kondisi warganya. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu mempunyai makna sebagai bentuk ketakwaan kita, ketaatan kita, kepedulian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kita dengan menyembelih kurban. Kita mendekatkan diri kita sebagai salah satu faktor sosial di mana hewan kurban itu dagingnya dapat kita berbagi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Makna dari penyembelihan sendiri adalah kita menteladani Nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Makna ini sendiri pertama dapat kita simpulkan bahwasanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga kita bersama

0: dapat fungsi sosialnya, yaitu fungsi sosial bersama-sama masyarakat, dapat berbagi bersama. Mungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang mendalam, kami sampaikan bahwasanya Masjid Bara Ali Al-Aidatun pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 telah melaksanakan sholat Id berjamaah sekaligus melaksanakan penyembelihan hewan kurban dari jamaah, yaitu 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dalam proses pelaksanaan pemotongan tersebut, warga terlihat dan jamaah terlihat cukup akrab dan sama-sama menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Kami sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Bara Ali Al-Aidatun sangat terharu melihat begitu antusiasnya masyarakat bersama-sama menyaksikan pemotongan hewan kurban tersebut. Dan alhamdulillah, penyembelihan hewan tersebut setelah dibagi-bagikan sepenuhnya, setelah dibagi, mencukupi jumlah warga masyarakat yang ada di Perumahan Cahaya Sukawaras dan sekitarnya, lebih kurang 150 bungkus. Hal ini menjadikan kami sebagai pengurus merasa bahagia dan senang sekali perasaan ini bisa terlaksana dengan sukses. Kemudian harapan kami kepada masyarakat khususnya lebih lagi ke depannya percaya untuk mengamanahkan untuk ke depannya jumlah kurban semakin bertambah dan kita bisa memperluas lagi jangkauan pembagian hewan kurban tersebut. Lebih lagi dengan adanya pelaksanaan pemotongan kurban ini meningkatkan silaturahmi sesama warga dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid.
2: Pendengar, penyaluran hewan kurban pada momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya berjalan tertib, tetapi juga tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Lalu bagaimana mekanisme distribusi daging kurban yang ideal di tengah masyarakat? Berikut wawancara reporter RRI Palembang, Nova Ariana, bersama Ustadz Bukron.
3: Baik pendengar, berikut wawancara kita bersama Ustadz Bukron, yang merupakan pendakwa dan tokoh Islam dari Sekolah Islam Terpadu Izzuddin Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Baik Ustadz Bukron, selama ini bagaimana menurut Ustadz pendistribusian atau pembagian hewan kurban yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh umat muslim?
4: Kurban itu adalah salah satu rangkaian ibadah. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaca dengan bagaimana ketaatannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya pun dia laksanakan karena wujud dari ketaatan itu, ketundukan. Nah, seyogianya sifat ketaatan ini kalau dalam bahasa agama kita kan disebut dengan nilai-nilai ketakwaan, gitu kan? Nilai-nilai ketakwaan yang mampu kita implikasikan, mampu kita terapkan dalam keseharian kita. Dalam konteks takwa itu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Jadi kan itu konsep awalnya. Ketika dikaitkan bagaimana nilai-nilai ketakwaan kepada semangat pengorbanan dan kebersamaan, teoginya sudah bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan, berkorban, ya kan, menyembelih hewan kurban, dan penyembelihan hewan kurban itu dalam hukumnya itu kan adalah bagian dari sunnah muakkad bagi kita sebagai seorang muslim yang memiliki kemampuan itu kan punya pemendaharaan harta untuk bisa membeli hewan kurban. Maka kita di sunnah muakkad kan, bahkan kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling dicintai di hari nahar, di hari kita hari raya Idul Adha, kecuali kita ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban. Nah, tidak berhenti kepada mengalirkan darah hewan kurban saja. Ternyata hewan kurban yang kita sembelih bukan untuk dinikmati oleh yang berkurban, tetapi bagaimana kita mampu menebar makna ketakwaan, makna ketaatan, makna ketundukan itu dengan berbagi dengan sesama kita, sesama muslim, bahkan bagi saudara-saudara kita yang mungkin ya kan ada di sekitarnya yang non muslim, itu pun mubah, boleh dibagi sebagai wujud hadiah kebersamaan, perekat tali persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Nah, itu sebenarnya makna kurban ketika kita kaitkan dengan pengorbanan, dengan kebersamaan. Makanya ketika kita melihat ini semuanya, tentu tidak ada perpecahan di kalangan umat, jangankan dengan kalangan umat seagama kita, muslim dengan muslim, hanya berbeda paham dalam khilafiyah saja, tidak akan terjadi perpecahan itu, perpecahan, bukan perbedaan. Kalau perbedaan boleh, perpecahan maksudnya sesama kita, sesama orang yang tidak seagama pun, kita muslim dengan non muslim, itu pun nilai-nilai syariat kita, nilai-nilai agama kita mengajarkan tetap lakum dinukum waliyadi. Itu kan agamamu, agamamu, agama kami gitu kan. Dan kita dimaksimalkan, diajarkan untuk saling menghormati, memaksimalkan dan selalu bersama dalam bingkai kenegaraan Republik Indonesia. Nah, itu mungkin.
5: Melalui korban ini, kebersamaan itu timbul kolaborasi ya Ustadz ya, antara yang membutuhkan dan yang ingin memberi, seperti itu ya, lebih intinya seperti itu ya Ustadz ya.
4: Ya, betul karena korban itu dimaksimalkan, memang dikuatkan atau di difokuskan ya kepada orang-orang yang, mohon maaf, saudara-saudara kita yang mungkin memang dalam kondisi kekurangan, bahkan fakir, miskin, itu yang kita utamakan. Tetapi tidak juga ditutup bagi orang-orang yang punya kemampuan, saudara kita, kolega kita, keluarga kita yang terdekat, mau kita bagi juga ke hewan kurban kita, maksudnya daging-daging kurban, itu juga boleh, itu bagian dari hadiah, dan itu juga bagian penguatan. Seperti saya sampaikan tadi awal, bahkan kepada orang-orang yang tak seakidah dengan kita pun, tetangga kita non-muslim, bahkan dia baik, gitu kan, nggak apa-apa dikasih hadiah kepada mereka, itu bagian dari hadiah dari kita sebagai kebersamaan kepada mereka. Jadi memang itulah indahnya nilai-nilai Islam itu kan hadir sebagaimana kata Rasulullah SAW itu disampaikan, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat sekalian alam. Pada prinsipnya ketika dia berislam dengan benar, maka insya Allah kebersamaan itu akan pasti dia rasakan.
5: Baik Ustaz, terima kasih atas wawancara dan pencerahan singkatnya bersama RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mendengar, beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino. Salah satunya dengan menyiapkan varietas padi gogo tahan kekeringan guna mencegah potensi gagal panen di sejumlah wilayah sentra pertanian. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas baku sawah mencapai lebih dari 519 ribu hektar dengan target produksi gabah kering giling atau GKG tahun 2026 sebesar 4 juta ton. Hingga pertengahan Mei 2026, produksi GKG Sumatera Selatan tercatat telah melampaui 2,2 juta ton. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan potensi kemarau panjang diperkirakan berdampak pada sekitar 150 ribu hektar lahan rawa bebek, rawa lebak, dan pasang surut yang memasuki masa tanam. Karena itu, pendengar, pemerintah menyiapkan benih padi gogo, hasil pengembangan Kementerian Pertanian yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan.
6: Kita alhamdulillah Kementerian Pertanian dengan Balai Benih Padinya sudah melakukan riset ya, sudah mengeluarkan padi-padi tahan cekaman. padi-padi yang dimana apabila pada saat musim pertanaman itu mereka tahan terhadap kekeringan. Nah ini beberapa varietas itu padi gogo yang sudah kita modifikasi oleh Kementerian Pertanian itu untuk kita tanam di lokasi-lokasi lebay.
2: Menurut Bambang, varietas tersebut akan difokuskan pada wilayah yang rawan mengalami kekurangan air saat puncak musim kemarau. Sementara pada tahun 2025 lalu, produksi beras Sumatera Selatan mencapai 2,1 juta ton atau surplus sekitar 1,3 juta ton dari total kebutuhan konsumsi daerah sebesar 840 ribu ton per tahun. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Cuaca panas yang mulai melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan memicu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga Mei 2026, luas lahan terbakar tercatat telah mencapai sekitar 100 hektar.
7: Potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mulai meningkat seiring cuaca panas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hingga Mei 2026, luas lahan terbakar di wilayah Sumsel tercatat mencapai sekitar 100 hektar. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, kebakaran masih didominasi lahan mineral milik warga yang dialihfungsikan dari perkebunan karet ke komoditas lain. Titik kebakaran mulai ditemukan di sejumlah daerah seperti Muara Enim, Pali, dan Musirawas. Menurut Ferdian, kondisi cuaca yang semakin panas ditambah prediksi musim kemarau kering akibat pengaruh fenomena El Nino menjadi perhatian serius dalam pengendalian karhutla tahun ini. Meski demikian, kondisi lahan gambut di Sumatera Selatan saat ini masih dalam kategori aman.
8: Beberapa hari ini sudah ada kejadian kebakaran, terutama di wilayah Muara Enim sama Pali. Jadi ada beberapa yang kalau kita lihat dari patroli udara itu terlihat sekali adanya penyiapan lahan-lahan, terutama kayaknya kebun-kebun karet yang kemungkinan besar akan berganti komoditas. Kondisi harian kan panas sekali sekarang ya, dari beberapa hari ini pun suhu harian panas. Kemudian kalau dari prediksi teman-teman BMKG kan kita sudah mulai masuk ke arah El Nino, jadi itu yang menjadi kewaspadaan kita.
7: Untuk memperkuat antisipasi, Manggala Agni telah menyiapkan peralatan serta 275 personil di Sumatera Selatan. Jumlah tersebut dapat ditambah melalui mobilisasi personil dari seluruh wilayah Sumatera hingga lebih dari 1.000 personil saat puncak kemarau berlangsung.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga kedelai melonjak dari Rp9.800 menjadi Rp14.000 per kilogram.
10: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada para perajin tempe di Kampung Tempe Pelaju Palembang. Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi usaha rumahan semakin tinggi dan memberatkan para pelaku usaha kecil. Harga kedelai yang sebelumnya sekitar Rp9.800 per kilogram kini melonjak menjadi Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Para perajin menyebut kenaikan tersebut sebagai yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir sehingga keuntungan usaha terus menurun. Salah seorang perajin tempe, Imam Hamdan, menjelaskan, selain kedelai, biaya produksi lain juga ikut naik, mulai dari plastik, pembungkus, hingga kayu bakar.
11: Saya tetap bertahan, cuman menaikkan Rp500 akhirnya. Itu pun sudah mulai banyak yang gak ngambil tempe kita. Plastik, nah termasuk saya kan pakainya bukan gas, pakai kayu. Nah, kayu biasanya saya beli itu per mobil, kalau dari dulu itu cuma Rp150.000, itu bak penuh satu mobil. Sekarang satu mobil sudah Rp400.000.
10: Menurut Imam, untuk mempertahankan usaha, para perajin terpaksa mengecilkan ukuran tempe dan menaikkan harga jual sekitar Rp500 per bungkus. Namun langkah tersebut membuat sebagian pelanggan mulai mengurangi pembelian karena harga dinilai semakin mahal. Para perajin berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai dan menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terus melemah. Mereka ingin usaha tempe rumahan tetap bertahan sekaligus menjaga kebutuhan pangan masyarakat tetap terjangkau. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang mengimbau panitia kurban menyalurkan daging Idul Adha secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 100 hektar hingga Mei 2026 seiring meningkatnya cuaca panas di sejumlah wilayah. Dan mendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui LINE WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini pendengar kita sudah bersama dengan Mbak Bella dari SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Bella.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Apa kabar nih Mbak? Masih dalam suasana Lebaran? Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak.
6: Mohon maaf lahir dan batin juga Mbak. Kondisi sehat, lancar jaya Mbak.
5: Baik, baiklah silakan Mbak Bella ya untuk melaporkan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini ya Mbak ya, di hari Kamis 28 Mei 2026.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Melahat Pagar Alam, Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, dan Banyuasin. Untuk kondisi cuaca pada malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musi Banyuasin dan Musirawas Utara. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas, dan Musirawas Utara. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini tidak ada potensi hujan intensitas sedang maupun lebat. Baiklah, demikian informasi cuaca untuk hari ini Kamis 28 Mei 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiraan cuaca di mana saat ini perakiraan cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Bella atas laporan cuacanya. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar demikian tadi ya informasi cuaca. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna. Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akves Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akves Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akves.kpk atau website resmi akves.com. Sekali lagi, cek informasinya di akves.com dan media sosial @akves.kpk.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam suasana hangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, yang tentunya penuh makna dan juga kebersamaan. Dan pendengar, memasuki hari kedua Idul Adha, semoga semangat berbagi, keikhlasan dan silaturahmi senantiasa menyertai langkah kita semua. Dan pendengar, untuk menemani waktu Anda pagi ini, RRI Palembang telah menyiapkan persembahan spesial bertajuk Langen Suara Idul Adha 1447 Hijriah. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Idul Adha bukan sekadar tentang penyembelihan hewan kurban. Ia adalah risalah pengorbanan yang melampaui tajamnya bilah, sebuah wujud tertinggi ketundukan untuk merobohkan keangkuhan diri yang seringkali merasa lebih tinggi dari sesama. Jika kita menoleh ke belakang ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, kita akan menemukan sebuah pelajaran tentang keikhlasan tingkat tinggi. Pengorbanan bukan hanya soal materi, bukan hanya soal harga hewan yang kita beli. Pengorbanan tentang bagaimana kita mampu melepaskan ego kita, bagaimana kita mampu memangkas sifat-sifat buruk dalam diri, kesombongan, rasa tidak peduli, atau ego yang seringkali lebih besar dari kepedulian kita kepada sesama. Mungkin kita menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahun ya. Mungkin sebagian dari kita sedang berjuang dengan nafkah, keluarga, atau keresahan diri. Idul Adha mengajak kita untuk mengorbankan rasa lelah dan keputusasaan ini dengan menggantinya dengan harapan baru dan ketaatan yang lebih tulus. Selain aspek spiritual, Idul Adha hari raya sosial yang paling jujur. Lihatlah bagaimana daging kurban disalurkan, tak ada sekat kaya atau miskin. Semua berhak merasakan kebahagiaan yang sama. Sebuah pesan kesetaraan rasa yang luar biasa. Di tengah sibuknya dunia yang mengotakkan manusia, Idul Adha hadir untuk menyatukan kita kembali. Ia mengingatkan kita bahwa berbagi adalah bahasa universal yang dipahami oleh siapa saja, tanpa perlu banyak kata. tak perlu berkecil hati karena belum ada kesempatan berkurban secara materi. Tersenyumlah. Senyumanmu adalah sebuah pengorbanan. Bantuan tenaga saat gotong royong di masjid atau bahkan sekadar berbagi kebaikan kecil yang meringankan beban orang di sekitar kita. Karena esensi kurban adalah manfaat yang kita tebar untuk orang lain. Setiap tahun kita mengasah bajah, tapi jarang kita mengasah rasa. Idul Adha datang bukan untuk merayakan kematian seekor makhluk, tapi untuk menghidupkan kembali nyawa pengorbanan yang hampir mati di dalam diri. Suara dunia, berapa harga kambingmu? Apakah lebih mahal dari gengsimu? Diam, dengarkan detak itu. Bukan detak jantung hewan yang terikat, tapi detak ketakutan kita saat diminta melepaskan apa yang paling kita cintai. Bayangkan sebuah dialog di bawah langit yang bersaksi. Seorang ayah yang tak kuasa melihat mata anaknya dan seorang anak yang justru menjadi penguat bagi ayahnya. Lakukanlah ayah jika itu perintahnya. Kalimat itu tidak lahir dari keberanian buta, tapi dari penyerahan yang paripurna. Kita sering menyebut nama mereka dalam doa, tapi sering gemetar saat diminta menyisihkan sedikit saja dari apa yang kita punya. Kita takut miskin, kita takut kurang. Padahal Ibrahim mengajarkan, yang kita lepas itulah yang abadi. Bagian 2, kontemplasi bilah. Lihatlah bilah itu. Ia dingin, tajam, dan tak punya pilihan. Ia hanya alat, tapi tangan yang memegangnya. Itulah yang menentukan apakah ini sekadar jagal atau sebuah ibadah. Begitu juga hidup. Semua yang kita miliki hanyalah alat. Tubuhmu, hartamu, anak istrimu. Apakah kau mencintai pemberiannya lebih besar daripada si pemberi? Disitulah letak ujiannya. Idul Adha adalah momen untuk menyembelih Ismail-Ismail kecil dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat kita sayangi, yang seringkali menghalangi pandangan kita menuju Tuhan. Epilog, cahaya setelah sembelih. Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan itu, kita justru menjadi penuh. Selamat berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
4: Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar, tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tidak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan tersebut, kita justru menjadi penuh. Selama berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
5: Kita jadikan Idul Adha 2026 ini sebagai waktu yang tepat untuk merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang merenggang, terasa hambar, atau mungkin tercerai berai. Sambut hari kemenangan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih ringan. Bukankah itu pun sebuah gambaran yang sering luput dari makna pengorbanan? Semoga pengorbanan kita, sekecil apapun itu, diterima oleh Yang Maha Kuasa dan membawa keberkahan bagi lingkungan kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita. Teruslah menebar benih baik di tanah yang diinjak. Sebab kebaikan bukan sekadar lemparan bumerang yang kembali, melainkan gema yang memantul di dinding takdir. Ia akan selalu menemukan jalan pulang ke pemiliknya.

0: Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Programa 3 RRI.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat.